terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan untuk pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api, dalam lapas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menggaakmi, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Prancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Cerita. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540 9. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini masih bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Ferry ini. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Fe.
1: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, silakan Mbak Ferry informasi perakiran cuaca untuk hari ini esok pagi, silakan.
1: Ya, siap. Baik, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, serta perakiran cuaca maritim yang berlaku mulai pagi hari ini hingga nanti malam. Untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum, pada pagi hari ini kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, berawan hingga berawan tebal, kemudian memasuki siang hingga sore diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari kondisi cuaca kembali diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk angin di wilayah Banyumas umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Berlanjut ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, cuaca umumnya diperkirakan hari ini pagi hari berawan hingga berawan tebal. Untuk wilayah Cilacap bagian selatan dan sebagian bagian barat, ada potensi hujan intensitas ringan yang tidak merata. Kemudian memasuki siang hingga sore hari umumnya diperkirakan berawan. Memasuki malam hari kembali diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Udara di wilayah Cilacap diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Berlanjut ke wilayah cuaca maritim, untuk wilayah sekitar perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, hingga perairan selatan Purworejo, cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiran cuaca yang dapat diakses melalui website dengan alamat cuaca.bmkg.go.id. Dapat pula melalui media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, atau masyarakat dapat mengunduh aplikasi info BMKG melalui ponsel dengan melalui aplikasi App Store atau Play Store. Masyarakat juga tetap diimbau waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini. Demikian perakiran cuaca pagi hari ini, Mbak Citra.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Mbak Ferry atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Iya, baik. Pendengar, itu dia tadi update info perakiran cuaca ya bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali masih bersama dengan Citra
1: dan juga Putri ya, untuk menemani Anda pendengar Pro 1. Kita akan hadirkan beragam informasi menarik untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi. Kali ini berbeda ya Citra ya, karena di jam 8 sampai di jam 9 untuk edisi kali ini nggak ada Purwokerto.
0: Iya, agak sedikit bebas merdeka ya.
1: Tapi yang pasti kita tetap masih akan kasih info
0: betul.
1: Untuk mendengar kita. Dan juga jangan lewatkan nanti jam 8 ada lintas informasi, jam 9 ada fokus berita ya.
0: Iya.
1: Oke, untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan terus simak program A1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

0: kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pasca rektor dan sejumlah pejabat kampus terjerat OTT, ratusan mahasiswa Unsud gelar aksi tuntut perbaikan tata kelola kampus. Berikut laporan reporter kami, Yanuar Adi.
2: Ya, baik, pendengar, ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto menggelar aksi di depan gedung Rektorat Unsud pada hari Senin 24 Agustus sore. Aksi ini merupakan bentuk respon keras atas kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK yang menjerat rektor dan sejumlah pimpinan di universitas ini. Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa ditemui langsung oleh PLT Rektor Unsud, Profesor Ali Rohman. Aksi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dengan pembedahan tata kelola kampus. Presiden BEM Unsud Azza Febra Tramujika mengatakan, aksi mahasiswa tidak diarahkan untuk melakukan tindakan yang anarkis. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa sekaligus upaya mendorong perbaikan sistem. Ia juga menegaskan mahasiswa meminta pimpinan baru Unsud untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan tata kelola kampus. Beberapa hal yang menjadi perhatian mahasiswa antara lain akuntabilitas dan transparansi kebijakan, pencegahan kekerasan seksual, fasilitas dan infrastruktur pendidikan, serta dugaan komersialisasi pendidikan. Mahasiswa juga menyoroti proses penerimaan mahasiswa baru khususnya jalur mandiri. Azza meminta proses penerimaan mahasiswa baru ke depan dilakukan secara transparan dan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan.
3: Reformasi dari segala bentuk persoalan yang belum juga ditentaskan itu bisa segera ditentaskan oleh PLT Rektor yang baru. Jadi kita di sini datang untuk meminta sistem seperti apa yang kemudian akan diperbaiki oleh Pak Ali Rohman dengan menstandarkan kebutuhan mahasiswa. Kekurangan yang kemudian dilakukan oleh birokrasi itu sangat banyak, Pak. Pertama, akuntabilitas yang sangat minim, Pak. Transparansi yang hampir tidak ada. Tidak ada kemudian kebijakan yang disini melibatkan kelompok mahasiswa. Dan notabene mahasiswa adalah kelompok paling terdampak atas segala kebijakan rektor sendiri.
2: Menurut Azza, keterbukaan tersebut penting agar kebijakan penerimaan mahasiswa baru tidak hanya ditentukan secara internal oleh birokrasi kampus. Mahasiswa perlu mendapatkan ruang untuk mengetahui proses dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Selain persoalan penerimaan mahasiswa baru, BEM Unsud juga mempertanyakan fungsi pengawasan internal kampus. Azza menilai Senat Unsud perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal terhadap kebijakan dan praktek birokrasi di universitas. Itu dia yang dapat kami informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Yanuar laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Baik, pendengar Pro 1, kembali di Purwakarta pagi ini.
1: Ya, Citra, sebelum olahraga biasanya kita sibuk menyiapkan ini ya, kayak pakaiannya, sepatunya, terus ada playlist lagu-lagu yang jadi favorit buat kita dengerin. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting.
0: Apa
1: yaitu
0: tuh?
1: Memastikan tubuh mendapatkan cairan dan energi yang cukup sebelum mulai bergerak. Ternyata pilihan minuman sebelum berolahraga juga bisa membantu menjaga tenaga dan performa. Nah, kira-kira minuman apa ya? Kopi masuk nggak?
0: Nah, kita lihat dulu ya. Ini ada beberapa pilihan minuman yang bisa dikonsumsi sebelum berolahraga. Yang pertama ada tadi tuh, benar, kopi hitam.
1: Kopi hitam tadi ya.
0: Iya, karena kandungan kafein ini bisa membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua nih ada protein shake ya. Misalnya campuran yogurt yang rendah lemak sama susu almond. Atau mungkin juga pakai pisang gitu. Kemudian yang ketiga ada teh dan juga madu ya, yang bisa memberikan cairan sekaligus tambahan energi dari gula alami dan juga madu gitu.
1: Iya, nah pilihan berikutnya ini adalah jus sayuran hijau tanpa tambahan gula.
0: Nah
1: ya. Ini bisa memberikan tambahan kalori dan juga energi tanpa bikin perut terasa terlalu penuh ya. Dan yang gak kalah penting nih, tetap pastikan tubuh terhidrasi dengan baik sebelum berolahraga. Dan supaya nyaman pendengar, berikan jeda sekitar 30 menit setelah mengkonsumsi minuman sebelum mulai berolahraga. Dengan begitu tubuh punya waktu untuk mencerna dari asupan tersebut.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Oke, Putri, kamu pernah gak sih ngalamin cinta pandangan pertama?
1: Pernah sama barang yang aku suka.
0: Iya, agak jauh ya. Tapi enggak, sejujurnya kalau dalam arti yang sebenarnya, kamu pernah gak sih ngerasa kayak, mungkin bukan cinta ya, atau apa ya istilahnya?
1: Iya, keindahan yang ditampilkan tuh indah gitu ya.
0: Iya, maksudnya suka. Ketika begitu ketemu kayak langsung, aduh gitu.
1: Iya nih, aku ngefans banget sama dia gitu. Artis Indonesia.
0: Aduh, iya. Iya, tapi ya kembali lagi ya, itu orang percaya gak percaya ya. Dan ada yang mengalami, ada yang enggak ya.
1: Gitu ya. Kenapa tuh kalau cinta falling in love at the first sight, kenapa sih emang?
0: Ya enggak, kenapa juga. Cuma lagi nanya, pernah enggak gitu. Kan tadi ngikutin lagu, gimana sih? Harus ini, harus dijelaskan dulu gitu ya.
1: Okay. Kita bahas masalah olahraga lagi ya. Kayak gitu kita udah bahas masalah olahraga.
0: Sedikit beralih ke cinta, kamunya bingung, pusing kan ya.
1: Langsung nge-lag ya.
0: Ini kayaknya kamu lagi jenuh deh. Kamu lagi jenuh banget sama urusan sehari-hari deh pasti. Atau mungkin pikiran kamu lagi penuh gak?
1: Karena mungkin lapar ya, lebih tepatnya ya, pagi-pagi.
0: Tadi ditawarin makan gak mau.
1: Pagi belum dikasih makan gitu ya. Udah suruh ini aja. Udah lanjut lagi.
0: Oke,
1: olahraga. Tadi ya. Kali ini olahraga ya, ini bisa mengatasi stres pada perempuan yang bekerja.
0: Nah, ini cocok banget buat kamu nih.
1: Iya, habis makan terus olahraga. Itu tepat banget ya. Pekerjaan, urusan rumah, keluarga, sampai berbagai tuntutan harian, ini kadang bikin pikiran terasa penuh. Benar banget sih, perempuan yang bekerja tentu butuh cara untuk jaga tubuh supaya pikiran tetap rileks. Salah satunya bisa dilakukan lewat olahraga. Aku pikir jalan-jalan.
0: Iya, itu bisa juga. Iya. Nah, membahas mengenai olahraga yang cocok ini ya, khususnya untuk membantu perempuan yang bekerja mengatasi stres dan juga tentunya ini tetap bisa membuat tubuh tetap aktif, tetapi juga bisa menjadi waktu sejenak untuk melepaskan diri dari rutinitas tekanan pekerjaan. Nah, kuncinya bukan memilih olahraga yang berat, melainkan aktivitas yang bisa dilakukan secara rutin dan sesuai dengan kemampuan. Karena dengan bergerak secara teratur, otomatis tubuh ini punya kesempatan untuk lebih rileks ya, sementara pikiran bisa mendapatkan jeda dari kesibukan sehari-hari.
1: Iya, jadi buat perempuan yang bekerja dan merasa mulai jenuh atau tertekan nih,
0: aduh,
1: jangan nunggu lama-lama deh. Olahraga, sisihkan waktu untuk bergerak meskipun sederhana, yang penting konsisten dan juga dilakukan dengan nyaman. Nah, pendengar, jaga kesehatan ternyata bukan cuma soal memenuhi kebutuhan pekerjaan dan keluarga aja ya. Kita juga kasih waktu untuk diri sendiri. Jadi kalau ini terasa melelahkan today ya, mungkin tubuh kamu lagi mengingatkan untuk berhenti sejenak dan bergerak.
0: Oke, habis ini aku akan olahraga.
1: Plank.
0: Oke, kita siapkan lagu untuk senam.
1: Jadi luangkan waktu untuk olahraga ya. Karena jaga diri ini bukan berarti mengurangi tanggung jawab, tapi justru bantu kita untuk menjalani tanggung jawab dengan tubuh dan pikiran yang sehat.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Pro 1, selamat pagi untuk Anda yang masih menikmati hari libur. Lumayan loh Cit ya, satu hari. Jadi mungkin ada juga yang ngambil opsi libur, ambil cuti satu hari, jadi lumayan dapat 4 hari.
1: Iya, benar banget ya. Pasti apapun itulah ya, manfaatkan hari libur ini sebaik mungkin untuk bisa merecharge energi biar besok kembali beraktivitasnya lebih semangat lagi.
0: Iya, kira-kira nih aktivitas pagi, liburan, hitung-hitung. Kalau ngambil cuti kan jadi libur panjang nih, aktivitasnya ngapain di jam segini. Tapi karena besok kerja ya paling di rumah aja kali ya.
1: Iya, gak tahu juga ya, masing-masing beda-beda ya. Pasti tadi ya kalau kita ngomongin soal olahraga ini kan ada banyak sekali ya ragam olahraga yang bisa dilakukan. Apalagi di hari libur seperti sekarang ini. Nah, kamu pernah gak sih kalau habis olahraga nih ngelihat baju sampai basah kuyup oleh keringet?
0: Iya, nah itu sering tuh, aku biasanya ngambil olahraga kayak senam itu biasanya kalau abis selesai olahraga tuh keringet gobios banget.
1: Gobios
0: itu,
1: banget ya.
0: Nah itu asumsiku adalah berarti olahragaku maksimal, tapi bener gak kayak gitu?
1: Nah, keringet ini ternyata merupakan cara tubuh untuk mengatur suhu ketika kita beraktivitas. Nah, saat berolahraga, tubuh ini menghasilkan panas dan mengeluarkan keringat untuk membantu mendinginkan diri. Jadi, jumlah keringat lebih banyak menunjukkan bagaimana tubuh merespon panas dan aktivitas. Bukan otomatis berarti lebih banyak lemak yang terbakar. Jadi, setiap orang juga memiliki kemampuan berkeringat yang berbeda ya. Faktor seperti misalnya suhu lingkungan, kemudian intensitas olahraganya, kondisi tubuhnya, hingga tingkat kebugaran ini bisa mempengaruhi banyak sedikitnya keringat yang keluar.
0: Iya, jadi jangan menjadikan keringat nih satu-satunya patokan keberhasilan olahraga ternyata ya.
1: Tuh, jangan ya.
0: Jadi yang lebih penting adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin sesuai kemampuan dan menjaga tubuh untuk tetap terhidrasi.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Pendengar, kalau dengar istilah anti-aging, mungkin yang langsung kebayang ini adalah perawatan ya untuk orang yang sudah berusia lanjut atau ketika keriput mulai terlihat. Padahal pendengar, merawat kulit ini gak harus menunggu tanda-tanda penuaan muncul ya. Justru pencegahan ini bisa dimulai sejak awal. Penuaan kulit merupakan proses alami. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen dan juga elastin ini bisa menurun sehingga kulit perlahan kehilangan elastisitas dan mulai muncul garis-garis halus. Namun proses tersebut ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor dari luar, terutama nih dari paparan sinar matahari gitu ya, kemudian ada polusi serta gaya hidup. Karena itu perawatan anti-aging sebenarnya ini lebih tepat dipandang sebagai upaya untuk mencegah kesehatan kulit, bukan sekedar mengejar wajah agar terlihat lebih muda. Nah, langkah dasarnya pun gak harus yang rumit, membersihkan wajah dengan tepat, menjaga kelembapan kulit, dan yang paling penting menggunakan sunscreen secara rutin bisa membantu melindungi kulit dari efek paparan sinar UV yang berkontribusi terhadap penuaan dini. Jadi ternyata konsep anti-aging ini bukan berarti takut menjadi tua ya, justru kita sedang belajar tua kaya yang baru datang gitu kan. Ya pasti justru kita lagi belajar merawat kulit agar tetap sehat seiring dengan bertambahnya usia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 Terus 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, pastikan Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan simak fokus berita edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pastikan Anda terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Pagi itu, langkah Dihan Azra bukan sekedar mengejar garis finish. Setiap meter yang dilaluinya di ruas-ruas jalan kota Purwokerto justru membawanya kembali pada kenangan. Setelah sempat merantau, perempuan yang mengikuti kategori 5 km di Telkom University Purwokerto City Run 2026 ini kembali menyusuri kota yang pernah akrab dengannya, kali ini dengan berlari. Pada hari Minggu 23 Agustus pagi, Dihan bersama sekitar 1.200 peserta lainnya mengikuti Purwokerto City Run 2026. Rasa penasaran menjadi salah satu alasan dirinya ikut dalam ajang tersebut. Ia melihat kegiatan yang telah beberapa kali digelar itu selalu menarik untuk diikuti. Namun, pengalaman yang didapat Dihan ternyata lebih dari sekedar mengikuti lomba lari. Rute yang melewati sejumlah bagian kota Purwokerto membuatnya seperti sedang membuka kembali album kenangan. Bagi Dihan, berlari menjadi cara yang menyenangkan untuk menikmati kembali suasana kota. Tidak harus terburu-buru mengejar catatan waktu. Karena di sepanjang perjalanan ada pemandangan kota dan suasana masyarakat yang membuat langkah terasa lebih ringan.
2: Dari Purwokerto.
3: Ikut kategori apa, Pak?
2: Aku ikut PSD, karena aku mikir untuk acara Telkom ini kan mudah ditambah setiap tahun ada ya. Dan itu menarik untuk diikutin, aku penasaran sama acaranya.
3: Penasaran aja. Sama sekalian olahraga, Pak ya? Emang biasa lari?
2: Iya, alhamdulillah biasa lari.
4: Sering ikut event kayak gini, Kak?
2: Untuk race, udah baru 2 kali sih.
4: Mana tadi, Kak, pas lagi lari? Mungkin pengalaman?
2: Seru, jadi bisa muter Purwokerto. Karena aku kan baru pulang merantau, terus balik ke Purwokerto lagi. Jadi sekalian nostalgia gitu ya.
1: Pengalaman serupa juga dirasakan peserta lainnya, Biwaluyo. Ia menilai Purwokerto City Run menghadirkan suasana yang berbeda dari sejumlah event lari yang pernah diikutinya. Jalur yang relatif nyaman dan steril membuat peserta dapat berlari dengan lebih leluasa. Di sisi lain, sapaan warga di sepanjang rute membuat suasana lomba terasa lebih hangat.
5: Menurut saya event Purwokerto City Run dari Telkom University Purwokerto ini cukup meriah dengan peserta 1.000 ya total. Ini saya mengikuti dengan pengalamannya sangat luar biasa. Jalurnya steril, kemudian warga sekitar juga saling menyapa dan di panggung utama juga sangat meriah dengan berbagai undian. Yang berbeda, ini pengalaman pertama saya ke lingkungan kampus Telkom Purwokerto. Jadi mungkin ini event pertama saya di lingkungan kampus. Jadi kita sambil belajar atau adaptasi dengan lingkungan universitas, khususnya Universitas Telkom.
1: Sementara itu, Direktur Telkom University Purwokerto, Dr. Tenia Wahyuningrum mengatakan, City Run tidak hanya dirancang sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan karakter dan potensi Purwokerto. Para peserta terbagi dalam 3 kategori, yakni 10 km, 5 km, dan 3 km. Mereka tidak hanya diajak berlari, tetapi juga mendapatkan pengalaman berbasis teknologi digital melalui fitur live tracking dan BIB digital yang dapat digunakan untuk memantau capaian waktu hingga personal best.
6: Sitiran karena kita pengen memperkenalkan juga kota Purwokerto itu seperti apa. Jadi selain lari, event olahraga itu juga mau mengangkat budaya lokal Purwokerto sebetulnya. Dan UMKM juga kan ya. Rangkaiannya nanti tadi udah lari, terus nanti ada hiburan Zumba. Habis itu awarding. Seru sih, jadi selain sehat jiwa juga raganya. Jadi kita juga ngajak teman-teman runners, ini event lari yang kesekian kali di Purwokerto, selain tadi OC event olahraga juga memperkenalkan budaya di Purwokerto sekaligus memperkenalkan venue ini Telkom University, karena kita baru pertama kali event lari PCR di sini di kampus. Bedanya tadi experience digital. Jadi ini baru pertama kali ada city run yang ada live trackingnya. Selain semuanya udah beatnya juga udah digital, bisa di track nanti capaian waktunya, PB-nya berapa, nanti bisa dicek di sana di depan.
1: Suasana menikmati kota dari balik lintasan rupanya juga dirasakan langsung oleh Rektor Telkom University, Profesor Suyanto. Dia turut turun ke jalan mengikuti kategori 5 km bersama jajaran pimpinan lainnya. Berlari santai membuatnya dapat melihat wajah Purwokerto dari sudut yang berbeda. Di sepanjang rute, ia menikmati suasana kota, berinteraksi dengan masyarakat, sekaligus melihat kuliner yang berjajar di pinggir jalan. Setelah pelari menyelesaikan rute, kemeriahan acara berlanjut di area utama melalui hiburan, pembagian door prize, hingga penghargaan bagi pelari tercepat.
7: Tadi pesertanya cukup banyak, ada 1.200-an, terbagi dalam 3 kategori, 10 km, 5 km, dan 3 km.
8: Ini memang akan terus dibagi akhirnya?
7: Iya, setiap tahun akan dilaksanakan. Karena situasinya pagi tadi mulai dari jam 5.45 untuk yang 5 km, saya merasakan sendiri dan menyenangkan sekali bisa melihat situasi kota Purwokerto, juga ada kuliner yang cukup banyak dari berjajar, terus juga interaksi dengan teman-teman di Purwokerto untuk sambil ngobrol, diskusi, sambil lari, pelan-pelan menjaga kebersamaan dan ketahanan sampai finish. Alhamdulillah saya non-stop tadi 5 km tanpa berhenti. 37 menit tadi.
1: Hanya ribuan pelari, jalanan Purwokerto pagi itu seolah berubah menjadi ruang nostalgia. Ada yang mengejar waktu, ada yang mengejar prestasi, ada pula yang sekedar ingin menikmati perjalanan. Terkadang, cara terbaik untuk kembali mengenal sebuah kota adalah dengan berjalan atau berlari menyusurinya.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto pagi ini bersama dengan Citra dan juga Putri ya, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, betul sekali, dan kita masih akan sharing-sharing beragam informasi menarik untuk menemani Anda pendengar Pro 1 sampai nanti di jam 10 pagi aja. Selamat pagi buat kamu yang,
1: buat pendengar semua
2: buat
1: ya.
2: Buat pendengar yang mungkin hari ini lagi nyiapin menu sarapan pagi, mungkin sarapannya agak terlambat sih, tapi karena mungkin bikin spesial ya, karena ini hari libur.
1: Bener, aduh menyenangkan banget ya, kalau misalnya hari libur ini bisa nyiapin sarapan buat orang-orang yang kita sayangi.
2: Iya, menu spesial apa nih biasanya, kalau biasanya perdagingan ya.
1: Iya, gak mesti juga ya, tergantung tanggal sih kalau aku.
2: Oh iya, benar.
1: Tanggal menentukan masakan.
2: Iya benar. Terus biasanya Cit, ngomongin masalah menu deh, kira-kira makanan yang menurut kamu favorit banget buat kamu nikmati makan tuh apa?
1: Sebenarnya nggak ada menu favorit banget ya, karena
2: hampir semua masakan ya,
1: kayaknya hampir
2: ya.
1: Semua makanan tuh aku suka, cuman memang aku termasuk orang yang suka banget daging.
2: Oh ya,
1: apapun masakan daging,
2: olahan daging aku suka.
1: Cuman ya apapun aku juga suka.
2: Ya, sayuran juga pasti oke.
1: Wah, udah apalagi kalau udah ada sambel, udah.
2: Iya benar.
1: Ya no debat deh.
2: Iya benar-benar. Terus apa itu ya daging yang di slice tipis-tipis dikasih sambel namanya?
1: Apa sih yang mana?
2: Aduh aku lupa deh namanya.
1: Iya pokoknya itu.
2: Ya pokoknya itu enak banget tuh masakan itu tuh.
1: Masak dong.
2: Iya next time ya.
1: Oke.
2: Okay. Kapan nggak pernah di itu. Iya. Ya udah tapi jangan di radio ya. Oke. Mendengar Pro 1 pastikan terus Anda simak Purwokerto pagi ini masih bareng sama aku Putri dan juga Citra.

0: 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, olahraga itu emang baik ya untuk kesehatan dan juga sering membuat tubuh terasa lebih rileks. Tapi pernah nggak setelah olahraga berat justru kita jadi susah tidur? Bukannya badan apa namanya ya, lebih malah mata jadi tetap melek dan pikiran jadi kayak aktif gitu ya.
1: Iya, pernah banget ngerasain kayak gitu.
0: Nah, olahraga dengan intensitas tinggi seperti itu, Ci, terutama kalau dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur, ini bikin tubuh belum siap untuk langsung beristirahat. Aktivitas berat meningkatkan suhu tubuh, detak jantung, dan juga bikin tubuh berasa dalam kondisi yang seharusnya aktif gitu ya. Nah, akibatnya meskipun tubuh terasa lelah, sistem tubuh masih membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi rileks. Kondisi ini bisa membuat seseorang lebih sulit mengantuk dan juga butuh waktu lebih lama untuk tidur gitu.
1: Iya, kemudian juga kalau olahraga malam ini justru membuat tidur ini terganggu ya. Jadi kita bisa mencoba mengatur waktunya lebih awal. Kita bisa memilih aktivitas dengan intensitas yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga berikan jeda agar tubuh memiliki kesempatan untuk melakukan pendinginan sebelum masuk waktu tidur. Nah, olahraga tetap penting ya untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran, juga kualitas tidur. Namun waktu dan juga intensitas olahraga juga perlu diperhatikan, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap aktivitas fisik di malam hari.
0: Iya, pendengar, jadi rasa lelah setelah olahraga ini belum tentu berarti tubuh langsung siap tidur ya. Kadang justru tubuh masih dalam kondisi siaga setelah latihan berat. Jadi mending olahraganya tuh olahraganya ringan-ringan aja ya, kalau memang mau olahraga malam.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar Pro 1, pastikan Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih menemani Anda pendengar di Purwokerto pagi ini ya.
1: Iya, di menit-menit terakhir di Purwokerto pagi tentunya kan masih ada informasi menarik ya. Betul. Yang masih akan teruskan kami untuk menemani Anda di pagi hari ini.
0: Iya, nah pendengar Pro 1 kira-kira apa nih kalau misal pas lagi libur kayak gini, Anda tuh tipe orang yang menghabiskan waktu libur di rumah aja, atau tipe orang yang kalau libur itu ya harus keluar rumah jalan-jalan?
1: Iya, iya, sebenarnya pengennya jalan-jalan ya, cuman kan kadang-kadang waktunya panas iya, gitu. Jadi ya udahlah ya, apapun itu, gitu ya, yang penting kita bisa memanfaatkan waktu untuk bisa berquality time sama keluarga. Gak usah muluk-muluk lah ya, mungkin cuma nonton TV bareng atau mungkin makan sama-sama.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Oke, baik pendengar Pro 1 dan sampai di sini perjumpaan kita di Purwokerto pagi. Sudah kita temani mulai dari jam 5 pagi tadi sampai di jam 10 ya.
1: Iya, tapi tidak usah khawatir, tidak usah kemana-mana. Besok kami akan kembali hadir ya. Banyak Anda seperti biasa di Purwokerto pagi mulai pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Iya, terima kasih dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

інспірації. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang banget saya Desi Natalia hadir kembali untuk Anda di Purwakarta siang edisi Selasa 25 Agustus 2026. Gak terasa kita sudah ada di hari yang ke-25 ya, di bulan ke-8 di tahun 2026. Jadi kalau dipikir-pikir selama 8 bulan ini kita ngapain sih? Ya begitulah ya, waktu tidak bisa diulang kembali begitu. Jadi kita benar-benar harus bisa menjalani, mengisi hari-hari dengan penuh sukacita, dengan hal-hal yang baik ya. Kalaupun kemarin ada 1-2 hal yang ternyata gak baik ya nyamperin kita, semoga kita bisa melewatinya ya. Nah, pendengar, setelah berbagai informasi dan kabar yang mewarnai menemani aktivitas Anda sejak pagi tadi bersama Citra dan juga Putri, sekarang kita masuk ke segmen literasi digital. Nah, biasanya untuk literasi digital kita mengundang narasumber. Tetapi satu dan lain hal, tidak ada narasumber kita siang hari ini. Tapi tidak mengapa, karena saya juga sudah menginput banyak sekali informasi yang sangat bagus sekali untuk sebagai sumber referensi kita, bagaimana harus bisa melek digital, bagaimana bisa memanfaatkan kemudahan-kemudahan teknologi dengan benar, dan jangan sampai kita menjadi korban dari peluang-peluang yang muncul akibat kemajuan teknologi tersebut. Jadi kalau kita perhatikan pendengar, hampir semua aktivitas sekarang bersinggungan dengan dunia digital. Bangun tidur yang dicari ponsel, mau mencari informasi buka internet, mau berkomunikasi dengan keluarga menggunakan WhatsApp, mau berbelanja menggunakan marketplace, bahkan untuk membayar makanan, parkir atau membeli kebutuhan sehari-hari transaksi digital semakin bisa kita lakukan ya. Tetapi pendengar, semakin sering kita menggunakan teknologi, semakin besar pula tanggung jawab kita. Jangan sampai kita hanya pintar menggunakan aplikasi tetapi belum pintar menjaga keamanan diri dari kerawanan tersebut begitu ya. Literasi digital ini berarti kita tahu bagaimana menggunakan teknologi dengan aman, memahami informasi yang kita terima, mampu membedakan fakta dan informasi palsu, serta memahami bahwa setiap aktivitas kita di internet bisa meninggalkan jejak. Begitu. Jadi pertanyaannya untuk kita siang hari ini, sudahkah kita benar-benar menjadi pengguna digital yang cerdas, atau selama ini kita hanya menjadi pengguna yang cepat klik, cepat percaya dan cepat membagikan informasi? Nah, ini biasanya mama nih.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

benar, salah satu tantangan dunia digital yang semakin nyata ini adalah semakin sulitnya membedakan konten asli dan konten yang sudah dimanipulasi. Apalagi sekarang teknologi kecerdasan buatan atau AI berkembang sangat cepat. Dulu mungkin kita bisa melihat sebuah foto atau video lalu merasa yakin, wah kalau ada videonya berarti benar. Nah sekarang tidak selalu seperti itu ya, karena ternyata foto bisa dibuat atau diubah menggunakan AI. Suara seseorang juga bisa ditiru, bahkan wajah seseorang dapat ditempelkan ke dalam video sehingga terlihat seolah-olah benar-benar melakukan sesuatu. Dan inilah yang sering disebut sebagai deepfake. Konten semacam ini bisa digunakan untuk hiburan, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, mencemarkan nama baik seseorang, bahkan melakukan penipuan. Maka ketika menerima video yang mengejutkan, jangan langsung percaya hanya karena gambarnya jelas atau suaranya terdengar meyakinkan. Coba berhenti sebentar, perhatikan siapa yang mengunggah, kapan video tersebut dibuat, dan apakah ada media terpercaya, terverifikasi yang memberitakan hal serupa ya. Kalau sebuah informasi benar-benar penting dan menyangkut banyak orang, biasanya akan ada sumber lain yang bisa kita periksa. Jadi jangan hanya mengandalkan satu video atau satu unggahan media sosial saja begitu ya. Jadi mulai sekarang, kalau melihat konten yang membuat kita kaget, marah, takut, atau bahkan terlalu senang, jangan buru-buru membagikannya ya. Justru emosi yang kuat seharusnya menjadi tanda bagi kita untuk lebih teliti melakukan pengecekan. Ini benar gak ya? Gitu.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, siapa yang masih sering mendapatkan pesan berantai dari WhatsApp? Bisa jadi hampir semua pernah ya mengalaminya. Pesannya macam-macam, ada informasi kesehatan, kabar kecelakaan, informasi bantuan, undian berhadiah, sampai kabar yang mengatasnamakan instansi tertentu. Biasanya kalimat pembukanya itu cukup meyakinkan ya, mohon sebarkan kepada keluarga. Atau info penting, jangan sampai tidak tahu gitu kan. Bahkan ada yang menggunakan nama pejabat atau lembaga tertentu supaya orang semakin percaya. Misalnya, masalahnya ya, tidak semua pesan yang masuk ke ponsel kita adalah informasi yang benar. Ada yang sudah lama beredar tetapi dikemas seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ada juga informasi yang judulnya benar tetapi isinya sudah dipelintir. Nah, karena itu pendengar Pro 1, mungkin sudah waktunya kita mengubah kebiasaan yang selama ini kita mengenal istilah forward atau teruskan atau copy paste. Sekarang mari tambahkan satu kebiasaan lagi, yaitu cek. Nah, ini dia ya. Jadi sebelum menekan tombol teruskan, periksa dulu sumbernya. Cari informasi yang sama melalui media terpercaya. Kalau menyangkut kebijakan pemerintah, cek situs atau akun resmi lembaga terkait. Kalau menyangkut kesehatan, jangan hanya percaya pada pesan berantai. Cari sumber dan sumber dari tenaga kesehatan atau lembaga yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang sudah terverifikasi begitu ya. Karena satu pesan yang kita teruskan mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau informasi itu ternyata salah, kita ikut membantu menyebarkan informasi yang menyesatkan. Hati-hati nih ya, biasanya ini terjadi di WA grup, WA grup PKK, WA grup keluarga, WA grup komunitas, masih banyak lagi. Jadi ternyata sekarang tuh masih ada sebagian masyarakat yang kepingin banget jadi nomor satu dalam menyampaikan pesan, atau kepengen jadi yang pertama untuk menyebarkan informasi, padahal belum tentu informasi yang disebarkan itu informasi yang benar. Jadi sebenarnya tidak masalah ya menjadi orang yang paling lambat meneruskan informasi, asalkan menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap informasi yang kita bagikan. Jadi mau pilih yang mana nih? Pengen menjadi yang pertama untuk menyampaikan informasi tapi informasinya masih belum jelas kebenarannya? Atau menjadi orang yang paling lambat meneruskan informasi, asalkan menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap informasi yang kita bagikan? Kayaknya mending jadi yang nomor dua ya, untuk menyebarkan informasi walaupun terlambat, tapi itu informasinya bisa dipertanggungjawabkan.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bas

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Ya, pendengar, waspada penipuan digital, jangan terbuai karena panik. Nah, ini dia, ini juga penting sekali ya. Selain kita tadi harus bisa menurunkan ego untuk tidak kepingin menjadi yang pertama menyebarkan informasi. Terus kemudian sebelumnya terkait dengan foto dan juga video, kalau dulu mungkin orang memberikan informasi atau apa ya, nge-share ya, membagikan tautan dengan disertai foto dan video, ini kita sudah percaya. Tapi kalau sekarang kita harus bisa memastikan apakah benar-benar itu real atau hanya kecerdasan buatan, karena sekarang eranya era digital, era AI begitu kan. Jadi benar-benar kita harus ngecek dulu informasinya betul.

Betul atau tidak? Kemudian budaya forward ini harus dibarengi dengan budaya check dan recheck begitu ya. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting karena sekarang juga banyak sekali muncul penipuan-penipuan di era digital ya. Jadi selain persoalan hoax, dunia digital juga menghadirkan tantangan lain yang semakin dekat dengan kehidupan kita, yaitu penipuan digital. Modusnya bisa sangat beragam. Ada yang mengaku sebagai pihak bank, ada yang mengaku dari kurir, teman-teman, bahkan juga keluarga. Ada juga lembaga ya, bawa-bawa lembaga. Ada juga yang menawarkan hadiah, pekerjaan, investasi, atau meminta kita membuka sebuah tautan. Dan yang membuat penipuan digital berbahaya ini adalah pelakunya seringkali memanfaatkan kondisi psikologis korban. Mereka membuat kita panik atau terburu-buru, misalnya rekening Anda bermasalah, atau paket Anda tertahan, akun Anda akan diblokir, atau Anda mendapatkan hadiah. Ketika panik, kita cenderung tidak berpikir panjang. Akhirnya kita klik tautan, mengisi data, atau memberikan kode tertentu. Padahal ada satu prinsip sederhana yang bisa kita pegang. Jadi kalau ada pihak yang mau minta OTP, PIN, ataupun password, atau kode keamanan, jangan diberikan ya. Jadi kalau menerima telepon atau pesan yang mengatasnamakan bank atau lembaga tertentu, jangan langsung mengikuti instruksinya. Tutup komunikasi tersebut, kemudian hubungi pihak resmi melalui nomor atau kanal yang benar-benar kita cari sendiri. Dan juga yang paling penting, jangan merasa malu kalau pernah hampir tertipu ya. Karena penipuan digital memang dirancang agar terlihat meyakinkan. Yang penting kita segera berhenti, mengamankan akun, dan melaporkan jika memang sudah terjadi kerugian. Karena itu pendengar Pro 1, semakin canggih teknologi, kita juga harus semakin cerdas dalam menjaga diri dan menjaga hati juga kali ya.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, yang perlu kita renungkan dan juga pahami begitu ya. Internet membantu kita mendapatkan informasi dengan cepat. Media sosial membuat komunikasi semakin mudah. AI juga memberikan banyak peluang baru untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Tetapi semua kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi dikirim oleh teman. Jadi jangan menganggap sebuah video pasti benar hanya karena terlihat nyata. Jangan memberikan data pribadi hanya karena diminta, dan jangan mengambil keputusan penting hanya karena mendapatkan pesan yang membuat kita panik. Mari kita biasakan saring sebelum sharing, cek sebelum percaya, pikir sebelum klik. Dan yang tidak kalah penting, mari kita gunakan teknologi untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Bagikan informasi yang benar, gunakan media sosial yang membangun komunikasi yang sehat. Manfaatkan AI sebagai alat untuk belajar dan bekerja, bukan untuk membuat atau menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. Begitu ya. Oke, baik pendengar, saya akan ajak Anda sesaat lagi, kita akan bersama Pro 3 RRI, kita akan ikuti dinamika olahraga. Satu nomor lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mojokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan. Senam Bersama. Bakti Sosial. Donor Darah. Bazar UMKM. Bintang Radio Indonesia 2026. Talkshow Spesial. Hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar program Sate RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi. Semoga Selasa siang ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu saja tetap bersemangat ya. Biasanya Selasa ini kita sudah hektik ya di kantor dengan beragam aktivitas untuk Anda para pekerja begitu ya. Tetapi alhamdulillahnya hari ini adalah hari libur, tanggal merah, libur nasional karena bertepatan dengan umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Dan pemerintah juga menetapkan hari ini sebagai hari libur nasional. Kalau biasanya Selasa siang identik dengan kesibukan, hari ini mungkin ada yang memilih berkumpul bersama dengan keluarga, menghadiri pengajian atau kegiatan maulid, ada juga yang mungkin sekadar menikmati waktu santai di rumah. Jadi apapun aktivitasnya, jangan lupa tetap bersama kami Pro 1 RRI Purwakerto karena kita akan temani siang Anda dengan beberapa informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang semoga bisa membuat Anda bersemangat ya. Apalagi nanti saya akan menyapa Anda di segmen Dobokan Banyumasan dari mulai pukul 12 sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya akan mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar. Saya akan apresiasi dengan satu nomor lagu berikut, ada Gia Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan.

Gendrawari pendengar, terima kasih sudah bertahan. Ini lagu cukup memberikan satu insight yang sangat positif begitu ya. Lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup memang tidak selalu mudah. Ada saatnya kita lelah, kecewa, bahkan merasa harus menghadapi semuanya sendirian ya. Tetapi selama kita mau bertahan dan terus berjuang, selalu ada harapan. Karena kadang harapan itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Walaupun kadang harapan juga bisa mematikan diri kita begitu ya. Tetapi paling tidak kita masih punya semangat ya, karena semangat ini juga bisa kita kaitkan dengan hari ini Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap sabar dan kuat ketika menghadapi ujian, tidak mudah menyerah serta selalu berikhtiar dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Jadi untuk Anda yang sedang berjuang hari ini, tetap semangat. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berjuang, dan semoga keteladanan Rasulullah membuat kita semakin kuat menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita yang pasti ya masih menikmati suasana libur bagi yang libur ya. Yang tanggal merah tapi tetap kerja ya harus semangat dong pastinya ya. Karena ada satu hal menarik pendengar dari momentum Maulid Nabi tahun ini. Kita memperingati Maulid ini di tengah kehidupan yang semakin cepat, teknologi berkembang begitu pesat, media sosial semakin dekat dengan kehidupan kita dan informasi datang setiap saat. Di tengah kondisi seperti ini, keteladanan Rasulullah tetap relevan, misalnya soal menjaga perkataan begitu ya. Jadi hari ini kita bisa berbicara bukan hanya kepada orang yang berada di depan kita, tetapi juga kepada ribuan orang melalui media sosial. Saya sendiri dari studio, banyak sekali mungkin pendengar pasif yang pada saat siang hari ini sedang monitor, sedang mendengarkan radio begitu ya. Maka karena sebelum mengunggah sesuatu atau sebelum mengucapkan, menyampaikan sesuatu, sebelum memberikan komentar atau sebelum meneruskan sebuah informasi, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri nih, apakah yang kita sampaikan ini benar gak ya? Bermanfaat gak kira-kira? Atau akan menimbulkan potensi menyakiti hati orang lain misalnya? Gitu ya. Jadi Maulid Nabi ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki cara kita berkomunikasi. Tidak harus langsung melakukan sesuatu yang besar, tetapi cukup mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan terdekat kita begitu ya. Jadi semoga kita bisa mengambil teladan, mengambil nilai dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia memberikan informasi ataupun juga pesan, bagaimana beliau berkomunikasi tidak menyakiti lawan bicara begitu ya. Karena dengan begitu ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita juga sedang melakukan hal yang sama ya untuk diri kita sendiri.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Mendingan pukul 11:48 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Pendengar kami, perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Prokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Polemik di lingkungan Unsut masih berlanjut, KPK sita 60 bukti baru dari gedung rektorat. Kita akan dengarkan bersama Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
2: Baik pendengar, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat menindaklanjuti kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat sejumlah petinggi Unsut. Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di gedung rektorat Unsut dan menyita puluhan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pelaksana tugas PLT Rektor Unsut Profesor Dr. Ali Rohman mengkonfirmasi adanya aktivitas lembaga anti rasuah tersebut di lingkungan kampus. Menurutnya, tim KPK begitu tiba di rektorat langsung menuju area pimpinan di lantai 3 gedung rektorat. Dalam keterangannya, Prof. Ali Rohman menjelaskan dirinya tidak ikut diperiksa dalam proses tersebut. Kapasitasnya hanya sebatas mengetahui dan menyetujui administrasi penyitaan barang yang dibawa oleh tim penyidik. Pada momen tersebut, KPK mengamankan total 60 barang bukti dari ruang di lantai 3 rektorat. Keseluruhan barang bukti yang disita pada tahap ini berupa kertas dan dokumen tertulis. Prof. Ali mengkonfirmasi bahwa tidak ada perangkat elektronik seperti komputer atau laptop yang dibawa oleh penyidik pada penggeledahan kali ini.
3: Ya, ada dokumen, ada apa, soft copy.
4: Ada tambahan ruangnya nggak, Pak, tadi, Pak?
3: Nggak ada.
5: Pak, ruangan apa aja, Pak, tadi yang digeledah sama Pak?
3: Ya, yang saya malah nggak ikut. Ini karena saya tidak berhak.
5: Di ruang rektorat.
3: Ya, enggak, tuan lantai 3 saya yang ikut.
5: Oh, di lantai 3 semua.
3: Iya, nah itu. Saya hanya menandatangani apa yang dibawa oleh mereka. Bapak, saya tidak diperiksa. Hanya menyetujui barang bukti yang dibawa.
5: Barang buktinya apa aja, Pak, tadi?
3: Itu
5: kertas.
3: Apa? Saya enggak baca semuanya sampai 60. Kalau
5: barang lain?
3: Ada yang barang lain enggak? Mungkin sudah pertama mungkin.
5: Komputer kayak laptop.
3: Gak ada.
2: Sebelumnya KPK telah menetapkan sejumlah petinggi Unsut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain Ahmad Sodik, KPK menetapkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsut Norman Ari Prayogo sebagai tersangka. Tiga tersangka lainnya yakni ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsut, DMW dan AW dari pihak swasta, serta MYN yang merupakan keponakan Ahmad Sodik. Demikian yang dapat saya informasikan, Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Yanuar atas laporan Anda. Kita akan kembali update informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Prokerto sesaat lagi nanti terdekat di segmen Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, ngenteni ya. Suwe teman Mbak Desi, ora omah kumik-kumik lagi ngapa jane iki engko disit lagi balesi WA sabar. Sedulur kepriwen kabare dine iki, moga-moga sing pada sehat waras selamat bunga. Sing lagi pada prenan dine iki aja kelalen ya, sing lagi nang dalan nang mobil disetel radione ben mandan ora sepi kaya gue ya. Dine iki Selasa 20 Agustus 2016 pas banget karo peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nek ngomong soal Maulid Nabi, nyong dadi penasaran nggih, saben daerah mesti duweni tradisi lan kebiasaan sing beda-beda. Ana sing nganakna pengajian, selawatan, gawe gunungan panganan nganti ngumpul bareng kami warga. Lah nggih nyong arep takon nang ngone Rika nggih anggar pas Mauludan. Ana tradisi apa sing kirane beda karo tahun-tahun kepungkur ya? Nek misale nanggone nyong ke anu Mauludan kue ya biasa lah ya, ana pengajian, terus ana apa ke jenengane selain pengajian kue biasanya ana bakti sosial apalah kue cara-carane ya. Nah ngene mage sedulur sing arep padha ndopo karo nyong, syukur bage nang acara topokan Banyumasan kira-kira nangone Rika tradisi apa sih nangon pengetan apa iki jenengane Mauludan ya. Oke, kira-kira sing tek buka lawange lawang arep apa lawang buri ki wong lor-lorone pramoni. Lawang arepe di sing tek buka ki sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Topokan Banyumasan Mbak Desi.
0: Mas Kumambang.
1: Priwe kabare Mas? Kumambang Mbak Desi.
0: Nakon awake dewek teneng. Ya nyong alhamdulillah sehat waras selamat Rika kepriwe kabare?
1: Ya alhamdulillah juga selamat waras Rika.
0: Tumben kiye nomor 1 biasane ngarit disit.
1: Ya ngono ki tanggal apa ya prai lah.
0: Oh tanggal abang, oh kayak gue seneng temen. Kayak nyorp takon kayak kan anu tanggal abang anu pengetan Maulid Nabi. Nah ngonir kan tradisi apa kayak neng kana?
1: Ya biasanya ya sing wis ya pengajian, ngundang ke yai gitu.
0: Ika melu ngaji apa orang? Undang kaya?
1: Melu, orang melu sih, domai.
0: Apa sih nyantrel lang untuk Erika kayak nek bar melu pengajian Maulid Nabi? Jajal.
1: Ya bar Maulidan ya bongkar teratakan, kan teratak.
0: Masa kaya gue dok ya paling ora isi pengajiannya Rika apa?
1: Ya pengajiannya gue yang bagus isi kosa apa-apa. Pokoknya kegiatan sih cuma dok.
0: Ya tadi atinnya tadi marakna atinnya tentrem apa malah jadi panas melu pengajian.
1: Tentrem ya, pokoknya ngelakonnya sing hal-hal sing apa gitu. Orang apa jadi jalan nah gitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah berarti ya.
1: Wong tenana Maulid Nabi njaluk mangete hari nang kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya suri toladane ya di tiru lah
0: orang. Iya.
1: Buat bisa-bisa baen.
0: Yes.
1: Yang khusus Nabi ya jadi tiru.
0: Sing elek-elek aja jadi tiru lah pokoknya ya.
1: Iya pokoknya. Nek sing khusus Nabi kan aku banget tak jadi sing tiru ya kena ora ya kena yang
0: khusus. Iya, lalu, iya, iya.
1: Lagune apa kowe?
0: Lagune lho, apa kepengen apa?
1: Iya kok pengen dong jane melu bubar. Iya lagu penawa mbade iki ngono. Pertama nek jane.
0: Ge. Lancaran Sekar Gadung arep.
1: Terus?
0: Lumbung Budaya Emas.
1: Terus?
0: Tumikem.
1: Kowe tumikem bae main gue.
0: Apa ya lagune sawa sih ge?
1: Ya, ya buku sih, ini kan ngetel, topan bok.
0: Nyokan lagi ngetes Rika lah.
1: Topan, tumikem gue pada betoro, apa ya, ayunnya dan biljibnya kayak mematatika tumikem.
0: Iya, apa ya, is, mantep pokoknya ya.
1: Kiratun, salam gue.
0: Yuk.
1: Kita serung, Mama Indah. Terus juga buat Kumarlina. Terus Mutarisa,
0: yuk,
1: Mawati, terus buat semuanya saja lah ya. Kepala besok Fatra muncul lagi ya.
0: Ya balok, muncul ki.
1: Dari Sabu Muning apa temannya Sasa Meneko.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya. Kayaknya harap buka na lawang buri. Lawang buri ki anak Ibu Muninga. Sugeng siang, topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang, topokan Banyumasan, wong Banyumas ceplas-ceplos orang apa korak kepenak.
0: Iya, kepripun kabare Bu Muninga siang meniko?
2: Alhamdulillah sehat para selamat.
0: Alhamdulillah. Lagi niki wau anu kali nopo wau nggih. Karo bubur sumsum kami mundul mau Mbak Citra gawa sekang omah jadinya kesrebelan alhamdulillah.
2: Oh iya. Nggih. Lucune ora tegusi.
0: Lah nggih padhe njujugi nggih monggo. Patune. Patune, patune lah ya.
2: Lamu peluban karo
0: gesek.
2: Iya, iya,
0: enak banget ya, cocok pisan gue panas-panas mangane kluban karo gesek. Temol pisan gue. Niki Bu, seniki kan anu pengetan Maulid Nabi, kinten-kinten anu wonten tradisi nopo niku sing unik tengene Bu Muninga, wonten bedane nopo mboten kali tahun-tahun kepungkur.
2: Wong jenenge kelahirane nak Kanjeng Nabi Muhammad yang hulenyong ya cokan pengajian. Lah cara kemen kejen mulutan, mulutan kuwi gawe takfir iki kuwi. Dengan sikan ora takfir siki ya senek iki kuwi. Ngundang lah terusan ya kono apa jenenge inti daripada kelahirane Muhammad 12 Rabiul Awal 571 Masehi apa Hijriah ya Mbak? 571
0: dalam
2: Hijriah napa 571 Hijriah napa Masehi kados eta Masehi nggih.
0: Oh nggih 1448 Hijriah nggih.
2: Seniki ta 1448 Hijriah
0: seniki.
2: Lahire lu lahire Muhammad oh, lahir. Kan 12 Rabiul 571 Masehi oh. Taune taun gajah.
0: Lah niku kula mboten napa lampun anu tanglet kali kula mangke tukane teng Pak Ustaz.
2: Engan 571 Masehi yuswane ganu kan 63 terus sedan berarti sedane ya 634. Nah, kalau sekarang sampai sekarang meninggalnya jadi kalau Masehi sudah meninggal selama 1392 tahun. Dengan Masehi, dengan penganggur Hijri, ya 500 saja, sangang bolong atus, telung puluh, papat.
0: Lah niki kinten-kinten
2: tetep anak muludan.
0: Wonten muludan.
2: Tapi ya ora sing werna-werna rame pisan ora kaya kowe. Paling ya kae bocah kon padha ngapalna doa-doa terusan kon maca suratan pendek karo artine kowe ngapalna tahun Hijriah. Terusan kok apa Pak Ustadz yang memberikan tausiah ya tentang inti daripada apa sih sebenarnya yang harus kita contoh di dalam kepribadiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Terus medannya orang pada medan nengkono pada dikepet kondur.
0: Geng. Lah niki Bu, anu napa sing di pendet hikmahe nek menurut Bu Muninga napa saking pengetan Maulid Nabi niki?
2: Ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengambil apa yang sudah diberikan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita ke dalam kehidupan kita insya Allah dengan kita mengambil hikmah daripada kelahiran Muhammad Nabi Muhammad itu kita bisa menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan oleh Muhammad kita sebagai umatnya Mbak Desi.
0: Amin, masya Allah.
2: Ya, Wama Muhammadun ila Rasul. Dia adalah Muhammad kepada Rasul yang menjadi uswah, memberikan pencerahan dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah, sampai sekarang kita mendapat penerangan ya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Alhamdulillah. Lewat Alhamdulillah. Ajaran Islam nih kong ya, Bu.
2: Ajaran Islam, ajaran Islam kan banyak sekali kalau kita cermati, kalau kita sikapi dengan apa namanya ikhlas, kemudian dengan sungguh-sungguh, insya Allah ya Allah akan memberikan dengan apa yang sudah menjadi cita-cita dengan kesungguhan.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Mugi-mugi
2: panjenengan kabeh pada sedulur pendengar RRI ya jadi umat Muhammad yang bisa mengambil keteladannya beliau. Ya ora ketang sekoko ireng iku ya Mbak Desi.
0: Ya ora ketang sekoko ireng nggih.
2: Pun kabehan ya wong menungsa biasa ya ora biasa, ora
0: penting. Nggih, Bu Moninga badhe ndulit sinten niki setunggal kali mawon aja kakek.
2: Ora kakek nyong ya ora kakek aku nggo Pak Haji Slamet Riyadi SH kali kakek Bu Supyati terus sederek sedoyo mugi paringin sehat laras selamat
0: nggih
2: lancar rezekine barokah panjenengan nggih sing sehat nggih sugeng kepanggih kapan-kapan malih nggih matur nuwun waktune Mbak Desi
0: nggih
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat ulang tahun nih kangge putu kula niki.
0: Nggih. Alhamdulillah.
2: Hafiz Nopal Sakif.
0: Selamat ulang tahun nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Poponinga luar biasa pisan ya. Sugeng siang.
1: Sugeng siang topongan Bayu Wasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalem.
1: Nyong aja tetakoni lah, anu nyong melu bumbu ini gak baik.
0: Lah, ya orang kia soalnya di syuting ngerti apa orang tegawe konten. Ya orang kia semending, kia semending baik semending jaluk komentar. Rika mboki dalang, sing arane dalang mbok bercerita. Bertutur maring ya para penonton ngawe cerita-cerita sing bisa diambil hikmah. Lah nyong kepengen pandangannya sekangki dalang suwati memaknai mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke prejajal.
1: Iku ya.
0: Iya. Kaya wis tek syuting ya.
1: Ya nyong pasti gampang-gampang baiklah. Ya. Nyong rika pandangan dari wong Islam. Ya ayo ajaran Islam dilakoni sing temenan sesuai karo apa sing diajar nang Kanjeng Nabi. Ya, begitu saja Bu Desi lah.
0: Ya Allah, sederhana, singkat, padat, jelas dan makjleb.
1: Ya iya, intinya seperti itu lah.
0: Intinya. Ya ayo mari bareng-bareng ya, Ki.
1: Ya benar, ayo bareng-bareng.
0: Ayo bareng-bareng.
1: Kadang dheweke wong Islam, apa sing Islam wis tegawan Kanjeng Nabi dilakoni sing temenan insyaallah dalan selamat menuju dunia akhirat kayak gitu.
0: Masya Allah Jan jos banget
1: itu saja lah,
0: adem pisan ya. Iya Rika arep tulis apa Kang Ki?
1: Ya lagu nar apa gue singap kesumet.
0: Lagu yang miki kaki kumbang asmara ya lu gitu mikem. Anak lancaran Sekar Gadung lagun lumbung budaya Kang Misbah lancaran kulu-kulu arep sing.
1: Sekar Gadung
0: ya. Yeah.
1: Sekar Gadung baik gue.
0: Ya ke Sekar Gadung lagune bisa tek nggo salat duhur di sit sedela.
1: Salat duhur kok sedela ya salat ya suwe Bu Desi
0: lah. Lah ya kan wong genenanu ki 7 menit wong genenanu kan kudu bisa mencuri-curi waktu ngode salat ngode salat ya kaya gue.
1: Kita dan nyong kemutan batire nyong anu nyong kan arep lunga kondangan karo batire ngono
0: batire
1: kan urung sembahyang. Mengko ya entene nyong sembahyang di sisi sedela. Sembahyang di sisi sedela lho.
0: Lho ngapa suwe-suwe sembahyang mbok nomor loro? Iya ra?
1: Iya benar.
0: Sing nomor siji apa jajal? Nah pinter. Oh iya pinter. Pokoknya jadi muridnya pemuna kayak pasti pinter ya.
1: Iya jelas lah yakin. Luar biasa temenan.
0: Rika arep dulit siapa? Aja kakeyan gak bisa kasih ngantri.
3: anu kaki kumbang asmara.
0: Iya.
3: Karo anu Mama Ida, Mama Rusti, Mama Syifa. Spesial lenggo Bunda Santi kan ngerduren.
0: Lah. Yeah. Sing terus ngapa?
3: Anu menang lomba balapan karung.
0: Wuh. Iya.
3: Iya kayak ngono. Lomba menang balapan karung kok top banget kayak melayu nembok.
0: Teneng. Oh iya iya. Heeh.
3: Iya, gua nggak ngar kaki dasrun muga, tetakoni kaki dasrun lainnya tahun kapan kayak gaya budesi? Tahun gajah apa tahun idang gitu?
0: Tahun gajah apa kak? Tahun dale gitu ya?
3: Ya, apa tahun idang gitu?
0: Oh iya iya, nggak jadi cerita tentang.
3: Tahun goyonale budesi.
0: Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian siang topokan Banyumasan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, kepriwe kabar pada sehat.
0: Sehat waraslamet. Jalan-jalan maring Gombong. Maring anah ketemu karo Mas Gendro. Ki bener, kaki junong. Sing
4: kaya kowe temen aja gaya kan.
0: Sing keprevensi iki kaki junong apa duduk?
4: Ya kayane kaki junong.
0: Oh kayane kaki. Rika mari di bejane kok sok-sokan ya, misterius ya, menghilang.
4: Kayak iki wong tukang kelayap. Lah siki nyung arep kelayap kowe agak-agak tanggapan. Jadi nyongki orang kelayap, badi-badi mengko lawong duit aku panti sanggungan nake pakai gue. Jadi nyong orang kelayap. Jadi nyong ruh nara coba kiye. Nyong ruh nami kia nama Pak Suwadi ya.
0: Iya benar.
4: Iya Pak Suwadi aja ngiri-iri Mama Cantika. Sindari Bunda Cantika ya wong duwur ya anu balapan mesti menang. Eh.
0: Nah.
4: Dan wong sing ndep-ndep ya mesti kalah wong tindake cindek.
0: Oh kaya kuwe.
4: Iya, wong tindake dawa ya nubat menang.
0: Nah dadi nyong sing arep takon nggih kaki junong.
4: Iya.
0: Nah ngene Rika pengetan Maulud Nabi ki apa kegiatane?
4: Kegiatane pirang-pirang mengko bengi be ana pengajian kyai Sekang Semarang.
0: Masya Allah.
4: Sekang Kapolsek Semarang.
0: Kapolsek Semarang?
4: Iya, lah wingi tanggane nyong sing ana sing nanggo bebek wong tuku walu.
0: Ki jenenge sapa Pak Polisi sing arep ngisi? Jangan-jangan nyong kenal.
4: Ya kenal ya syukur.
0: Sapa sih? Pak Pujiono apa?
4: Rane.
0: Oh.
4: Jadi mengko nang ngisi pengajian. Sekang Pak Kapolsek Semarang.
0: Iya iya.
4: Gue derem mengkobengi. Jadi kegiatan gue nus pirang-pirang banget. Orang awan orang bengi pokoknya.
0: Orang awan orang bengi pokoknya.
4: Iya, sindarane awan. Ya karena jarane gerak jalan terus, lomba-lomba ya terus. Bengi tanggapan urgen apa baik.
0: Ya wis, aku tok memaknai Nerika oleh memaknai Maulid Nabi. Nek mau kan kaki suwadi kan, ya mayu bareng-bareng lakoni ajaran Islam sing sesuai dengan ajaran ya. Enggak Rika ke priwe Rika. Melu baik jawabannya melu.
4: Melu.
0: Oh iya iya. Iya.
4: Melu ya keri batin.
0: Iya iya iya. Merdeka. Rika harap tulis apa Rika? Gagian Mama Cantik harap melebu albane wis tang ting tang ting.
4: Nyong salam salam baik ya.
0: Iya semending baik.
4: Batir ngo Pak Radun. Mama Mama sama Mama Luna apa ya?
0: Mama Cantika Mama Luna.
4: Iya Mama Luna Mama Cantika anak Ibu Indes. Anak Pak Dasrun.
0: Iya.
4: Terus mengit dulu gue. Karena Mama Adem bukan ibadah monet.
0: Iya. Yeah.
4: Terus maringi dulu sekabiane baik.
0: Iya. Yeah.
4: Repen Radio RRI lanang wadon tuan nom kabean. Sing wadon sing ayu ora ayu kabeh. Sing lanang sing ganteng ora ganteng ya kabeh.
0: Iya. Yeah.
4: Iya sing bagus ora bagus ya kabean.
0: Oke.
4: Okay. Iya lagune melu sing buken mlekat-mlekat anak gue.
0: Buken mlekat-mlekat ya anak gitu mikem lancaran Sekar Gadung lagon lumbung budaya Kang Mis.
4: Iya pokoke nyong melu bae ngaring kanca batirake.
0: Heeh.
4: Ya gue Sanawi.
0: Ya.
4: Sing banget rawogane ngaring RRI Nyuara. Terus Pak Marianto.
0: Yes.
4: Terus banget pokoknya meles setiap RRI buka suara bakal jadi orang ngrungokna. Lah nyong ya matur nuwun sakabehane baen.
0: Yes.
4: Peparang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ge mama ke arep mlebu sekang lawang mburi ge sugeng siang.
5: Sugeng siang ugi.
0: Assalamualaikum
5: Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama cantiknya kepriwen sehat mak?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah tabarakallah.
5: Sehat dengan si kemelinting apa kemelantang.
0: Iya kemelotrak pokoknya. Anggar orang kemelotrak ya. Kok pernah ngantuk pendengarnya ke prevensi.
5: Nah yaudah saraknya Mbak Desi lagi mutung apa yuk. Dan yang orang
0: ngapa merayak sih? Merayak lagi kurang kemerayak apa? Kurang apa?
5: Oh habis kemerayak.
0: Habis kemerayak bener. Habis kemerayak banget. Gimana kan si Kianu Muludan? Kira
5: ngono nyong tau rungan pengajian muludan ki ya.
0: Lho. Kepriwen siap ari kasih ora tertarik melu kegiatan muludan.
5: Ya anu nyong ki si yo ora ngerti kan nang doko karo nang ngono Kang Suwade.
0: Apa ora diundang?
5: Lho aku pasti di tengah-tengah.
0: Oh, jadi warga yang tak dianggap ya gue.
5: Ya,
0: nyong sejen. Walah apa alirannya beda? Anu alirannya beda ki ya mesti ki.
5: Iya.
0: Sejen aliran karo ki Dalang Suwadi kayaknya ya.
5: Petak lambi.
0: Ya, apa jenengane mak memaknai peristiwa Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi ke priwege secara sederhana Rika lah.
5: Ya, carane yang ya butuh-butuh ya mengikuti. Mengikuti sing wis ya anak kenanang kue Maulid Nabian. Mengamalkan.
0: Mengamalkan.
5: Terus tuh melu Kang Suwadi baen lah.
0: Iya sing anu apa jenengane?
5: Melu sing apik-apik.
0: Melu sing apik-apik. Iya bener.
5: Aja melanggar aturan agama Islam.
0: Cocok banget.
5: Iya. Nyong ta mbok arep ana mulutan sing mbok ora grup nyong.
0: Dadi
5: dadine butuh kan melu nduk, melu
0: ngidul. Iya iya bener sing penting melune sing main-main lah ya mak ya.
5: Ya melu ngaji sik main mengko jare iya. Kayong nang kene tunjung ana mumpuni.
0: Oh, lha ya kekean.
5: Iya nang grumbul kedung wangkal tunjung.
0: Nek arep dulit siapa ki mak aja ake-ake?
5: Ya dulit ya terutama nggo Mbak Desi sing cantik cerita tiara tara baik hati.
0: Yuhuu.
5: Dia tidak sombong.
0: Yes.
5: Terus nggak Kang Suwadi, kicunong nggak jerami bu, orang yura ngadangnya terjerami bayu usah ngomong. Bumon, wis pada bumon.
0: Bumon wis, kasih ke nomer loro.
5: Mama Indah. Terus kan nunggu Mas Permana Kang Ratun, wis lah bengor, ketemu waktu nerap sholat nih, sholat kok
0: mana? Ya, oke.
5: Yo, makasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ngawama cantika kicunong sing lawas banget ora ketemu. Mas Gendro lagi ngapa Mas Gendro? Ya Allah. Mas Gendro ya lawas banget. Ke Mas Permana sing pada sehat waras selamat. Ibu Sarmila, Bu Yanti, Oma nang Cilongo, Kang Dasrun, moga-moga sing pada sehat waras selamat. Kaki Radun, ki mage mlebu ngene ki nang topokan Banyumasan tek enteni tekan jam 1. Ya dewe ngarep mandan liar-liar ya ngantuk-ngantuk karo medang kopi, medang teh nyetele pro 1 dopokan Banyumasan. Lagune ya kayong nyelkamin pisan gie. Ho ah ho eh. Ho ah ho eh. Siji loro telu papat. Asik, asik.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sugeng siang Mbak Jesi, sugeng siang Uki, Mama Siti nang Sokaraja. Gemien Mbak, nek mulutan kaya nang kampung enyong mesti rame banget. Tanah pengajian, solawatan, terus bareng-bareng mangan sega berkat. Sigi ya Esiana, mung wis luwi sederhana. Sing penting kebersamaannya tetep ana, cocok pisan kaya. Ana Mas Dedi nang Banyumas kaya. Mbak Jesi, nek nang kampung enyong sing paling ditunggu kaya berkatnya Mbak. Tapi sing paling nyeneng nah gue ya pas warga pada ngumpul next sing gemian orang tahu ketemu jadi bisa ketemu maning ya gue nambah Rina nang Purwokerto sugeng siang mulu dan tahun gue nang gone inyong mbak anak pengajian lan solawatan sing unik bocah-bocah cilik juga dilibat nah jadi orang mung wong tua bocah nom ya pada melu nah gue cocok banget ya ada Mas Joko tak nang ngaji barang Mas Joko, oke, nang kampung enyong jerene ana tradisi bareng-bareng Mbak Desi, nggawa panganan sekang omah terus engko dikumpulna. Engko dibagi maning ya, jadi tuker-tukeran takir lah, sederhana sih tapi rasane guyub banget. Jadi mulut Nabi ki ora mung pengajian tapi ajang go silaturahmi, cocok banget ke ya. Ana Mas Nur nang Wangon, sing paling tek senengi nyong pas muludan Mbak Desi kuwe selawatan bareng, rasane adem. Pisan. Apa maning nek kabeh warga iki pada mengumpul. Moga-moga tradisi kayak iki tetap lestari lan ora ilang kegawa jaman ya. Cocok banget ke ya. Ana Mas Agus nang Cilongo ke. Mbak Desi nyong nek detakoni sing paling ditunggu pas mulutan ya pengajian nek solawatan nek karo sega berkatnya. Lah gue nomor telu gue sing paling penting. Ya ora lah ya. Sing paling penting genanu pengajian nek silaturahmi nek ya gue. Nah, ya cocok banget ya Mas Agus. Kepriwe carane dheweke bisa niru akhlake Kanjeng Nabi nang urip saben dinane kaya gue Mbak Desi. Alhamdulillah masa Allah tabarakallah ya. Ana Mbak Yulina nang Karang Lewas, Maulid Nabi tahun kenyong lebih seneng nek dadi momentum kanggo ngumpul keluarga Mbak Ana sedulur sing kerja njaban nang apa ke? Sing kerja nang jaba kota pas muludan bisa bali meskipun apa

0: Dir tanggane gue aja lah eman-eman banget wong no media sosial seapik secanggih ke sayang angger orang dimanfaat nanggo sing hal-hal kebajikan nge gue lur. Ana Mbak Wati nang Pati Kraja mulutin gue Mbak sing paling penting dudu rame-rame acarane tapi apa sing bisa kita lakukna tindakna sawise acara. Nek uwis krungokna kisah Kanjeng Nabi ya moga-moga dadi lebih sabar, lebih api karo tanggane lan ora gampang nesu. Lah kaya cocok banget ya gue ya. Mas Bambang nang Purwokerto, bener Mbak, mulutan gue paling menyenengna nek kabeh warga guyub ora peduli beda umur, beda pekerjaan kabeh ngumpul dadi siji. Moga-moga semangat kebersamaan kaya ora mung pas mulutan tapi saben dina. Amin ya robbal alamin. Kaya alhamdulillah dengaren sing WA-ke pirang-pirang mungkin temanya juga menarik sekali ya lur. Menarik becak. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Lah,
1: sing
0: prevensi.
1: Bapak kok kaya katon gambar ini.
0: Jalan-jalan maring Madiun.
1: Terus
0: baline tuku mendoan.
1: Apa kartu kayak gak aneh?
0: Lah ya dikartu-kartukan lah. Awan kiana Kang Dasrun, pendengar kesayangan. Ihi.
1: Ya, matur nuwun sedulur KPP Simpadan Rungokna.
0: Kayak nama diri kamu ludan anak apa?
1: Ya, kayak ngerti aku nih, wilayah aku tuh ya terus terang, bayo. Ya anu, ya kayak gue lah.
0: Kayak
1: gue kepribu. Karena aku jadi beda kaos.
0: Loh, beda kaos? Loh, iya, tapi walaupun kan berbeda-beda kan kita tetap satu jua keprevensi.
1: Iya. Iya, nyongkan jujur, Pak. Iya, nyongkan RW kerja. Iya, sing kesyukuran. Ana sing kengkonan pengajian. Ana sing giliran perjanjian ning kana gerumbul pulasari. Gue ya. Gono nyong saya yang nanya, ya jangan nyong saya numa apa lah yang kepemani sih nana anaknya kayak gue. Ya, nana beda kaos kon kepemani maning apa ini yang kan mudok naya.
0: Ya, sing penting orang susah dati dok. Nah, sing penting dia kan boleh memaknai lah mulutan.
1: Iya, nyong memang mengi ada. Anu tuntang nang pulas hari kon cukuran.
0: Terus?
1: Kon lek-lekan.
0: Iya.
1: Ya nyatanya nengkana ya nanu campuran 17-annya nasing syukuran syukuran karaoke jublegan gua ada selek-lekan sakat esok.
0: Iya, mereka melu lek-lekan.
1: Yang melu enggak mau nenggok nyong sepi langka.
0: Kejujukna siapa ponakane?
1: Ya nyong teparani.
0: Rika batir ya.
1: Bolak balik melaku.
0: Oh, melaku.
1: Bolak balik melaku biasa nyong.
0: Lu ya hati-hati, bukan kue orang di batir apa?
1: Aya, wong teparani nyong ya manut karo sing marani ngan mlaku yang mesti ora kaget mlaku sing ini paling setengah jam kok. Dan, tapi ki jam cilik nyong ya cilik wis kaya es wis kaya mutan. Setiap malam badam urut ya mesti nang critikane kowe ana dian pring. Pring kira-kira pirang kroket jalan cipring sore di pandelenan besok di Lengaratung karo bisa ditutup kayak ya yes, segawe karo blik bisa dipetring jelas-jelas kawas supaya nih awet ya itu kan esok murube dia ngerentong dia curu gintong dia curu lagi karo zaman gemi kan biasa dimain-main itu orang dimain-main jadi yang ngeremuluk dari pas jam apa alas persis. Omong tua zaman kuyang kan orang nang bantah sepi sangat ping-pindo nek urung akeh ustad nembesi ciloro jadi ya pas tanggal rolas malam setiap rumah ya di spesial nomolah nggak pada mulut kuna tuh dulu zaman kan ini beda maning sih
0: sejen ya
1: tanggal sekian nu bisa pernah tapi ya gimana sih ya si cikgu ngeramai kena
0: kayaknya nek sih kayak serbanya serba praktis ya
1: iya sehingga sih nguri-uri ya syukur alhamdulillah wong banyak lagi apa kayak sawah wong

0: boxing lagi ke tiga main kena gini bulan mulut gara bulan Rajab. Maharong bulan kan depangan ngasih rong tahun betak teka. Burung tahun setekah mana. Lagi nyong salamnya sementara kok sekabian lebih disit.
1: Iya.
0: Kok rata sebut cicilan cicin. Assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kok kita seru nih ya, luar biasa banget pokoknya pancen nang masing-masing daerah tempat wilayah kayak mesti duwe acara nih dewek-dewek kayak gitu. Sugeng siang Mama Ida.
2: Sugeng siang Tepakan Banyumasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Ida, kepripun kabare siang niki? Alhamdulillah. Nggih, sehat waras selamat iki. Iki pengeten muludan iki tengone Mama Ida wonten acara nopo?
2: Tenggene kula adate niku safari mulud, muludan.
1: Safari muludan.
2: Nggih, musala nggih.
1: Nggih.
2: Terus make gone terakhir teng masjid.
1: Nggih. Alhamdulillah lah. Niku nek Mama Ida memaknai pengetan mulut Nabi kepripun?
2: Ya kita tiru sikap-sikapnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Katanya Ustadz ya, sitik amanat tabligh faton. Nah katanya.
1: Terus bulan meneladani langi. Meneladani.
2: Terus diperbanyak selawat katanya ya. Katanya Ustadz ya, inaloha wa malaikati yusolina yusolina Nabi. Ya ayuhalakina amanu sallu ngalaihi wa sallimu taslima. Ya diperbanyak selawat katanya gitu. Supaya besok-besok kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Pak Ustadz itu
1: betul. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah.
2: Ini absen aja ya. Iya kayaknya kalau nggak masuk itu gatel loh Mbak Desi.
1: Gak pengen ya. Melepuh.
2: Salamnya ya buat buat semuanya aja. Doanya khusus buat Mbak Desi.
1: Amin.
2: Diberi kemudahan dalam melaksanakan sempro.
1: Aduh. Matur nuwun doane Ibu niki wis mandan cendut-cendut kudu. Badhe mandat cuti niki Kamis Jumat, jadi aja pada kangen aja ngoleti mau badhe fokus sempro.
2: Ya diperbanyak sholawat sama doanya.
1: Amin.
2: Allahumma yasir wala tu'asir gitu.
1: Amin amin ya Allah. Nggih, amin ya Rabbal.
2: Nanti kalau bisa ya masuk di Prodangdut, kalau enggak ya sudah absen itu.
1: Nggih,
2: ya.
1: Sing penting wis absen nang Topokan Banyumasan.
2: Iya, betul ya. Nggih, ngatur mawon, matur nuwun.
1: Nggih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mama Ida. Sugeng siang Topokan Banyumasan.
0: Sugeng siang Topokan Banyumasan. Sing bukan meleketanget ning ora pliken.
1: Ki sapa sih?
0: Ala ana wong Mindo.
1: Kae mau su. Lah iya ki kaki cunong.
0: Dean.
1: Mau kaya ngene anu nyawane bene ngumpul. Ki kaya wis full 100% banene.
0: Jeneng ngerti ya.
1: Anu tes teleponan karo Mama Cantik apa dadi semangat banget iye.
0: Karo wong kana kae.
1: Wong ngendi?
0: Lah ora tidok sampean.
1: Lah, tokan kaya kuwe kakine arep ngapa maning mlebu maning ngene wektune wis arep entong gantian karo Batire.
0: Ala entong aku beli ora usah.
1: Kepriwe?
0: Selawas-selawas mlebu mlebu iki. Ke ana bulan mulut. Iki ngene nyong mengko sore kan muludan ana santunan ana apa.
1: Iya.
0: Jadi anu acarane kan pirang-pirang pisan. Santunan syukure sing anak yatim piatu anak jompo.
1: Iya.
0: Ya kon mangkat kabean wong sedesa.
1: Mm-mm.
0: Persiapannya ya amplop.
1: Oh iya.
0: Jadi inyong ya melu bunga, melu murmur, nyong melu umum batir. Ya nyong matur nuwun keparang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah luar biasa lur. Untuk pamitan ge lur wis jam 12:56 siap-siap warta siang jam 1 awan. Rika sing isi kangen karo nyong ya gampang mengko setengah loro ketemu maning iki nang acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita marem pisan mengko tekan jam 3. Ora susah dermemel. Mengko nyong balik maning go Rika ya. Ki ana lagon lumbung budaya spesial go pamungkas acara topokan Banyumasan awan ge 1 2 3

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita akan segera ikuti Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa, menyampaikan Warta Siang. Pendengar informasi pertama mengenai jembatan Kali Asahan di Desa Cikakak, Banyumas, kini kembali dapat digunakan masyarakat setelah sebelumnya rusak diterjang banjir. Selanjutnya informasi mengenai pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mengusulkan tambahan alokasi dana desa untuk mendukung pemberian tunjangan dan dana purna tugas anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Jembatan Kali Asahan di Desa Cikakak Banyumas kini kembali dapat digunakan masyarakat setelah sebelumnya rusak diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Aktivitas masyarakat Desa Cikakak Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas kembali normal setelah jembatan Kali Asahan selesai diperbaiki dan kini dapat dilalui kendaraan maupun warga. Kepala Desa Cikakak Akim mengatakan pembangunan jembatan tersebut telah selesai dan mulai digunakan masyarakat. Jembatan dibangun kembali oleh pemerintah Kabupaten Banyumas setelah sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir pada akhir tahun 2025 lalu.
2: Oh, jembatan yang Kali Asahan itu kemarin sudah dibangun oleh Pemkab. Sudah selesai dan sudah bisa dilalui oleh sudah bisa digunakan oleh masyarakat.
1: Menurut Hakim, pembangunan jembatan berlangsung sejak awal 2026 dan selesai sekitar 3 bulan yang lalu. Jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan setelah diterjang banjir besar yang menyebabkan bagian tepinya tergerus arus air. Jembatan Kali Asahan menjadi akses penting bagi masyarakat Desa Cikakak, khususnya untuk menghubungkan wilayah Kadus 1 hingga Kadus 5, serta sejumlah gerumbul termasuk gerumbul Boleran dan gerumbul Baron. Hakim mengatakan masyarakat menyambut baik selesainya pembangunan jembatan karena akses tersebut sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung aktivitas pertanian. Sebagai bentuk rasa syukur, pemerintah desa bersama masyarakat juga menggelar syukuran setelah jembatan kembali dapat digunakan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga mengusulkan tambahan alokasi dana desa untuk mendukung pemberian tunjangan dan dana purna tugas anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. Berikut kita dengarkan laporannya bersama Fitri Hasanah.
3: Tambahan tunjangan dan dana purna tugas bagi anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya pasti sebab Dinsos Permasdes P3A baru mengusulkan penambahan alokasi dana desa ADD sementara realisasinya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti mengatakan yang diusulkan berbeda antara anggota BPD lama dan anggota BPD baru. Anggota BPD lama akan memperoleh tunjangan purna tugas yang diberikan satu kali pada akhir masa jabatan dengan besaran maksimal Rp300.000 sebanyak 3 kali. Sedangkan anggota BPD baru akan mendapatkan tunjangan keluarga setiap bulan meliputi tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari tunjangan tugas dan fungsi dengan batas maksimal Rp300.000 serta tunjangan maksimal 2 orang anak sebesar 2%. Selanjutnya untuk anggota BPD pengganti antar waktu PAW besaran tunjangan purna tugas akan dihitung secara profesional sesuai masa keanggotaan. Namun dijelaskan Naning, skema tersebut masih berhadapan dengan persoalan kemampuan keuangan desa. Naning menyebut setiap anggota BPD pada dasarnya berhak memperoleh tunjangan fungsi dan kinerja yang bersumber dari alokasi dana desa, tetapi pembayarannya tidak selalu dapat dilakukan setiap bulan, yang artinya pemberian tunjangan BPD tetap bergantung pada kemampuan masing-masing desa dalam menyediakan anggaran.
4: Kalau tunjangan BPD ini sih kita nanti kemarin sudah mengusulkan penambahan anggaran untuk ADD. Tapi kan kita tergantung kemampuan keuangan daunnya. Kalau kemampuan keuangan cukup kan untuk tunjangan BPD diakomodir di tambahan ADD. Masuknya di ADD tambahan, tapi kalau disetujui, kalau anggarannya ada.
3: Naning menambahkan sejumlah desa di Purbalingga mulai menyiapkan dana cadangan untuk kebutuhan tersebut. Namun Naning mengakui jumlah anggaran yang disiapkan sejauh ini masih belum maksimal. Dengan demikian, tambahan tunjangan dan dana purna tugas BPD belum menjadi hak yang otomatis dapat langsung dicairkan. Selain itu, pemerintah daerah masih harus memastikan ketersediaan anggaran sebelum skema tersebut dapat direalisasikan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purbalingga memberikan layanan bantuan dan konsultasi hukum untuk pemerintah maupun masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan oleh Dina Darozatun.
5: Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purbalingga memiliki tugas memberikan pertimbangan dan bantuan hukum di bidang perdataan dan tata usaha negara kepada pemerintah maupun masyarakat. Kasubsi Perdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Purbalingga, Musa Krisna Putra SH mengatakan, Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan surat kuasa khusus. JPN juga memberikan pertimbangan hukum berupa pendampingan hukum maupun pendapat hukum atau legal opinion, serta bantuan hukum melalui jalur non-litigasi dan litigasi.
6: Peran jaksa, kapasitasnya sebagai jaksa pengacara negara, itu dapat memberikan, salah satunya memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dapat berbentuk pendampingan hukum maupun pendapat hukum, legal opinion. Di lain sisi, kami juga dapat memberikan bantuan hukum yang mana kami berdasarkan surat kuasa khusus, yang mana dari pemberi kuasa kami bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kami di sini sebagai jaksa pengacara negara selaku penerima kuasa terbatas untuk melakukan tindakan sebagaimana yang ada di dalam surat kuasa khusus tersebut. Kami di sini memberikan pelayanan bantuan hukum baik secara non-litigasi, kalaupun non-litigasi tidak dapat diupayakan penyelesaian, nanti bisa dilanjutkan ke tingkat litigasi.
5: Musa menjelaskan, bantuan hukum non-litigasi dilakukan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan. Jika penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak dapat dilakukan, permasalahan dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan, baik melalui gugatan maupun permohonan. Bagi masyarakat maupun pemerintah yang membutuhkan bantuan hukum, Kejaksaan Negeri Purbalingga menyediakan pos pelayanan hukum di Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman. Masyarakat dapat datang secara langsung untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum perdataan maupun tata usaha negara. Selain layanan secara langsung, konsultasi juga dapat dilakukan melalui platform digital Halo JPN. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum perdataan dan tata usaha negara. Musa menyebut, salah satu tantangan dalam menjalankan fungsi jaksa pengacara negara adalah masih adanya masyarakat yang belum mengetahui berbagai tugas dan fungsi kejaksaan. Menurutnya, masyarakat umumnya lebih mengenal kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana. Keberadaan layanan tersebut memberikan akses bagi masyarakat maupun pemerintah untuk memperoleh bantuan dan konsultasi hukum, khususnya dalam menghadapi persoalan di bidang perdataan dan tata usaha negara. Dina Darozatun melaporkan.
0: Mendengar melalui Saka Perwira Anti Narkoba, anggota Pramuka didorong mendapatkan edukasi P4GN sekaligus juga terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan agar mampu menjadi agen pencegahan narkoba di lingkungan sekitarnya. Berikut laporan Handini Pramesti.
7: Gerakan Pramuka dinilai memiliki peran penting dalam membantu mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan menjadi bekal untuk meningkatkan daya tangkal terhadap narkoba. Insaka Perwira Anti Narkoba, Awan Pratama mengatakan, anggota Pramuka yang telah memiliki karakter kuat perlu dibekali pemahaman tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan juga peredaran gelap narkoba.
8: Nah, ketika mereka sudah terbentuk kepribadiannya, maka tinggal kita sisipkan materi tentang P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga nantinya mereka-mereka itu menjadi pemimpin yang mampu memiliki daya tangkal narkoba yang tinggi.
7: Menurutnya, edukasi tentang bahaya narkoba tidak hanya diberikan melalui teori, tetapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan. Saka Perwira Anti Narkoba berkomitmen memperbanyak kegiatan di tempat rehabilitasi maupun di desa binaan.
8: Saya sebagai Pinsaka berkomitmen bahwa 90% kegiatan kami akan lebih banyak turun ke lapangan. Entah itu ke tempat rehab, kunjungan langsung ke tempat rehab, entah itu ke desa binaan kami.
7: Awan berharap keterlibatan langsung tersebut dapat memberikan pengalaman kepada anggota Pramuka, sehingga mampu menjadi agen pencegahan narkoba di lingkungan sekitarnya. Handini Pramesti melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Universitas Amikom Purwakarta menggelar Expo KKL untuk menampilkan hasil program mahasiswa selama 3 pekan di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Kembaran. Selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Falih.
9: Universitas Amikom Purwokerto menggelar Expo Hasil Kuliah Kerja Lapangan atau KKL sekaligus penarikan mahasiswa yang telah menjalankan program selama 3 pekan di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Kembaran. Expo tersebut menampilkan berbagai hasil kegiatan mahasiswa selama terjun langsung ke masyarakat, termasuk pengembangan UMKM dan promosi digital potensi desa. Rektor Universitas Amikom Purwokerto Dr. Berliana mengatakan, Expo menjadi bentuk pertanggungjawaban mahasiswa atas program yang telah dilaksanakan selama KKL.
10: Tujuan Expo tadi harapannya adalah memberikan gambaran dampak karya dari mahasiswa-mahasiswa kami selama 3 pekan melakukan KKL di sana, apa saja yang mereka perbuat, apa saja yang mereka lakukan, sehingga hasilnya memang mereka harus dipertanggungjawabkan dengan membuat pameran dalam bentuk Expo.
9: Salah satu lokasi KKL adalah Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran. Mahasiswa mengangkat Bengkoang sebagai potensi unggulan desa dan membantu pelaku UMKM membuat konten promosi untuk media sosial. Mahasiswa KKL Desa Linggasari, Adisa Nanda Kurnia mengatakan, pendampingan dilakukan karena sebagian UMKM masih mengandalkan penjualan secara lokal dan belum memanfaatkan media sosial secara optimal.
11: Di sana kita sih cuma membantu aja mereka buat konten promosi karena rata-rata di Desa Linggasari itu UMKM-nya hanya penjualan ke lokal aja, belum sampai ke sosmed. Jadi kita membantu mereka buat dikenal lewat sosial media.
9: Sementara itu, Kepala Desa Linggasari Tuti Irawati mengapresiasi program KKL, terutama pendampingan di bidang digital. Menurutnya, program tersebut membantu pelaku UMKM sekaligus mendukung perangkat desa dalam mengembangkan media informasi.
12: Harapan kami jangan berhenti sampai di sini, tapi ada berkelanjutan. Karena ibarat tanaman kalau dibiarkan tidak disiramkan, nantinya mati.
9: Ia berharap kerjasama dengan Universitas Amikom Purwokerto dapat terus berlanjut setelah mahasiswa ditarik dari lokasi KKL. Melalui Expo tersebut, Universitas Amikom Purwokerto berharap program mahasiswa yang berdampak bagi masyarakat dapat terus diterapkan, terutama dalam pengembangan potensi desa dan pemasaran UMKM berbasis digital. Ilham Fali melaporkan.
0: Pendengar, pengrajin bata merah di Desa Sampang, Kabupaten Cilacap masih menjalankan usahanya dengan pola produksi yang menyesuaikan ketersediaan bata matang dan permintaan pembeli. Berikut laporan Siti Nuriyah.
13: Pengrajin bata merah di Desa Sampang, Kabupaten Cilacap menerapkan pola produksi dan penjualan yang fleksibel dengan menyesuaikan ketersediaan bata matang serta permintaan pembeli. Salah seorang pengrajin, Suradi, mengatakan tidak menetapkan jadwal khusus untuk menjual bata merah hasil produksinya. Bata yang telah matang akan langsung ditawarkan kepada pembeli sesuai ketersediaan. Menurut Suradi, jumlah bata yang disiapkan juga menyesuaikan kebutuhan konsumen. Pembeli bata merah hasil produksinya berasal dari sejumlah wilayah di Cilacap, antara lain Kawunganten, Rendegan, Kroya, hingga Binangun. Sebagian pembeli mengambil bata secara langsung dari lokasi produksi, sementara pembeli lainnya menggunakan jasa sopir dan tenaga angkut untuk mengirim bata ke daerah tujuan.
14: Saya misalnya datang dari Kawunganten ya, kebanyakan Kawunganten minta berapa ribu, 17.000, ada yang 15, ada apalagi Purwokerto, tapi nah, kalau Purwokerto ambil sendiri, terus ini Randegan sampai Kroya, Binangun, di mana aja lah, apa maning kalau di gunung-gunung itu, tapi kan ambil sendiri. Gak permasalahan jadwal, saya gak bisa jadwal, yang penting ada bata matang, ada yang beli silahkan. Nah, harga kalau mau, setelah perangko sini, apa perangko sana silahkan. Kalau perangko sini ya segitu, kalau perangko sana ya bisa terjadi banyak lagi. Kenapa? Supirnya sama kuli kan tambahnya seperti itu. Dari sini kamu antar supir 100.000, 1.000-nya 100. Nah, apalagi kulinya itu 540.000, jadi kalikan berapa ribu sehari.
13: Saat ini, Suradi menjual bata merah dengan harga sekitar Rp740.000 per angkos. Harga tersebut belum termasuk biaya pengangkutan apabila bata dikirim ke wilayah tertentu. Ia menjelaskan biaya pengangkutan bergantung pada jarak lokasi tujuan. Selain ongkos kendaraan dan sopir, pembeli juga perlu menanggung biaya tenaga untuk menaikkan dan menurunkan bata. Dalam menjalankan usahanya, Suradi juga mengandalkan tenaga kerja yang terbatas. Saat ini proses produksi bata merah hanya dibantu oleh seorang pekerja. Meski demikian, Suradi tetap mempertahankan usaha yang telah dijalaninya selama puluhan tahun. Penghasilan dari produksi bata merah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membiayai pendidikan anak. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Pendengar, industri perahu berbahan fiberglass di Kabupaten Cilacap terus menunjukkan perkembangan dan memiliki peluang untuk diteruskan oleh generasi berikutnya. Selengkapnya dilaporkan oleh Syafa Dwianto.
15: Industri perahu fiberglass di Kabupaten Cilacap terus berkembang. Salah satu pelaku usaha yang menjadi perintis industri tersebut adalah Chevroni Marine yang telah memproduksi perahu berbahan fiberglass sejak 1990. Staf Chevroni Marine, Laila, mengatakan usaha keluarganya merupakan salah satu galangan pertama yang memproduksi perahu fiberglass di Cilacap. Saat awal berdiri, belum banyak galangan yang memproduksi perahu dengan material tersebut. Menurutnya, perahu yang diproduksi dibuat berdasarkan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Ukuran serta bentuk perahu dapat disesuaikan sehingga harga ditawarkan cukup beragam.
16: Jadi paling kalau kisaran harga itu kita mulai dari 9 juta sampai 50-an juta, tergantung ukuran.
15: Laila mengatakan kenaikan harga bahan baku menjadi salah satu tantangan yang dihadapi usaha tersebut. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap harga jual perahu kepada konsumen. Ia menambahkan, Chevroni Marine sejak awal berfokus pada produksi perahu fiberglass. Seiring berkembangnya waktu, kini semakin banyak galangan perahu fiberglass yang bermunculan di Cilacap. Menurut Laila, bertambahnya pelaku usaha justru menunjukkan bahwa industri perahu fiberglass di Cilacap terus berkembang dan memiliki peluang untuk dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Saat ini, Chevroni Marine mempekerjakan sekitar 15 hingga 20 orang pada bagian produksi. Jumlah tenaga kerja tersebut dapat bertambah, menyesuaikan banyaknya pesanan yang diterima. Sementara itu, bagian administrasi perusahaan ditangani oleh sekitar 2 orang staf. Laila berharap pemerintah turut memberikan perhatian terhadap berlangsungnya industri perahu fiberglass, salah satunya melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.
16: Kalau harapannya sih yang pasti semoga sih ada perhatian, entah itu dari pelatihan atau pendampingan dari pemerintah.
15: Ia menilai regenerasi keterampilan menjadi hal penting agar kemampuan membuat perahu fiberglass tidak berhenti pada generasi saat ini, tetapi dapat ditentukan kepada generasi berikutnya sehingga usaha tetap bertahan. Syafa Dwianto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Ribuan pelari di Banyumas antusias mengikuti Purwokerto City Run 2026. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mendongkrak pariwisata di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Yanuar Adi.
17: Sebanyak 1.200 pelari memeriahkan Telkom University Purwokerto City Run 2026. Tidak sekedar menjadi ajang olahraga. Kegiatan tersebut juga menjadi cara Telkom University memperkenalkan kota Purwokerto, budaya lokal, serta menghadirkan pengalaman berlari berbasis teknologi digital. Para peserta terbagi dalam 3 kategori, yakni lari 10 km, 5 km, dan 3 km. Dengan raut wajah penuh semangat, mereka berupaya memberikan upaya terbaik meski keringat terus membasahi tubuh. Rektor Telkom University, Profesor Suyanto, mengatakan, kegiatan tersebut akan terus digelar setiap tahun. Dia bahkan turut ambil bagian dalam kategori 5 km bersama jajaran pimpinan lainnya. Pria yang akrab disapa Prof. Suo ini mengaku menikmati pengalamannya berlari menyusuri kota Purwokerto pada pagi hari. Selain berolahraga, ia juga dapat melihat suasana kota sekaligus berinteraksi dengan masyarakat dan menikmati keberadaan kuliner yang berjajar di sepanjang rute.
18: Menarik untuk diikutin, aku penasaran sama acaranya.
19: Sering ikut event kali ini
18: kan? Untuk race udah baru 2 kali sih. Seru, jadi bisa muter Purwokerto karena aku kan baru pulang merantau, terus balik ke Purwokerto lagi, jadi sekalian nostalgia gitu ya.
17: Menyusuri sejumlah ruas jalan di Purwokerto sambil bernostalgia menjadi pengalaman tersendiri bagi Dihan Azra saat mengikuti Purwokerto City Run. Peserta kategori 5 km ini mengaku senang dapat kembali menikmati suasana kota Purwokerto, terlebih karena dia baru pulang merantau dari luar kota.
20: Sotanya cukup banyak, ada 1.200-an, terbagi dalam 3 kategori, 10 km, 5 km, dan 3 km. Karena suasananya pagi tadi mulai dari jam 5.45 untuk yang 5 km, saya merasakan sendiri dan menyenangkan sekali bisa melihat situasi kota Purwokerto, juga ada kuliner yang cukup banyak tadi berjajar.
17: Purwokerto City Run 2026 mengusung tema Digital On Larine Urip. Kegiatan ini menghadirkan konsep pengalaman digital melalui live tracking sehingga peserta dapat menggunakan BIB digital dan memantau capaian lari, termasuk catatan waktu serta personal best. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Selasa 25 Agustus 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Bisa juga follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @ @RRI_Purwakerto. Saya Desi Natalia, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ketemu lagi bareng sama saya Desi Natale. Semoga enggak bingung, Semoga enggak bosan ya. Ke pasar membeli bunga melati, pulangnya mampir membeli jamu. Kalau hati masih menyimpan janji, jarak sejauh apapun tetap dirindu. Asik. Gimana kabarnya siang ini buat yang lagi kangen, lagi rindu, lagi menunggu-nunggu janji seseorang yang belum sempat atau belum ditepati sampai detik ini? Aduh, jan wulane wis wulan wolu, tanggale pe wis tanggal selawe, tahun 2006 likur wis arep entong apa yang gak arep diarep-arep bae wong Ya, mendengar ada satu cerita menarik ya tentang seseorang yang rela menempuh ribuan kilometer demi menemui orang yang dicintainya. Tapi ternyata ketika jarak memisahkan, rasa juga bisa berubah. Nah, lagi si orang manas-manas sing lagi LDR ya. Tapi kadang, sing ganu pedek yang dulu dekat sekarang terasa lebih seperti orang lain. Jadi kalau pendengar Pro Dangdut nih ya, pernah enggak mengalami LDR? Mbak Desi, LDR sih anu bahasa kepriwe kue kayang anu asing. Oke, okay. LDR kue long distance relationship, anger bahasane kaki dasur nih ya, anu cara-carane pacaran jarak jauh, utawane apa sih jenang, ya kayak gue lah, pokoknya adu-aduan dengan kesayangan. Nah, kalau harus memilih, pendengar Pro Dangdut lebih berat mana, menahan rindu karena jarak, atau menerima kenyataan kalau orang yang kita tunggu ternyata sudah berubah? Aduh ya ampun. Coba, boleh kita ngobrol-ngobrol ya, cerita pendapat panjenengan lewat WhatsApp Pro Dangdut di 0811 2540911, atau bisa juga telepon langsung ya di 632336. Siapa tahu kisah cinta pendengar Pro Dangdut ini bisa menjadi inspirasi untuk pendengar yang lain yang sedang sama-sama berjuang dengan jarak ya. Yang pasti saya akan temani Anda sampai jam 3 sore. Nah, lagu yang menggambarkan cerita tersebut kayaknya ini nih, pas banget. Ada Mas Denny Caknan, saya buka sebagai tembang pembuka, sebagai lagu pemanasan kita siang hari ini. Judulnya apa, Jajal? Judulnya Negoro Angin. Ya, pas banget karo cerita kayak mau ya. Tati Rika ngarkon milih, mendingan LDR apa pacar lima langkah, Jajal? Takon teni ceritane ya lur ya, aja mari ngendi-ngendi.

0: Aduh. Iya, jebolannya LDR itu tidak seindah gambar bunga tulip di taman bunga ya. Jadi butuh yang namanya kesabaran, butuh namanya komunikasi, butuh namanya rasa percaya ya kan. Jadi saya pengen tahu nih, pendengar lebih suka LDR apa mending pacar lima langkah sih? Tapi kadang karena banyak faktor ya, pekerjaan, sekolah yang mengharuskan kita berjauhan. Nah, kalau misalnya masih pacaran sih ya udah sih gak usah terlalu difikirkan banget gitu ya. Tapi kalau sudah sifatnya pasangan yang sah menikah, nah ini memang butuh yang namanya perjuangan, saling percaya, komunikasi, tanggung jawab atas komitmen yang sudah dibangun. Aduh ya ampun, mana napot kayaknya teneng temane. Tapi memang lagunya Mas Denny Caknan ini menyentuh hati banget ya, menyentuh kalbu, judulnya Negoro Angin, Terpisah Dua Benua gitu. Nah ternyata ini sudah ada yang berkomentar ya di 0811-2540-911. Saya menyapa dulu, ada Ibu Rina di Sokaraja. Hai Ibu Rina. Mbak Desi, mangan mendoan karo sambel. Apa ge? Mendoane anget dipangan. Apa sih ge? Mendoane anget dipangan wong loro, senajan jarak ado banget, gawe angel tapi esi sayang keloro-loro. Sayang keloro-loro ya. Ngasih seberat itu memang LDR nih ya. Terima kasih buat Ibu Rina. Saya menyapa Mas Dedi di Aji Barang. Kalau aku sih lebih abot nek wong sing ditunggu malah berubah. Jarak itu masih bisa ditempuh, tapi nek atine wis ora padha ya penusul ngati-ngati ya percuma Mbak Desi. Toko kedruk nang Purwokerto, kedruke manis nganggo kelapa. Nek mung ado ora dadi perkara, sing penting atine aja pindah maring wong liyo. Iya bener mat. Arab LDR, Arab perak, wis sing penting ana wonge ya mbok. Ya wis, 6323336 silakan untuk kalian yang mau bergabung atau di 0811-540-911. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama Indes, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar balik Mbak Desi?
0: Sehat, waras, selamat. Singgah waras, selamat. Ya, kayaknya dompetnya mandan. Aduh.
1: Alah, aku ora percaya nek Mbak Desi kaya gue. Anak gue lah aku Mbak Desi.
0: Lah ya Allah, kena kor. Tuku bakso seberang kaya dalan BK yang mikir-mikir duitnya garis selembar tok kepriwe jajal.
1: Ora percaya.
0: Mama Indes, kalau ditanya lebih suka LDR apa pacar lima langkah?
1: Aku LDR Mbak Desi.
0: LDR
1: yang penting saling percaya.
0: Iya.
1: Terus bulanannya tetap.
0: Nah, gue
1: lancar.
0: Sing penting transferannya lancar.
1: Lah, sing penting gue lancar.
0: Iya. Pokoknya lia-lia ora bebah kerungu lah ya. Sing penting transferan lancar ya, mah ya.
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Saling mendoakan yang terbaik.
0: Iya, betul, setuju.
1: Kan untuk keluarga lah.
0: Iya. Tapi syukur bagai kan lebih suka serumah gak sih kalau menikah ya? Kalau sudah menikah.
1: Kalau sudah menikah, kalau ada kerjaan di sini, mendingan yang di sini.
0: Iya, jadi nyanding ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Mama Indes. Mama Indes mau bagi salamnya buat siapa?
1: Bagi salamnya buat Mbak Desi, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Ada Mama Cantika.
0: Iya.
1: Mama Ida.
0: Yes.
1: Bu Ida, Bu Mama Dede, Kiratun. Ada Ki Junong, Pak Jumadi, Mr. Genjot,
0: yeah.
1: Ada Pak Dasrun,
0: okay.
1: Mbak Minas, Mbak Siti KDM,
0: yes.
1: Terus ada Mama Darisa, ada Mas Herdi, Pak Gendro, Ki Dalang, Swati.
0: Okay.
1: Pokoknya buat semuanya aja, oh Mas Kumbang.
0: Ya. Yeah.
1: Wah Mbak Desi, selamat bertugas, sukses selalu ya Mbak Desi.
0: Oke, amin, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Desi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggalnya tanggal abang tadi, tapi kayak ngerasane nyong ke hari Sabtu ya, karena berasa weekend akhir pekan padahal dina Selasa. Selamat siang.
2: Assalamualaikum, Prodangdut dan Wata lagi.
0: Iya, Mr. Genjot, gimana kabarnya Mr. Genjot?
2: Baik. Dina Selasa tanggalnya abang.
0: Cakep.
2: Melaku waring warung.
0: Iya.
2: Atine nelangsa, tanggalnya wadi serapa, seorati saya.
0: Dah. Males temen. Tapi
2: pikirannya ya tambah bingung.
0: Lah gue daripada bingung suka dangdutan. Wis bener banget Rika gabung nang pro dangdut ye. Ya
2: makane
0: mas. Nah. Ke Mr. Genjot anggar tekon milih. Lebih seneng LDR apa seumah karo bojone ye.
2: LDR siapa? Mbok nyong salah paham. Mbok sejen makar.
0: LDR gue pada bayang gerwong wis bojo ya LDM long distance. Merit, nah long distance relationship jadi anu adu-aduan nih gue. Anggar Rika kan wis berumah tangga mesti ya suami istri tapi adu-aduan lah. Rika mendingan sing seumah apa anu adu-aduan karena pekerjaan.
2: Lah mending ya seumah tapi sing tetap kerjaan.
0: Mangan orang mangan ngumpul ya.
2: Ya. Mangan orang mangan ngumpul jangan ngumpul orang ngumpul sing penting mangan.
0: Oh iya. Iya, sing penting ngumpul ya mangan ya ngumpul. Iya, dadi
2: penting aja kesuwen aja kan maksud.
0: Iya, aja katon ya. Dadi marakna nambah-nambah pikiran ya Kang ya.
2: Tekan baik.
0: Iya. Tapi selama ini seumah mbok.
2: Saumah.
0: Saumah.
2: Sing saya ke siang dan lunga esok balik sore.
0: Oh ya syukur sing penting kan direstui.
2: Direstui ya. Perintah ya ora ngelarang ya mbok ketemuan.
0: Iya ngelarang ya mbok kenan. Tapi sing penting tetap tanggung jawab mbok Rika sebagai suami.
2: Ya tetap tanggung jawab terutama.
0: Gue.
2: Bagaimana dia mau rewang-rewang ya monggo tapi aku ora bisa ngelarang orang. Entah. Nah perintah malah salah.
0: Iya. Jawaban. Suami.
2: Misua ya.
0: Misua isjan jos gandos pisan ge Mr. Kencot. Rek arep bagi salam ke siapa?
2: Ya Kang Komiki ya. Ju Indah sing
0: mlebu
2: ya sama Cantika Potini.
0: Iya.
2: Mama Ida, Ma Ida po.
0: Yes.
2: Terus Mbak Darisa.
0: Iya.
2: Sarmila, Maresti. Pak Pamin, Kang Kasrun, Pak Radun, Dalam Suwati, Mang Herti. Terus Mama Dede ya, Manis Macan Tika. Kabe bae Mbak.
0: Ya.
2: Lagune apa sing arep diket
0: kowe? Lagune sing arep diontrel nggih, monggo yang ngintip dhisik lagune sapa ki miki Mas Are Jatuh Cinta Roma Irama. Tajamnya Karang Mansur S. Birunya Cinta Dayu Age.
2: Nah itu birunya bae lah.
0: Birunya cintaku. Oke. Okay. Asik.
2: Tuh ya tapi nyong ora bisa ring RRE urung dadi
0: lah. Lah kepri malam Minggu kan karena karaoke lagu Indonesia
2: kowe. Ya mudah-mudahan ora ana acara. Kadang-kadang

0: Lah main bisan ge. Yo arep takon ka Mirika.
1: Oke.
0: Kalau disuruh memilih ge, suka mendingan LDR apa pacar lima langkah?
1: Nek nyong jan. Priwe sih ya?
0: Priwe.
1: Apa de malangka yo milih LDR apa mani?
0: Pacarku memang dekat lima langkah dari rumah. Anu kan anu orang nana ya?
1: Orang nana pamili anu mama Indes ya.
0: Mama Indes ya.
1: Anu mama Indes karo pumuninga bro menuju sul sapi. Mungkin bisa kencot.
0: Oke.
1: Okay. Akhir atung ke Tasrun.
0: Ya.
1: Terus juga buat Muni MM, Marlina.
0: Yo eh.
1: Mau tarik sama Wati.
0: Yes.
1: Terus kita langsung Wati, Mama Ade. Pak Mamin, Pak Rusdi, Pak Herdi. Lagu apa Mbak?
0: Lagu negie birunya cintaku. Jatuh terus. Cinta tajamnya karang. Arab sing dhewe. Tajam
1: karang bebe.
0: Tajam ya karang ya, nomor loro ya.
1: Mbak Desi metugas.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mas Kumambang ada siapa? Kalau selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ye! Masya Allah. Awan-awan mangan cobro. Lawe metang kopi. Ketemu mana karo Mas Gendro yeah. Nang Pro Dangdut RRI. Ya Allah yeah. Lawas kamu banget
2: kaya,
0: lah sombong banget Rika yang nganen. Pak Rungo ya ampun ya, alhamdulillah
2: lagu, terakhir pas lagu ya wis
0: untung ya bisa melebu ya nang acara Pro Dangdut ya. Mas Gendro hari ditakoni Mas Gendro lebih seneng LDR apa mending perekan karo pacare apa utawane seumah bae karo bojone
2: yang perekan bae lah
0: iya iya
2: padahal harus butuh bae ya akeh
0: iya bener dapur loro repot ya.
2: Iya, wis enak sing cetek lah.
0: Iya, ana mriang-mriang gampang oleh njaluk krokan kan dari perek ya,
2: orang
0: Mas.
2: Ora kaya Mas Kumbang, bimnya ora bimbang cetek bae.
0: Anu Mas Kumbang anu ora ana jero ora duwe belas pisan.
2: Ya sing cetek bae lah ngarep muli. Iya. Badan kulon kalau apa gitu dikit.
0: Hemat bensin mlaku melimang langkah iya. Butul ya.
2: Hemat biaya,
0: nah. Hemat ongkos. Emak diongos apa mana yang ngerti pacare anu sesama wong gombong lah wong anu rames rong ewe bek mbarek ya. Mok jarene Mas Gendro nang kene rames murah-murah Mbak Desi gue.
2: Ya pacar dia pacar nyata.
0: Lah iya ake bantuan nang kono soten ya mbok.
2: Ya banget ake wong pada sodako nang kene
0: iya. Lah panjang tak pindah maring kono iya maring gombong bayan apa iya bendi santuni. Iya iya iya Mas Gendro arep ndulit sapa iki Mas Gendro monggo.
2: Ini ki Mas Bang Asmara niki.
0: Iya.
2: Entar kenjot. Pak Rusdianto.
0: Iya.
2: Mama Ade.
0: Yes.
2: Terus Bu Sarmila.
0: Iya,
2: Bu Siti KGM.
0: Inji.
2: Muninga,
0: yes.
2: Bu Jita. Bu Yanti.
0: Iya.
2: Terus Mama Indes.
0: Oke. Okay.
2: Mama Cantika.
0: Yuhu.
2: Ceria wonge lah, ceria
0: banget. Pokoke ceria tidak pernah menderita.
2: Terus Pak Dalang Suwati.
0: Iya.
2: Pak Dasrun. Mas Herdi.
0: Yep.
2: Mbak Darisa, Mas Permana. Mas Yatno, Mas Aldo, Mas Herman.
0: Iya.
2: Terus Kabeh bae lah wis Pak Kunong. Okay.
0: Iya.
2: Kabeh bae lah Mbak Desi. Lagunya apa Bu ya?
0: Lagune birunya cintaku tajamnya karang jatuh cinta Roma Irama sing endi
2: Roma Irama jatuh cinta
0: ya mengkaya urutane ya,
2: ya. Makasih
0: Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi selamat siang Pro Dangdut.
3: Ya Dangdut adalah kita.
0: Siapa Gie?
3: Walohi.
0: Walohi, lo kan tening kayak wong bingung temen. Sekarang di, ngene mlebu disit medang-medang. Jagong, jagong, jagong, jagong.
3: Iya, ya matur nuwun.
0: Iya, jagong disit, jagong. Sing asok, tarik napas. Nah, ya, ya, ya. Sekarang di Rika, tening kayak ngono bingung temen.

0: sing pas Budin.
1: Arep digawe apa Budin, Nek?
0: Ya arep direbus.
1: Oh, terus lawuh medange apa nggih? Medang kopi apa medang teh?
0: Medang teh tapi gulane.
1: Oh, medang teh manis sih, we.
0: Ya, iya.
1: Iya cocok banget ke. Pak Waloya ngerak tekon mili mendingan seumah bareng karo bojone apa LDR ceritane ya?
0: Iya mending bareng lah.
1: Bareng iya.
0: Ya iya ngerbada Fitri wek.
1: Lah ya nyong kepengen bareng seumah kok. Paribasane mangkat. Mangkat esuk bali sore, sorene ketemu maning ya gue mbok. Sing dikarepna kayak gue. Angger bisa genjot ngomong kayak mau sing penting ngumpul-ngumpul sing penting mangan. Iya iya benar banget. Nah kayak gue ya. Pak Waloi, badikin tuh salam gak sinta nih ki.
0: Kucing lebih mudur lagi genjot apa siapa ya?
1: Mas Kendro.
0: Kendro.
1: Mas Kendro Gombong.
0: Iya. Kendro salam kenal ya sekarang Waloi.
1: Enje.
0: Salam malinggo. Dasrun mau sing bebu. Pertama dewek apa ya?
1: Kang Dasrun mau nang Topokan Banyumasan.
0: Iya.
1: Ki mau sing pertama dek, ki Mama Indes.
0: Mama Indes ya.
1: Inji.
0: Ya, salam kenal Mama Indes. Kang Walofi.
1: Iya.
0: Mbok. Kelarin ya, lu ya pikir jatuh sekena Walofi.
1: Nah, Walofi.
0: Nyeluknya orang sepak, orang sah.
1: Oh, wa ya, wa lohi. Gue cara-cara wa nih, gue ya, Pak.
0: Ya iya, kayak gue.
1: Oh iya, ya wa lohi. Oh iya, oke, okay, siap. Untuk Pak wa lohi itu ya.
0: Wa lohi,
1: Pak. Wa lohi, Pak. Oke, okay, siap. Terus apa mana ngajak kakaian, gantian?
0: Kayaknya lagunya baik, gue lama lu sih, gendro, Miki.
1: Oh, kayak jatuh cinta.
0: Ya,
1: hati-hati, Pak.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apakah jenenge godhok bolet abane Walohi? Iya, karena lewian-lewian sing mandan lumayan dikebalang namaring RRI ora apa-apa. Sugeng siang, prodang rudang rut adalah kita.
2: Sugeng siang, prodang rudang rut adalah kita.
1: Kaki nele. Mari ganti baiki.
2: Pundi-pundi wong angel.
1: Celuk ya ngane nawit mau.
2: Celuk mandan kangen banget ngene ya.
1: Iya, alhamdulillah kata menang prodang. Ndut.
2: Ya, aku cer-cer aja kena nggo ai-ai.
1: Kena nggo suwe-suwe kok kakine iki kok ki sehat sing penting sehat waras selamat. Kakine anger tetakoni ki ki, Rika anger tetakoni mendingan anu seuma padha-padhaan karo nini nek.
2: Nah, gini mendingan sing barang sumang pun telang genah.
1: Ya wis naun-naun kakine wis pirang tahun sih karo ninine wis pirang puluh tahun ki.
2: Oh, gitu zaman tahun bintas ki. Dan bulu lima apa bulu lima apa ki?
1: Berarti wis 41 tahun.
2: Ki.
1: Bulung puluh lima nyong urung lahir, nyong lahirnya bulung puluh enam. Oh berarti suwe banget ya Ki ya. Gue berarti butuh jutaan ratus ribu maaf. Jutaan miliar maaf ya. Jarene anger langgeng kan kayak gue. Jarene ben pernikahane langgeng. Butuh butuh berkali-kali saling memaafkan, memahami.
2: Sampai dunia akhirat.
1: Masya Allah. Sampai maut memisahkan lah ya Ki ya.
2: Enggak mau lah. Sudah. Sampai sudah terkenyut-kenyut.
1: Atine wis keronto-ronto ya.
2: Iya keronto-ronto.
1: Oh iya iya iya iya. Rika arep dulit sapa? Arep dulit sapa iki? Nggih,
2: jeneng iki Nek Pak Walohi. Disingkat ya Ji bae ya.
1: Ji. Ya.
2: Salam kenal kayak racun ya membantu racun.
1: Iya.
2: Pak Atin, Pak Kasian, Pak Juno.
1: Inji.
2: Kayak Pak Nusyak Tok. Pak Mas Andi, Kana Siwadi.
1: Yes.
2: Gue Indes.
1: Yuk.
2: Gue Indes, Kota Sari. Pak Gendro.
1: Iya.
2: Mr. Palo, Mr. Guder, Pak Pamin. Terus ini nih gue Bu Muninga, Bu Muninya. Terus gue Mbak Helmut. Mbak Darisa.
1: Inji, Mbak Herman.
2: Mbak Megawati.
1: Mm-mm.
2: Terus Mbak Teh Putri.
1: Iya.
2: Mbak Nitrunga yang last banget ya.
1: Mm-mm.
2: Dan Anu Mbriki kok biasanya sok keluning-keluning Mbriki. Mbak.
1: Mm.
2: tapi anggenipun kangen banget nggih golek iki Mbak Desi.
1: Oh nggih.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah berarti sehati banget ya.
2: Nggih deh. Ya kula sing kita pinggirkan sing
1: puro ta. Pinggirkan sing lho amung usanan ini neng ganen 40 siji tahun.
2: Carane ya nggo selingan ini Mbak Desi.
1: Selingan nggo.
2: Selingan nggo. Teleponan maksudnya.
1: Oh iya iya iya. Jadi
2: hiburan.
1: Yeah.
2: Siapa telepon gimana sih?
1: Oke. Okay.
2: Paling sehat selalu, semangat selalu.
1: Amin.
2: Iya, semakin cantik Mbak Desi.
1: Amin. Matur nuwun jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angger wis ndopo karo pendengar ki ngasih kelalen waktu ya lur ya. Ketek balangi disit. Sing awit mau kepen gel-gel karo Mas Dayu Age ini dia birunya cinta. Disusul nanti ada tajamnya karang. Terus ada Roma Irama nanti ya yang ketiga. Ge monggo. Sing arep gabung tak enteni tekan jam 3. Esih dawa wektune iki.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

kita adalah kita ya, buat yang kepengen aduh Chan ngasih keselak. Buat yang mau gabung nanti dulu, saya mau baca WA-nya akeh banget ini ternyata ya, di 0811 5409 11. Ada Mbak Siska. Mbak Siska di Wangon. Mbak Desi LDR pernah. Awalnya memang manis, setiap hari video call, tapi suwe-suwe kok jadi asing ya. Ini ya mungkin kui ujian, apa hubungannya pancen kuat, apa mung kuat pas cedak tok. Ya wis lah ya, berarti kalau misalnya tidak berlanjut berarti itu bukan yang terbaik, bukan jodohnya ya. Ada Mas Arif di Banyumas. LDR itu menurutku kudu modal percaya Mbak. Nek saben waktu mikir-mikir lagi karo sapa lagi ngapa, malah mau merdewek. Sing penting komunikasi lan jujur. Nek wis ora nyaman ngomong aja mung meneng begitu ya. Oke. Mlaku-mlaku ning Baturaden mampir tuku mendo anget. Jarak atau orang masalah, asal tresna tetap raket. Ih, ini pantunnya gak nyambung ya sebenarnya. Mbak Wulan di Purwokerto, kalau ditanya lebih berat mana, aku jawab menerima kalau wong sing ditunggu wis berubah. Soalnya jarak bisa dilawan, tapi perubahan hati orang bisa dipaksa Mbak. Mandan oon sih, nek wis ngerti berubah tapi tetap ngenteni. Nah itu kita harus cerdas ya. Mas Bagus di Cilongok, menurutku LDR itu tidak selalu pahit Mbak. Nek dua-duanya serius tapi ya. Jarak malah gawe lebih menghargai waktu pas ketemu. Tapi nek mung siji sing berjuang ya akhirnya kesel dewek. Sing penting orang mung janji, harus ada buktinya ya. Ada Mbak Niken di Kembaran. Waduh, pertanyaan menyentuh sekali Mbak Desi. Aku pernah menunggu seseorang yang jauh di sana, tapi ternyata pas ketemu malah rasanya wis beda. Jadi bener kadang sing paling adoge tutu jaraknya, tapi atine Mbak. Aduh ya ampun, hiks. Ana Mas Yanto, nang Pati Kraja, Mbak Desi elder itu kayak ngenteni mendoan mateng Mbak, kudu sabar. Tapi nek kelamaan ya atos. Jadi nek wis ora ana kabar, ojo terus-terus ngenteni. Tresna gue dudu diperjuangke, kudu diperjuangke bareng-bareng, ora mung siji wong. Iya, setuju. Lah ya, lur. Ke ana Mas, untuk Mas Mbak Rizka di Purwakarta. Mbak Desi, kalau ditanya pilih LDR apa pacar 5 langkah ya, aku milih yang penting ada orangnya dulu Mbak. Soalnya aku sekarang gak punya pacar, jadi pertanyaannya susah untuk dijawab. LDR ora pacar cedeknya ora, wong sing arep diajak pacaran boronana. Les, moga-moga akhir tahun gila ya, rong ibu nemlikure ke siana pirang hulan. Moga-moga singnya si jomblo bisa ketemu jodohnya. Amin ya rabbal alamin ya. Maring pasar tuku pep paya pulang mampir tuku mendoan, pacar atau ora apa-apa sing penting ana, ora mung kaya lan cakep ya. Wis mage lur sing arep telepon bisa ta kejunjung mangkatek buka lawange, tapi kiye enyong arep muter laku disit. Lagune kira-kira apa ya? Nah ye, gosing lagi pada nunggu dilamar tahun kiye, moga-moga rika dinei emas hantaran sing akeh pisan ya gue ya. Kan lumayan ke oli emas. Asik-asik jos. Asik-asik jos.

0: plesir yuk pak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kae pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil ngobong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasine ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852 5862 5667.

0: ATT ada rasa. Jadi sepertinya lagu ini adalah lagu balasan yang pas ya untuk lagunya Mas Denny Cakna, Negoro Angin. Ya kadang kalau misalnya kita berjauhan ya dengan suami, dengan istri, dengan pasangan, dengan pacar, mesti pikirannya warna-warna. Basanu nangkana kayak gie, kayak gie, kayak gie. Basanu di sana ada yang lain. Jangan-jangan di sana ini itu, ini itu, ini itu. Nah ini lagunya dipatahkan ya sama Hamdan ATT ada rasa ya. Jadi apa nih tadi? Janganlah kau terburu-buru menilai aku seperti itu. Apabila kita bersatu mungkin hidup semanis madu. Ya ampun, amin. Jadi kita harus berprasangka baik, karena konon katanya Allah beserta prasangka hambanya. Jadi daripada kita berpikir buruk, mendingan kita yang baik-baik aja. Karena kalau kita berpikir buruk, maka itu bakal kejadian. Tapi kalau kita mikirnya positif, insya Allah ya. Begitu ya, saya mau menyapa dulu nih buat Mama Ke yang paling ayu dewek. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali. Dang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimari ngedipae, mene muncul.
1: Ya terus bobo manis yo.
0: Ya alo kayang ayam teman bisa bobo siang kok.
1: Mulane nyong gak berorete ngusrap sekintal.
0: Ancen.
1: Mau online kae, sholat terus makan siang mana-mana. Terus bobo manis ke tangi kerungu jenengan lagi mengocek.
0: Lah manuk mbok ngoceh lah ke, berarti Rika orang mengikuti dari awal ya temane.
1: Ya banget.
0: Lah nyong berarti kudu jelas lagi ya.
1: Ya kudu aja masih ora.
0: Lah jan ke mau kan lagu Pro Dangdut dibuka ngambil lagune Mas Denny Caknan, judulnya Negoro Angin. Intine anu kisah percintaan sing long distance relationship anu ado-adoan. Nek mulai nyong dari takon Mama Cantika lebih seneng, karena kan anu umure wis lumayan ya. Otomatis sudah berumah tangga. Sekiranya Rika yang ngerkon milih rumah tangga mendingan atu-atuan, karena pekerjaan jarak jauh. Dan ini baline sewulan sepisan apa mending sing seumah baik. Iya kue mak.
1: Aku tak kepengennya sih gak bisa ya sing atu-atuan kayak garung. Tapi kan sing seumah baik.
0: Lah
1: juga anu 5 langkah.
0: Oh kayak kue jadi kepriwe malah lebih mending atu-atuan.
1: Jam dengan tua-tua orang, pada keriput melulu.
0: Oh, lah tapi kan anggar meriang-meriang anak sih ngerok itu, jadi nemak.
1: Lah, suka atuh tapi manis.
0: Kepak ya, mama kayak nyorong melu-melu loh, ya nyorong melu-melu.
1: Lagi toro.
0: Oh, ala mancen. Kerap nulis sama Rika, kakean.
1: Ya pokok disin tak urung-urung apa pun segagian-gagian pelintang
0: kok. Ya wis gagian kok. Arep dulit sapa. Ya
1: disin tak LDR-an mau mikir wis.
0: LDR wis. Kayak mikir anak maning sapa selendang biru Nela Karisma. Disun sing suwe Mas Ike Nurjana.
1: Sing suwe disun maning.
0: Ya wis sejen maning ge anak maning lagune Tatu Happy Asmara arep. Ya.
1: Disun sing suwe disating disun sing suwe Mas.
0: Lah Mas Arya. Mas Arya senenge gena disun sing suwe kayane.
1: Mas Arya sing ya.
0: Iya.
1: Pancen gak sadar disun sing suwe bae.
0: Nah, mulane.
1: Sing ora ngerti.
0: Salawe gak sapa? Salamnya gak sapa sayang.
1: Ya salamnya gak sama Desi terutama yo.
0: Oke. Okay.
1: Saya terlalu ya sama Desi.
0: Yuhuu.
1: Terus gak kangen tak. Ya orang ngerti sih. Melebu salah apa.
0: Ya
1: orang ngerti.
0: Lah ya wis kayak banget. Anak Mas Gendro. Anak Mama Indes. Mr. Genjot.
1: Melebu namanya Mr. Genjot.
0: Mas Kumbang.
1: Mama Adem Pumut. Lorone. Badarisa. Badarisa kayak lagi. Asal oleh karo si Permana. Kalau Kang Ratun ya.
0: Karo kang Ratun, karo Mas Herdi.
1: Oh iya Mas Herdi, ayo lagi nang dhuwur takon-takonan bae.
0: Apa yang ingin apa?
1: Ora. Ora merame tok.
0: Iya.
1: Kicuno.
0: Enji.
1: Oh,
0: ngasih ping loro.
1: Yo sih. Rawu kan temen kepo.
0: Alah kena iya Kang Kicuno ora kena nggo kantean kok.
1: Iya Kicuno medenong.
0: Terus sama ne?
1: Kang Suwadi.
0: Yoi.
1: Buka bebaya lah. Anu okay. Nyong gak dilanya lami iki. Buka yeah. Bosen. Ini spesialnya ngolikinnya karena lo ngeran sama ya.
0: Iya oke.
1: Sing kemarin di rumahnya Mbak Endar ya.
0: Yes.
1: Tak salam spesial ke.
0: Mm-mm.
1: Ya makasih Mbak Desi.
0: Oke. Okay.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Cantika silakan 632336. Jadi kalau misalnya disuruh milih mendingan LDR apa serumah sih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung hati.
2: Oke.
0: Ki. Kalau ditanya mendingan umah-umah ke seumah apa atu-atuan?
2: Yang mendingan pilih seumah Bu Desi.
0: Alasannya?
2: Alasannya apa? Alasannya nggak rumah seumah ya butuh dari buka.
0: Lah kue buka dompet maksudnya ya?
2: Ya buka krem pengana anu nengkonan apa nganan singgo dar siang itu mbok.
0: Pokoknya anggur perek butuh apa-apa kan jadi kepenak ya Ki.
2: Iya bener gue.
0: Butuh duit. Butuh warna-warna lah pokoknya. Orang perlu dijelasin.
2: Ya intinya seperti itu. Padahal anu wis awan-awan yang kemasannya madang. Kayaknya anu madangnya wis siap. Nang meja gara-gara yang buka kayak gue. Bakrem banget maksud.
0: Iya.
2: Lagunya apa ke Bu Desi lah?
0: Lagunya ini ada Happy Asmara, Tatu. Terus ke lagunya anak maning lagu lawas Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka.
2: Nah, gue menari di atas luka gue.
0: Apa mendung tanpa utan? Menari
2: di atas luka gue. Yeah, tapi ya nol. Maksudnya kan kita kenal lagu, nyawan orang seneng kayak itu sih orang gue.
0: Iya.
2: Yang gue rame-rame dunia gue.
0: Ya, oe.
2: Yang anu ngapun ternyeke, anu kata-kata gue rame-rame dunia. Gini yang terkenang ketikannya anu almarfulah almarhum Profesor Dr. Ahmad. Sepakai sing wis itu.
0: Apa sih?
2: Pakai Aida Lami almarhum.
0: Rame-rame dunia.
2: Ya, penjenengan kan sering mengucapkan kata-kata ya.
0: Rame-rame dunia. Kayak usano Prof Dailami kuwi guru apa dosene Nyong Gano dong kuliah.
2: Oh, nggih. Semoga ilmu dari berkah ae kuwi lah.
0: Amin ya Allah. Masyaallah
2: tabarakallah. Namanya spesial enggak Bu Desi.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu tetap semangat.
0: Iya.
2: Melayani wong sing pada anu kayak gue ya nyong kayak pindah Santika gue lah.
0: Iya, pokoknya.
2: Ikat kaki kumbang. Ibu Indef.
0: Iya.
2: Karo Mbah Ratu, karo Mbah Kasrun. Mama Luna kayak ngambleng yuk.
0: Mama Luna anu lagi kayak akeh pesenan.
2: Oh iya. Terima kasih lagi sehat. Pak Rus jatuh karo Mama aja. Terusan gue. Mama Siva karo burus karo nggo KBP sing lagi mirang enak produk dan adalah kita sing nang buri gue teh unggah nang Bu Desi.
0: Iya.
2: Tetap semangat.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakangnya Kida Langso. Halo selamat siang produk dut.
3: Tang adalah kita.
0: Deh raup di sit.
3: Lu yang wis atus.
0: Wis atus. Kayak yang lemes teman kayak nombe ketangi turu.
3: Ora yang wis nomba piring, wis atus, wis sholat. Oh iya,
0: wis semangat lah ya.
3: Ya semangat tur karuan.
0: Oke. Okay. Mama Siti, kalau disuruh memilih.
3: Ya terus?
0: Mendingan atu-atuan apa mending seumah?
3: Mendingan seumah.
0: Iya,
3: kedenger masuk angin ke pak, nyampe sepi kayak.
0: Nah, iya benar banget. Benar.
3: Tapi sayang mbak, suara duit bapak.
0: Oh, berarti LDR-an ya?
3: Iya, istilahkan karo anak karo putus.
0: Iya, suara apa sih penting damai sejahtera. Karo bapak,
3: jadi nasi penyong ya kiri.
0: Iya. Loh enggak, BMAU juga mesti akan berpisah pada waktunya tuh, Lim.
3: Iya, sing uwis karo sing urung, ya kuwi kan.
0: Iya benar. Kita
3: lama ya, enggak. Lepas ini sudah munggah kapian gue lah ya.
0: Mm-mm.
3: Aku melu nanti ya.
0: Hmm?
3: Di Sun Seng Sue kan mas ya.
0: Di Sun Seng Sue mas. Bila ketemu kekasih ya lah.
3: Lah ya lah kutok ikih ya mbak.
0: Mm-mm.
3: Yang ngobat isi matukar.
0: Oke. Okay.
3: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Di belakangnya Mama Siti, ada siapa kira-kira? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pak Saka, gimana kabar?
4: Iya, lama gak atensi Mbak.
0: Lama banget.
4: Ini pas libur-libur.
0: Oh ya, bisa ya.
4: Iya.
0: Pak Saka.
4: Iya.
0: Kalau disuruh memilih nih, mendingan serumah apa LDR-an?
4: Serumah lah ya.
0: Oh, serumah ya. Kalau
4: lebih ayem.
0: Orang kepikiran ya, Pak?
4: Iya.
0: Dan dapurnya juga enggak dua ya.
4: Iya, jarak kita sering riang lumrah lah.
0: Iya, tapi ayem. Enggak kepikiran atuh-atuhan ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, Pak Saka mau bagi salam buat siapa nih, Pak Saka nih?
4: Untuk semuanya yang tadi telah masuk, semoga pandemen RRI dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Begitu juga Mbak Citra dan kawan-kawan RRI juga diberi kesehatan, dan Mbak Citranya semoga tuntas sampai nanti ya Mbak Citra ya.
0: Oke, ini tapi Mbak Desi.
4: Mbak Desi ya?
0: Iya.
4: Oh iya, maaf. Saya sering
0: dengarnya Mbak Citra ya. Oh iya, enggak apa-apa. Dimaafkan, dimaafkan.
4: Padahal sama suaranya udah enggak panggil loh saya itu sama panjenengan.
0: Oke.
4: Cuma apa itu? Itu kepleset ucapan nih.
0: Iya, enggak dimaafkan, maaf, Pak. Desi, tenang ya? Aja, iya.
4: Iya. Lagunya apa, Pak?
0: Lagunya ini ada Tatu, Menari di Atas Luka, Mendung Tanpa Udan. Tadi Mama Siti minta di Sun Seng Sue.
4: Di Sun Seng Sue baiklah.
0: Di Sun Seng Sue, Mas.
4: Okay. Makasih ya, Mbak ya.
0: Yuk, sama-sama.
4: Ya, Mbak Desi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba lagi 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, yeah, koret dan arep tutupan benemon.
2: Koret dan maning cawan lebih akeh.
0: Lah, kue malan. Malah uli akeh. Kang.
2: Nun.
0: Dengar rada takoni. Mending suka seumah apa beda umah?
2: Ya, suka sing seumah.
0: Suka sing seumah.
2: Oh, sing kanang-kanang kan seumah be alasane pinter be ora kurang-kurang akal kok.
0: Oh. Sing umah, suka mending seumah terkontrol lah gue ya.
2: Iya, ora apa-apa mau ngalam siki. Anu apa petenggo, iku
0: bela. Iya, benar banget. Benar banget.
2: Gue mikir sing tembungan ada rasa, ke tembungan siji ada rasa. Pur kari-karine ada rasa cinta, apa rasa curiga, apa rasa tresna.
0: Iya benar, benar benar.
2: Kemancung menung sana alam sikit-sikit, anu beda-beda. Senajana wis telponan karo wong kien dilalah lah, karo kata anu pulsa dengan sedikit. Karo kie sih, ya pulsa anu ya bakso neng.
0: Iya, iya ku. Anak.
2: Orang namaning ake.
0: Ake. Nggak
2: harap secerita ku is pokoknya luar biasa.
0: Us pengalaman ya Rika ya?
2: Yaudah. Yang janu is pokoknya nganu sewidak pitu orang pengalaman sih kepri gue.
0: Sewidak pitu? Tuh. Dan yang orang katon kayak nu patang puluhan.
2: Sewidak pitu aslinya.
0: Berarti anu awet nom ya.
2: Akeh jujur ya. Senajana melarat tapi ya mau kepiye maning nek syukuri menawa.
0: Aja ngomong kaya kowe pada nyong karo Rika jane pada bae yakin.
2: Ya beda unane nyong lanang jenengan wae.
0: Oh iya iya iya.
2: Jenengan iki kok jenengan pegat. Ya beda bae.
0: Lah ya berbae menungsa mbok pada menungsa.
2: Ya menungsa nanti kena pancen.
0: Iya, Kang Rika arep ndulit sapa ge?
2: Nyong ndulit ge mau.

0: anjing suwe.
1: Ya.
0: Iya, cak kesuwen.
1: Iya, cak kesuwen gue lah.
0: Ya wis matur nuwun badhe sila
1: punya lupa. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nomor lagi dari Happy Asmara, judulnya Tato. Saya hadirkan spesial buat mama cantik kasing paling ayu. Cewek ya.

Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

Asik. Menari di atas luka pendengar, sudahlah ya sing wis ya wis. Jangan disesali yang sudah terjadi. Tinggal bagaimana kita berdoa menjalani hidup mengisi sisa-sisa waktu bersama dengan yang tersayang, dengan keluarga yang tercinta tentunya ya. Karena waktunya wis entong lur, aku pamitan. Tapi jangan khawatir, satu nomor lagu terakhir dari Ikke Nurjana saya hadirkan spesial buat Mama Siti di Purbalingga. Jangan kemana-mana, setelah saya nanti ada undang Rizky temannya ada di sepanjang Purwakarta sore sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini dia di Sun Sing Suwe. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, sore hari ini tepat pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto, akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Pendengar luar biasa, alhamdulillah ya, kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan sore hari ini pendengar di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky pendengar. Dan saya mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang jatuh pada hari ini ya pendengar, hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026 pendengar. Luar biasa, alhamdulillah ya. Dan tentunya pendengar Pro 1, ya untuk Anda yang mungkin barangkali sore hari ini lagi dalam perjalanan, hati-hati selalu, jaga jarak ya, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, di belakang, di kanan, di kiri ya, kalau perlu di atas, di bawah juga jaga jarak gitu ya pendengar ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan gitu ya pendengar, karena ada keluarga yang sedang menunggu di rumah atau mungkin dimanapun keluarga kita sedang menunggu kita pendengar ya. Dan tentunya di sepanjang Purwokerto sore ini dari jam 3 ini sampai dengan jam 4 nanti pendengar akan dihadirkan info-info menarik dan juga terupdate sekitaran Banyumas Raya bahkan secara nasional maupun internasional nanti bakal tersaji di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky pendengar. Kali ini saya akan putarkan ada satu lagu dari Yovie and Nuno dengan Bunga Jiwaku.

Mendengar Prosatu adalah lagu dari Winda Fiska dengan Sempurnalah Hidupku ya. Ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini, pendengar. Dan kali ini saya akan hadirkan satu berita nasional, pendengar. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk mencegah hotspot ini berkembang menjadi titik-titik api dan kebakaran yang lebih luas lagi, pendengar. Presiden Prabowo ini meminta jajaran segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Sumur bor ini dapat menjadi salah satu sumber air ya untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini, pendengar. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau ini dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Jadi untuk ukuran sumur ini relatif dalam gitu ya, pendengar ya. Keberadaan sumber air diperlukan untuk membantu pembasahan lahan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering ya. Seperti sekarang gitu ya, pendengar, Indonesia sedang mengalami yang namanya ini musim kemarau, katanya yang paling kering sepanjang sejarah musim kemarau di Indonesia. Selain pembangunan sumur bor, pendengar, Presiden juga meminta aparat memperkuat pencegahan pembakaran hutan secara sengaja. Edukasi kepada masyarakat ini diminta juga dilakukan hingga tingkat desa nih, pendengar. Masyarakat yang kemudian membutuhkan pembukaan lahan ini diminta melapor kepada pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten. Pemerintah tentunya bersama dengan stakeholder ini akan membantu proses pembukaan lahan secara terorganisir melalui kelompok tani, pendengar. Presiden juga meminta aparat menindak tegas korporasi yang terindikasi ini mengarahkan masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan di Indonesia.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Peringkat Pro 1 adalah lagu dari Tompi dengan Arti Hatimu. Ya, ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini, pendengar. Dan tentunya di sepanjang Purwokerto sore, saya juga akan menghadirkan berbagai macam informasi ya. Seperti informasi satu ini, pendengar. Ini dari Banyumasan saja, pendengar. Lebih dari 500 ribu penduduk Banyumas ini ternyata tercatat masuk dalam desil 1 dan juga 2 berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional triwulan kedua, pendengar. Dari total penduduk Banyumas yang mencapai 1,8 juta lebih gitu ya, ini jumlah tertinggi berada pada desil 1 dengan jumlah ini mencapai 280.470 individu. Jadi ini lumayan besar gitu ya, pendengar ya. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, ini ada Bapak Wahyudi Joko Siswoyo, ini mengatakan mayoritas penduduk Banyumas ini berada pada desil 1 sampai desil 5, pendengar. Dari total 641 ribu lebih keluarga, sebanyak 55% atau 354 ribu lebih kakek ini masuk dalam desil 1 hingga desil 5. Sedangkan 265 ribu lebih kakek ya, atau 41,4% ini berada pada desil 6 sampai dengan desil 10 nih, pendengar. Joko juga menjelaskan di luar desil 1 ini sampai dengan desil 10 terdapat 21.574 KK atau 35.467 individu yang belum masuk dalam pemeringkatan. Jadi ya sebanyak itu ya, pendengar, yang belum tahu ya mereka masuk desil keberapa gitu. Kondisi tersebut disebabkan sejumlah faktor, diantaranya pendengar, alamat yang tidak ditemukan atau individu yang tidak ditemukan nih, pendengar ya. Dan ini juga ada informasi tambahan, pendengar, terkait adanya rencana pemerintah pusat ini membatasi penggunaan BBM jenis Pertalite subsidi gitu ya, pendengar, bagi warga yang masuk desil atas gitu ya, yaitu desil 9 dan juga desil 10. Joko ini mengatakan pihaknya hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut, pendengar. Menurutnya pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil ini akan sulit diidentifikasi secara langsung di SPBU ya. Semoga nanti ada jalan keluar terbaik gitu ya, pendengar, untuk masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya.

0: kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, tentunya di sepanjang Purwokerto sore ini pendengar. Tidak terasa ya, 15.53 kita sudah sampai. Ini nanti di pukul 16 jam 4 sore, nanti saya akan ajak Anda untuk bersama liburan ke Solo. Bersama dengan teman-teman kita di Pro 1 RRI Surakarta untuk bersama menyimak warta berita Korwil dari RRI Pro 1 Surakarta pendengar ya. Tentunya tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Musim kemarau kembali memicu krisis air bersih bagi warga di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Bibi Martani. Pendengar, petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
1: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
2: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
1: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
3: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
4: Berapa, Bu, mungkin stok?
3: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
2: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pekalongan menembus 95,4%. Industri pengolahan rumahan menjadi perhatian dalam Sensus Ekonomi 2026. Berikut berita selengkapnya.
5: Sampai dengan pagi tadi, itu saya lihat di monitoring itu alhamdulillah untuk lapangan sudah 95,4%.
6: Meski capaian sudah terhitung tinggi, BPS Kabupaten Pekalongan terus dorong petugas selesaikan target. Hingga sepekan menjelang batas akhir pada 31 Agustus 2026, petugas masih dikerahkan untuk menyisir pelaku usaha yang belum tercatat. Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Parwis Sugiarto, mengatakan penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dari pendataan. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi indikator positif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
5: Artinya sudah on progress, jadi sisa waktu kurang lebih sekitar 7 hari, ya, 1 minggu lagi. Insya Allah teman-teman juga sudah bisa selesai, harapannya nanti tanggal 31 Agustus. Itu yang paling dominan di Pekalongan, yang mereka menjahit di rumah, membatik dan sebagainya itu terpotret sekali di sisi ekonomi.
6: BPS menargetkan seluruh aktivitas usaha dapat terdata sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih nyata mengenai struktur ekonomi Kabupaten Pekalongan. Data tersebut nantinya tidak sekedar menjadi angka statistik. Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menggambarkan jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal maupun informal, hingga karakteristik kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah. Di lapangan, proses pencacahan lahan bukan tanpa kendala. Petugas sensus dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kajen, Yanti, mengatakan tantangan kerap muncul saat pendataan responden di kawasan perumahan yang mayoritas dihuni pekerja.
7: Untuk siapa yang ingin?
8: Kurang lebih sudah 90%. Kendalanya dapatnya di perumahan dan BKU, jadi menemui responden yang ada di perumahan itu kebanyakan kan pegawai ya. Jadi
6: target akhir bukan sekedar mengejar persentase, tetapi memastikan sebanyak mungkin aktivitas ekonomi di Kabupaten Pekalongan tercatat agar kebijakan pembangunan ke depan berdiri di atas data yang lebih lengkap. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah kota Surakarta mengarahkan dana alokasi umum kelurahan untuk mempercepat program rumah siap kerja. Kelurahan diminta mendata dan melatih warga miskin yang membutuhkan pekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja.
9: Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota kan, dana kelurahan itu kan digunakan untuk mendukung dua prioritas.
10: Pemerintah Kota Surakarta melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan kegiatan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui dana alokasi umum atau DAU kelurahan tahun anggaran 2026. Sosialisasi diikuti camat dan lurah dengan salah satu fokus pembahasan percepatan program rumah siap kerja. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono, mengatakan, DAU kelurahan diarahkan untuk mendukung dua prioritas kegiatan, yakni penanganan sampah dari hulu dan percepatan program rumah siap kerja. Pemkot juga meminta kelurahan untuk menyinkronkan pelaksanaan pelatihan dengan program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker.
9: Kita mengumpulkan camat dan lurah untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan di kelurahan yang menggunakan DAU kelurahan. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota kan, DAU kelurahan itu kan digunakan untuk mendukung dua prioritas kegiatan, yaitu yang pertama untuk penanganan sampah di hulu dan kedua untuk membantu percepatan program rumah siap kerja.
10: Budi menjelaskan, kelurahan akan mendata warga yang masih menganggur dan membutuhkan pekerjaan. Calon peserta kemudian diseleksi untuk menentukan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Peserta yang telah diseleksi akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Pelatihan diarahkan pada keterampilan yang dapat diserap dunia kerja dalam waktu relatif singkat. Budi menambahkan, pelatihan melalui DAU kelurahan memiliki sasaran berbeda dengan program Dinas Tenaga Kerja. Pelatihan di kelurahan lebih diarahkan untuk kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri, sedangkan program Disnaker juga menyasar calon pekerja untuk penempatan di luar negeri.
9: Jadi tadi kan sepakati pelatihannya kurang lebih 2 bulan harus selesai dan dia bisa bekerja. Jadi contoh pelatihan untuk LAS, pelatihan untuk satpam, pelatihan untuk supir. Jadi PK lulus, selesai pelatihan 2 bulan, dicarikan pekerjaan oleh LPK-nya, dia langsung bisa kerja.
10: Budi mengatakan, penerima manfaat diprioritaskan bagi warga miskin yang masuk desil 1 hingga desil 4. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan keterampilan sekaligus membuka akses pekerjaan bagi warga di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau kembali memicu krisis air bersih bagi warga di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Krisis tahunan yang terus berulang ini memaksa warga berjalan kaki hingga 2 km menuju area hutan demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
11: Tiap kemarau di sini tuh kekeringan terus.
12: Kekeringan akibat musim kemarau masih terus dirasakan warga di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Salah satu wilayah yang paling terdampak berada di Desa Ngaren, di mana krisis air bersih telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan harian seperti memasak dan mandi, warga terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km menuju sumur di area hutan. Meskipun sudah berjalan sejauh 2 km, terkadang warga masih harus mengantri hingga malam hari karena debit air terbatas. Bantuan dropping air sendiri sebenarnya sudah selalu didistribusikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PMI, maupun donatur swasta. Namun hal tersebut dianggap hanya menjadi penanganan sementara. Ketua RT 9 RW 3 Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Sri Mulyono, sangat berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi jangka panjang berupa pembuatan sumur bor.
11: Ini kalau ini tahunan, ini langganan setiap kemarau, di sini tuh kekeringan terus. Dari hutan, dari sumur hutan gitu. Itu aja antri rebutan di sini, sekitar 2 kilo. Itu diambil habis, nanti nunggu lagi, ambil lagi gitu, antri terus. Setiap tahun itu memang di sini tuh langganan kekeringan. Sudah banyak Mas, lumayan Mas. Lumayan donasi-donasi dari PT-PT apa itu saya lupa itu, ya lumayan. BPBD ada, PMI ada. Untuk harapan saya ya nanti kalau bisa ada pengeboran sumur untuk mencukupi warga di sini gitu Mas. Bantuan bor, sumur bor gitulah gitu.
12: Sulitnya mendapatkan pasokan air bersih saat musim kemarau tiba sangat dirasakan langsung oleh Eka, salah satu warga Kalitlawah Desa Ngaren Kecamatan Juwangi. Dirinya mengaku harus mengangkut ember ataupun botol bekas air mineral menuju sumur hutan jika bantuan dropping air bersih belum juga tiba.
7: Kapan kekurangan air bersih?
13: Satu bulanan, Pak. Satu. Ya, cari di sumur. Oh, Ninteng, Pak.
7: Berapa kilo, Mbak?
13: Ya, 2 kiloan, Pak. Ya, ada bantuan untuk masak, mandi.
12: Warga Juwangi berharap betul adanya langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Boyolali agar krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau ini bisa segera teratasi secara permanen. Dalam data sendiri, BPBD Boyolali mencatat sudah mendistribusikan 1 juta liter lebih air bersih kepada 10 kecamatan terdampak kekeringan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: DKU KMP Banyumas siapkan penataan PKL Jalan Bung Karno tanpa abaikan pedagang. Selengkapnya dilaporkan oleh Vinta Nur Fauzia.
14: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau DKU KMP terus mematangkan rencana penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Bung Karno Purwokerto. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, khususnya pedestrian, namun tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagangnya. Kepala DKU KMP Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi mengatakan bahwa Jalan Bung Karno sejak awal memang dirancang sebagai salah satu kawasan aktivitas PKL, namun pengembangan kawasan membuat keberadaan pedagang di sejumlah titik mulai mengurangi fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pemerintah kini mengkaji sejumlah opsi, termasuk pemanfaatan aset milik pemerintah untuk dijadikan lokasi penempatan atau shelter PKL, sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan secara tertib. Gatot juga menegaskan penataan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencarian PKL. DKU KMP justru terus memberikan pembinaan melalui pelatihan usaha, edukasi keamanan pangan, hingga bantuan sarana perdagangan seperti gerobak dan tenda. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mengacu pada regulasi yang berlaku. DKU KMP tengah mengkaji revisi peraturan bupati tahun 2011 agar menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perkotaan.
15: Kita lihat bersama bahwa Jalan Bung Karno itu hari ini sejak dibangun, ya, memang kebijakan Pak Bupati sebelumnya itu untuk kegiatan PKL. Tapi kita tahu juga bahwa di situ ada fasilitas umum yaitu pedestrian yang tidak bisa dioptimalkan oleh pengguna jalan. Sehingga ada keinginan pemerintah untuk menata bahwa fasilitas umum harusnya digunakan untuk kepentingan umum. Nah, penataan nanti memang sedang kita pertimbangkan untuk menggunakan aset-aset pemerintah ada, kemudian untuk kita shelterkan PKL yang ada di situ sehingga nanti terkonsentrasi gitu kan.
14: Penataan juga mengacu pada surat keputusan Bupati Banyumas tahun 2026 yang mengatur ruas jalan jam operasional PKL serta penggunaan trotoar. Gatot menyebut tantangan utama penataan adalah membangun kesepahaman dengan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi, edukasi, dan pembinaan akan lebih diutamakan dibandingkan penertiban. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi aktivitas PKL, diantaranya kawasan Pasar Manis, Pasar Pon, dan Pasar Situmpur. Potensi pengembangan aktivitas PKL juga tengah dikaji di Pasar Banyumas, Pasar Proliman, serta sejumlah pasar lainnya, terutama untuk aktivitas perdagangan pada malam hari. Selain penataan lokasi, pemerintah berencana menggelar berbagai kegiatan dan event di sejumlah titik keramaian untuk meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus mendorong omset pedagang. Sehingga Gatot berharap proses penataan dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan seluruh pedagang. Karena menurutnya tujuan utama penataan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tata ruang kota yang tertib, nyaman, dan dapat dinikmati seluruh warga. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan di Desa Cikakak, Banyumas. Bahkan sekitar 1 hektar hutan rakyat sempat terbakar, sehingga warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
16: Musim kemarau 2026 mulai berdampak di Desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Meski kebutuhan air bersih masyarakat masih tercukupi, warga diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi yang semakin kering. Kepala Desa Cikaka, Akim, mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat hingga kini masih dapat terpenuhi. Ketersediaan layanan PDAM dan Pamsimas di sejumlah wilayah membantu masyarakat mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi lahan yang semakin kering mulai meningkatkan risiko kebakaran. Akim menyebut beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di kawasan hutan rakyat di wilayah Watuwenger, Desa Cikakak. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan sekitar 1 hektar. Lokasi kebakaran merupakan kawasan yang terdiri atas hutan rakyat dan sebagian hutan negara. Menurut Akim, upaya pencegahan dan pengamanan dilakukan bersama pemerintah desa, Karang Taruna serta kepolisian dari Polsek Wangon. Ia mengatakan tanaman yang terdampak kebakaran sebagian besar merupakan tanaman muda di kawasan hutan rakyat. Jenis tanaman yang berada di lokasi antara lain jati, akasia, dan sengon.
17: Kurang lebih 1 hektar itu kemarin. Iya, luasnya itu kan ada beberapa hektar karena memang jika itu kan luas wilayah hutannya luas. Di situ juga ada hutan negara. Dan ada hutan masyarakat ya. Nah, ini kemarin ada yang sebagian terbakar. Kemarin yang saya tahu itu kan hutannya kayu keras, ada kayu jati, akasia, dan kayu sengon.
16: Akim mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar lahan dan kawasan hutan. Kondisi tanaman dan semak yang kering dinilai mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat meluas. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, BPS bersama Dinas Sosial DIY berupaya memperbaiki data desil yang diprotes masyarakat. Untuk mempercepat perbaikan, kedua instansi tersebut menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
18: Bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS.
19: Badan Pusat Statistik atau BPS membuka mekanisme pemutakhiran data mandiri untuk perbaikan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Langkah ini diambil akibat muncul protes dari sejumlah warga yang dikeluarkan dari desil 1 hingga 4. Kondisi itu membuat mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin kehilangan hak mendapat program bantuan sosial dari pemerintah. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih, telah menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri.
18: Masyarakat mungkin ada yang tidak sesuai kemarin ya, desilnya atau seperti apa, bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS. Update mandirinya dibuka terus.
19: Saat ini, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta masih memetakan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan hak mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Suyarno juga memastikan protes dari masyarakat tidak sampai memicu gejolak sosial.
20: Kalau gejolak sih mungkin enggak, tapi bagaimana proses mempertanyakan mereka kenapa desilnya berubah. Ketika normal itu enggak terlalu banyak ya. Ketika normal ini menurut saya tidak atau kurang normal ya, karena banyak sekali yang berubah gitu ya.
19: Selain melakukan pemetaan, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalankan verifikasi faktual, sehingga upaya perbaikan data desil bisa berjalan dengan baik.
0: Yang terakhir pendengar, dengan memanfaatkan elektrifikasi pertanian, para petani di Parangtritis mampu meningkatkan produktivitas bawang merah di wilayahnya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
21: Efisiensi biaya penyiraman bisa tertekan sebesar 88%.
22: Pemanfaatan teknologi pertanian kini sudah semakin menyebar di Kabupaten Bantul. Salah satunya dilakukan oleh para petani di Kelurahan Parangtritis Kapanewon Kretek yang telah menerapkan electrifying agriculture atau penggunaan energi listrik untuk pertanian. Ketua Gaboktan Kelurahan Parangtritis Kadiso mengungkapkan, para petani di wilayahnya menggunakan sistem penyiraman lahan dengan memanfaatkan pompa listrik. Penggunaan teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian, terutama untuk komoditas bawang merah. Kadiso menjelaskan, penggunaan pompa listrik jauh lebih efisien dibandingkan pompa air diesel. Secara rinci ia menyebut, pompa diesel membutuhkan 2 liter BBM untuk menyirami lahan seluas 1000 meter persegi. Sedangkan apabila menggunakan pompa listrik, biaya yang harus dikeluarkan hanya sekitar Rp2.000 saja. Selain untuk penyiraman, elektrifikasi juga dimanfaatkan petani sebagai alat pengendali hama.
21: Dengan penggunaan elektrifikasi ini, efisiensi biaya penyiraman bisa tertekan sebesar 88% dibanding dengan pompa BBM. Di samping itu, dengan elektrifikasi juga bisa dimanfaatkan oleh petani sebagai alat untuk memasang light track untuk pengendalian hama dan penyakit.
22: Kadiso menambahkan, pengelolaan pertanian di Parangtritis juga menerapkan pola tanam serentak. Pola tersebut diterapkan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit tanaman.
21: Jadi kalau di sini ada bawang merah, semua bawang merah tidak ada tanaman lain kecuali yang tanaman tumpang gilir atau tumpang sari cabai. Kemudian ada suatu waktu tertentu, misalnya di tanggal 20 Juni, semua tanaman cabai, terong, tomat harus bersih dari lahan di Parangtritis. Ini bertujuan untuk memutus siklus hidup daripada hama dan penyakit.
22: Pemanfaatan teknologi pertanian tersebut terbukti berdampak bagi produktivitas bawang merah di wilayah Parangtritis. 1 hektar lahan bahkan mampu menghasilkan bawang merah mencapai 21 ton.
0: Mendengar demikian info lintas di Jawa Tengah hari ini, saya Wi Martani, selamat sore dan terima kasih.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540 9. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Laut Bercerita adalah sebuah novel karya Leila S. Chudori yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam pembuatan buku ini, Leila telah melakukan riset mendalam, salah satunya dengan melakukan wawancara secara langsung pada korban dan kerabat korban penculikan pada era reformasi. Oleh karena tersebut, gejolak emosi yang dirasakan pembaca saat membaca buku ini terasa nyata. Laut Bercerita mengisahkan tentang kehidupan seorang mahasiswa Indonesia bernama Biru Laut yang merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya. Pengalaman Laut dalam menghadapi berbagai situasi seperti perjuangan, pemberontakan, serta pengkhianatan diceritakan secara detail. Buku ini berisikan kisah kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Uniknya, dalam perjalanan ceritanya, sudut pandang adik laut, Asmara Jati, juga ikut dilibatkan dalam perjuangannya mendirikan sebuah lembaga untuk mengungkapkan hilangnya laut dan aktivitas yang lainnya. Selain membahas aspek perjuangan, buku ini juga menyuguhi kekeluargaan, persahabatan, dan juga romansa. Buku ini seakan-akan membawa pembacanya ikut berpetualang ke dalam perjalanan emosi. Laut Bercerita berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya IKAPI Awards, CEA Write Awards. Buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Sea Speaks His Name. Selain sukses sebagai karya tulis oleh Prita Gita Ari Negara, Laut Bercerita juga diadaptasi menjadi sebuah film pendek dengan durasi sekitar 30 menit. Sayangnya, film ini tidak ditayangkan di bioskop maupun televisi, sehingga penonton harus menunggu pengumuman acara nonton bersama. Laut Bercerita merupakan salah satu novel perjuangan Orde Baru yang menjadi favorit di kalangan pembaca Indonesia. Melalui kisah laut, diharapkan pembaca mengerti artinya perjuangan dan menjaga hal-hal yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto. Kembali hadir menemani Anda sore hari ini dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fahriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Bulung Cilacap bersama dengan Mbak Ferry. Selamat sore Mbak Ferry, silakan dengan informasinya.
5: Ya baik, terima kasih. Selamat sore Mas Rizky dan para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update informasi perakirawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, serta perakiraan cuaca maritim yang berlaku mulai sore hari ini hingga esok hari. Untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, mengawali informasi sore ini, kondisi cuaca di sekitar wilayah Banyumas, umumnya pada malam hingga pagi dini hari diperkirakan berawan, memasuki awal pagi hari, diperkirakan berawan tebal. Kemudian keesokan hari, esok siang hari diperkirakan berawan kembali. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Beralih ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, pada awal malam nanti cuaca diperkirakan berawan, kemudian memasuki dini hari hingga awal pagi hari, diperkirakan berawan tebal, maksud kami berawan tebal, dan berpotensi hujan intensitas ringan yang tidak merata terutama di wilayah bagian selatan dan wilayah pesisir. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah barat daya dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan cuaca maritim khususnya untuk wilayah perairan selatan Cilacap, selatan Kebumen hingga selatan Purworejo, cuaca umumnya pada malam hingga esok pagi hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 45 km per jam. Udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Kondisi ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Pendengar RRI, untuk saat ini belum ada terdapat peringatan dini cuaca yang signifikan. Meski demikian, kami senantiasa menghimbau untuk terus memantau dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG yang dapat diakses melalui alamat website resmi kami di cuaca.bmkg.go.id. Masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG melalui ponsel di App Store maupun Play Store, atau dapat pula mengupdate informasi cuaca melalui media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggulwulung Cilacap. Tambahan lagi, untuk masyarakat dihimbau tetap mewaspadai potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan, terutama pada musim kemarau saat ini. Demikian informasi perkiraan cuaca pada sore hari ini. Kembali ke Mas Rizky. Selamat
4: Baik.
5: Sore.
4: Siap, terima kasih banyak Mbak Ferry atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Ferry.
5: Sama-sama.
4: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, melalui Saka Perwira Anti Narkoba, anggota Pramuka didorong mendapatkan edukasi P4GN sekaligus terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan agar mampu menjadi agen pencegah narkoba di lingkungan sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
2: Gerakan Pramuka dinilai memiliki peran penting dalam membantu mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan menjadi bekal untuk meningkatkan daya tangkal terhadap narkoba. Saka Perwira Anti Narkoba, Awan Pratama mengatakan, anggota Pramuka yang telah memiliki karakter kuat perlu dibekali pemahaman tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan juga peredaran gelap narkoba.
6: Nah, ketika mereka sudah terbentuk kepribadiannya, maka tinggal kita sisipkan materi tentang P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga nantinya mereka-mereka itu menjadi pemimpin yang mampu memiliki daya tangkal narkoba yang tinggi.
2: Menurutnya, edukasi tentang bahaya narkoba tidak hanya diberikan melalui teori, tetapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan. Saka Perwira Anti Narkoba berkomitmen memperbanyak kegiatan di tempat rehabilitasi maupun di desa binaan.
6: Saya sebagai Pinsaka berkomitmen bahwa 90% kegiatan kami akan lebih banyak turun ke lapangan. Entah itu ke tempat rehab, kunjungan langsung ke tempat rehab, entah itu ke desa binaan kami.
2: Awan berharap keterlibatan langsung tersebut dapat memberikan pengalaman kepada anggota Pramuka, sehingga mampu menjadi agen pencegahan narkoba di lingkungan sekitarnya. Handini Pramesti melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar Pro 1, musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan di Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas. Bahkan sekitar 1 hektar hutan rakyat sempat terbakar sehingga warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Musim kemarau 2026 mulai berdampak di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Meski kebutuhan air bersih masyarakat masih tercukupi, warga diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi yang semakin kering. Kepala Desa Cikakak, Akim, mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat hingga kini masih dapat terpenuhi. Ketersediaan layanan PDAM dan Pamsimas di sejumlah wilayah membantu masyarakat mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi lahan yang semakin kering mulai meningkatkan risiko kebakaran. Akim menyebut beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di kawasan hutan rakyat di wilayah Watuwenger, Desa Cikakak. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan sekitar 1 hektar. Lokasi kebakaran merupakan kawasan yang terdiri atas hutan rakyat dan sebagian hutan negara. Menurut Akim, upaya pencegahan dan pengamanan dilakukan bersama pemerintah desa, Karang Taruna serta kepolisian dari Polsek Wangon. Ia mengatakan tanaman yang terdampak kebakaran sebagian besar merupakan tanaman muda di kawasan hutan rakyat. Jenis tanaman yang berada di lokasi antara lain jati, akasia, dan sengon.
3: Kurang lebih 1 hektar itu kemarin. Iya. Luasnya itu kan ada beberapa hektar karena memang jika itu kan luas wilayah hutannya luas. Di situ juga ada hutan negara. Dan ada hutan masyarakat, ya. Nah, ini kemarin ada yang sebagian terbakar. Kemarin yang saya tahu itu kan hutannya kayu keras, ada kayu jati, akasia, dan kayu sengon.
2: Akim mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar lahan dan kawasan hutan. Kondisi tanaman dan semak yang kering dinilai mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat meluas. Damara Sakti melaporkan.

0: Baik, pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sugeng sonten pawartos singkang wigati sawise petang tahun ngenteni warga Grumbul Cibun Desa Sunyalangu Kecamatan Karang Luas Banyumas akhirnya bisa nemu pangarep-ngarep maring babagan anai jembatan permanen. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemenikti Saintek Republik Indonesia netapna Profesor Dr. Ali Rahman MSI dari pelaksana tugas utawa PLT Rektor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto jangka ping warta ketok tular sonton meniko kawasakan dening kulo undang Rizky. Pendengar pros tunggal sawise patang tahun ngenteni warga Grumbul Cibun Desa Sunyalangu Kecamatan Karang Lawas Banyumas akhirnya bisa nemu pangarep-ngarep maning babagan anai jembatan permanen sing dadi dalan penting go kehidupan sedina-dinane warga. Pembangunan jembatan yang dhuwur kali logawa dalan selane base Sunyalangu dilanjut namaning mlebu tahap kaping 4 Senin wingi. Peletakan batu pertama dilakoni bakul pimpinan daerah yaitu Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dikancani anggota DPR RI fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo karo Kepala Dinas PU Banyumas Kresnawan. Yanuar Arif Wibowo ngendika pembangunan jembatan kue kawitane saka wadulan lan sambatane warga Cibun sing wis bertahun-tahun angele dalan akibat pembangunan sing mandek kawite jaman pandemi COVID-19 nalika dadi anggota DPR RI neng pungkasan tahun 2024. Yanuar ngaku langsung ngerjuangna aspirasi kuwi liwat Kementerian Pekerjaan Umum ben pemerintah pusat melu ngrewangi ngrampungna pembangunan jembatan mau. Pendengar pros tunggal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek Republik Indonesia netapna Profesor Dr. Ali Rahman MSI dadi pelaksana tugas utawa PLT Rektor Unsud Purwokerto. Penetapan kue mulai melaku seko dina minggu wingi kanggo jaga pen kegiatan akademik karo kegiatan non akademik ning Unsud Purwokerto tetap melaku lancar lan ora mandek. Penetapan Prof. Ali Rahman didawuhna Kemendikti Saintek sawise rapat koordinasi karo pimpinan Unsud. PLT Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Profesor Badri Munir Sukoco S.E.M.B.A. PhD ngomong yen pihak kementerian melu prihatin lan derek keprihatinane babagan perkara hukum sing lagi ana ning lingkungan perguruan tinggi kuwe. Pendengar pros tunggal Korem 071 Wijaya Kusuma nganakna kegiatan karya bakti ning Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto Senin esuk. Kegiatan kue tadi bagian sekerangkean memperingati HUT Kaping 80 TNI lan melibatna pirang-pirang pemangku kepentingan kaya karya bakti diisi karo kegiatan resik-resik fasilitas umum lan panggonan ibadah. Saliyane kue masyarakat ya oleh layanan pemeriksaan kesehatan lan pengobatan gratis. Dan Rem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Inventari Sidik Wiono ngendika karya bakti ora mung fokus maring keresikan lingkungan tok. Kegiatan kuwi uga dadi upaya kanggo uripna maning semangat gotong royong ning tengahe masyarakat Banyumas. Pendengar pros tunggal informasi salajengipun Satuan Reserse Narkoba Polres Kebumen berhasil membongkar pengedaran narkotika jenis sabu sing abote nganti 86,19 gram. Polisi nyekel rong tersangka sing diduga melu neng peredaran sabu neng pirang-pirang wilayah Kabupaten Kebumen. Wakapolres Kebumen Kompol Andre Bahtiar Winamono ngendika rong tersangka mau inisial IB umure 30 tahun lan inisial NU umure 30 tahun. Wong loro kuwi asline warga Kecamatan Kuto Winangun Kabupaten Kebumen. Kedadean dibongkar kasus iki kawitane saka informasi yen ana dugaan penyalahgunaan narkotika ning tanggal 6 Agustus 2016 wingi. Polisi banjur nglakoni penyelidikan bareng-bareng antarane Satres Narkoba Polres Kebumen karo Polsek Kuto Winangun. Pendengar pros tunggal pemerintah Banyumas nguatna penjagaan stunting liwat gerakan cegah stunting. Pemerintah ngajak para keluarga ben melun jaga pertumbuhane bocah kawit esi cilik. Kepala Dinas Kesehatan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Dani Esti Novia ngendika angka stunting neng Kabupaten Banyumas terus nutuhna penurunan neng tahun 2024 angkane tekan 19% terus mudun maning dari 14% neng tahun 2020 tekan bulan Juli 2026 wingi catatan angka stunting neng Kabupaten Banyumas kari 12,9%. Hasil kuwi nuduhne yen upaya penanganan stunting neng Banyumas wis mlaku pas karo targete pemerintah daerah. Cekap semantan pendengar Pro Setunggal, warta ketok tular sonten niki, kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, cek fakta kembali hadir memberikan fakta menarik dan juga fakta yang unik untuk Anda sore hari ini. Pendengar, beredar sebuah tautan di dalam unggahan akun Facebook Gimana Aksi ya, pada Selasa tanggal 18 Agustus 2026 yang berisi tautan pendaftaran UMKM untuk membuka lapak di IKN Nusantara. Untuk penjelasan resminya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo, turun back hoax, ini mencoba mengakses tautan tersebut gitu yang dibagikan oleh akun-akun tersebut gitu ya, pendengar. Namun tautan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor HP aktif nih, pendengar. Untuk memastikan lebih lanjut, turun back hoax ini mencoba mencari informasi resmi pendaftaran UMKM di IKN Nusantara ke akun Instagram resmi otorita IKN, yaitu di @otorita_IKN. Berdasarkan informasi dari unggahan Instagram otorita IKN, dijelaskan, pendengar, jika masyarakat ingin mendaftarkan diri untuk berdagang di lingkungan IKN, ini maka dapat dilakukan dengan mengakses sebuah tautan ya di ikn.go.id/pedagang pasar KIPP. Ini pendengar, otorita IKN tidak memberikan informasi bahwa pendaftaran dilakukan melalui tautan Telegram seperti yang dibagikan oleh akun @gimanaaksi ya. Selain itu, pendengar, pendaftaran ini terakhir dilakukan pada periode 9 sampai dengan 13 Maret 2026 dan belum dibuka untuk periode bulan Agustus 2026 ini, pendengar. Kesimpulannya, tautan tersebut ini tidak mengarah ke situs resmi otorita IKN ya. Selain itu, pendaftaran terakhir ini dibuka di periode Maret 2026 yang lalu ya. Jadi untuk Agustus atau mungkin akhir 2026 ini belum ada info terkait dengan pendaftaran batch selanjutnya gitu ya. Pendengar, untuk informasi lebih lengkap, Anda ini bisa menyimak informasi dari laman resmi ya, serta akun media sosial resmi Otorita Ibu Kota Nusantara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI. Sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa. Alhamdulillah sore hari ini pendengar masih di sepanjang Purwokerto. Sore ini pendengar, saya masih ada beberapa informasi menarik lainnya yang akan dihadirkan spesial untuk Anda di kesempatan sore hari ini pendengar. Dan tentunya pendengar, kali ini ada informasi ya yang juga lagi ramai diperbincangkan di media sosial gitu ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang pada kesempatan sore hari ini masih dalam perjalanan, hati-hati ya, hati-hati selalu mendengar dalam berkendara gitu ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar ya. Dan tentunya kali ini pendengar ada informasi berikutnya, di mana TPST di Sumpiuh ini bakal lepas pelanggan tambak operasional TPST Karang Petir ini segera dimulai pendengar. Kelompok swadaya masyarakat KSM tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Sumpiuh ini menyatakan siap melepas pelanggan pelayanan sampah di wilayah Kecamatan Tambak apabila TPST di Desa Karang Petir ini nantinya akan mulai beroperasi mendengar. Penyesuaian wilayah pelayanan tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara TPST Sumpiuh dengan fasilitas pengelolaan sampah yang baru. Ketua KSM TPST Sumpiuh Aris Widarto ini mengatakan pihaknya telah memiliki pengalaman menyesuaikan wilayah kerja ketika terdapat TPST baru nih pendengar. Penyesuaian sebelumnya dilakukan saat TPST di Desa Kedung Gede, Kecamatan Banyumas ini mulai beroperasi. Karena wilayah tersebut sebelumnya menjadi bagian pelayanan dari TPST Sumpiuh, pembahasan dengan berbagai pihak terkait ini menjadi bagian dari proses penyesuaian wilayah pelayanan. Saat ini mendengar wilayah kerja TPST Sumpiuh ini mencakup 4 kecamatan yaitu Tambak, Sumpiuh, Kemeranjan dan juga Kebasen. Pihaknya juga menuturkan proses penyesuaian wilayah kerja kali ini kemungkinan ini akan lebih mudah sebab pelanggan TPST Sumpiuh di wilayah Kecamatan Tambak tidak ada yang menggunakan kerjasama melalui nota kesepahaman atau MOU ini pendengar. Sementara mayoritas pelanggan pelayanan sampah berasal dari kalangan rumah tangga. Dalam beberapa waktu terakhir pendengar, KSM TPST Sumpiuh ini juga mencatat jumlah pelanggan pelayanan sampah di wilayah Kecamatan Tambak ini cenderung terus berkurang. Kondisi tersebut pendengar antara lain dipengaruhi telah adanya pengelolaan sampah di 2 desa tersebut. Selain itu pendengar, pelayanan sampah TPST Sumpiuh kepada pelanggan ini juga sempat kurang maksimal akibat keterbatasan armada untuk menjangkau wilayah Kecamatan Tambak. Kondisi tersebut pendengar kemudian berdampak pada sejumlah pelanggan yang kemudian ini untuk memutuskan untuk berhenti berlangganan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Rosatu. Rosatu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini tepat pukul 17.46 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda dan memberikan informasi terbaru sore hari ini untuk Anda. Pendengar, kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun di kawasan pantai Teluk Penyu Cilacap yang sempat viral di media sosial telah diselesaikan melalui mekanisme diversi. Berikut laporan dari Reni Tania untuk Anda.
3: Kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun di kawasan pantai Teluk Penyu Cilacap yang sempat viral di media sosial akhirnya diselesaikan melalui mekanisme diversi. Hal ini disampaikan oleh Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo didampingi Kasat PPA dan PPO AKP Wulan Puji Anjarsari terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Wakapolresta menyampaikan jika peristiwa bullying ini terjadi pada 25 Juli lalu sekitar pukul 2:30 sore di sebuah gazebo di kawasan Pantai Teluk Penyu, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan. Korban berinisial AN, 12 tahun, mengalami kekerasan fisik dan psikis yang diduga dilakukan 5 anak yang masih di bawah umur. Kelima anak tersebut diketahui merupakan teman korban dalam komunitas seni ebek atau kuda lumping. Mereka yakni berinisial FA, 13 tahun, WA 13 tahun, TA 13 tahun, SR 14 tahun, dan KH 14 tahun. Meski peristiwa tersebut terjadi pada 25 Juli, orang tua korban baru mengetahui pada 2 Agustus sekitar pukul 4 sore setelah video aksi perundungan beredar di media sosial. Ayah korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cilacap. Sebelum laporan dibuat, keluarga korban dan keluarga kelima anak yang berhadapan dengan hukum sempat melakukan musyawarah dan upaya perdamaian. Namun karena belum mencapai kesepakatan, keluarga korban memilih membawa perkara tersebut ke kepolisian. Wakapolresta Cilacap mengatakan jika perundungan tersebut dipicu oleh persoalan hubungan asmara di antara para anak. Karena seluruh anak yang terlibat masih berusia di bawah umur, penyelesaian perkara mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan yang dilakukan mengedepankan keadilan restoratif dan diversi, di mana proses tersebut dilaksanakan pada 18 Agustus kemarin.
4: Penyidik kami telah menyelesaikan serangkaian penyidikannya dan telah melakukan diversi. Kesepakatan antara kedua belah pihak telah menyepakati beberapa hal sebagai langkah penyelesaian dari permasalahan yang ada, di mana para terduga pelaku atau anak berhadapan dengan hukum melalui orang tuanya telah menyepakati untuk memberikan santunan ataupun biaya pengobatan sebesar 500.000 masing-masing, sehingga 5 orang jadi 2.500.000 rupiah. Kemudian telah dibuatkan surat kesepakatan dan pernyataan untuk membuat perdamaian.
3: Dalam proses diversi tersebut, kedua belah pihak didampingi oleh unsur pemerintah, RT dan RW, orang tua serta keluarga korban maupun pelaku dan dinas sosial. Endro menegaskan penyelesaian perkara melalui diversi dilakukan sesuai mekanisme hukum karena seluruh anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia di bawah umur. Dengan selesainya proses diversi dan adanya permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Cilacap, penanganan perkara tersebut tetap dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bagi korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Polresta Cilacap berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap untuk memberikan trauma healing kepada korban dan juga orang tua. Sementara itu, kelima anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendampingan dari Bapas Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Sembilan tiga poin satu. Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, ada informasi berikutnya, ini kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Arjuno, Welirang, di Taman Hutan Rakyat Tahura Raden Surjo, Jawa Timur, ini kembali berkobar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus. Hari ini pendengar, sebelumnya karhutla di salah satu gunung yang ini merupakan salah satu ya favorit pendakian, ini sempat dinyatakan padam pada Jumat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, ini yang memantau langsung area terdampak ya dari helikopter, ini membenarkan kondisi tersebut pendengar. Gatot mengatakan berdasarkan pantauan udaranya pendengar, meski beberapa titik ini berhasil dijinakkan, masih ada 2 titik api atau hotspot ya yang menyala dengan asap membumbung tinggi di area bawah puncak pendengar. Menurutnya kondisi cuaca pegunungan yang tidak menentu ini membuat sisa-sisa titik api ini kembali menyala pendengar. Hal tersebut memaksa tim gabungan untuk kembali mengintensifkan operasi pemadaman di lokasi kejadian pendengar. Usai menemukan hotspot di lokasi kejadian, Gatot ini langsung mengerahkan unit helikopter PKDAP berkapasitas 1000 liter untuk melakukan pemadaman melalui udara atau yang sering disebut dengan istilah water bombing pendengar. Meski begitu, ada juga kendala cuaca yang selalu membayangi ketika prosesi pemadaman berlangsung pendengar. Pihaknya berharap operasi water bombing ini bisa berjalan maksimal agar api di kawasan Arjuno Welirang ini bisa segera tuntas dipadamkan sepenuhnya pendengar.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Mendengar sebuah studi terbaru menyebut ekspansi solar panel secara besar-besaran memicu penurunan keanekaragaman burung di negara China. Pendengar, studi yang diterbitkan di jurnal Science pada Kamis 20 Agustus ini menilai upaya ekspansi solar panel dapat menimbulkan dampak tersembunyi terhadap keanekaragaman hayati ini, pendengar. Para peneliti ini juga menyebut kebijakan yang mendorong energi surya ini menyebabkan penurunan keanekaragaman burung karena lahan pertanian dan padang rumput dibuka dengan cepat untuk pembangunan, pendengar. Para peneliti juga menyebut kondisi ini sebagai green dilemma, nih pendengar. Green dilemma ini diartikan sebagai dilema lingkungan ya, ketika upaya mengurangi emisi karbon harus tetap berhadapan dengan langkah-langkah untuk menjaga lingkungan, pendengar. Target China untuk mencapai netralitas karbon sebelum 2060 ini mendorong negara ini melakukan perubahan secara besar-besaran terhadap energi terbarukan. Pada 2024, pendengar, ruas area yang digunakan untuk energi surya diperkirakan mencapai 4.520 km persegi atau setara dengan luas negara bagian Rhode Island di Amerika Serikat. Negeri tirai bambu Tiongkok ini memproyeksikan energi surya bisa menyumbang sekitar 45% dari baru energi negara tersebut pada tahun 2060 mendatang, pendengar. Lebih lanjut, penentuan lokasi pembangkit energi surya di Tiongkok ini tidak hanya didasarkan pada wilayah yang mendapatkan banyak sinar matahari saja dan lahan yang tersedia cukup, namun meliputi penyesuaian terhadap rencana 5 tahunan yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tertentu. Pendengar, selama melakukan penelitian, Zhang dan rekan-rekannya ini memanfaatkan perbedaan kebijakan pengembangan energi surya di 2.344 kabupaten di China dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Selain itu, pendengar, mereka juga turut memperhitungkan tren nasional, kemudian memperhatikan cuaca, kondisi ekonomi, tutupan lahan, serta aktivitas pengamatan burung. Penelitian tersebut juga mematuhkan metode partisipasi masyarakat untuk kemudian memahami dampaknya terhadap keanekaragaman burung. Hasil riset ini menunjukkan, pendengar, adanya trade-off negatif. Artinya semakin ketat kebijakan untuk mendorong energi surya, semakin besar penurunan keanekaragaman burung meski dampaknya tergolong sedang.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Peringkat Pro 1 ada lagi dari Virsa Bersari dengan celengan rindu. Ini nampaknya mengakhiri ya, keserta mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaannya di sepanjang Purwokerto sore ini di spesial hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Ini juga hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, dan saya harus pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk ke Jakarta ya, bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, bersama menyimak warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti bakal dilanjut di sepanjang Purwokerto malam ini bersama dengan rekan saya Febrionik, hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
10: Jadi dengan persetujuan
9: Pak Camat dan Pak Wakil.
8: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
12: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
12: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
14: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
12: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
16: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
17: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
16: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
18: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
19: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
18: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
19: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
20: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
19: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
21: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
3: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
21: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa
2: So kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Di mana sesaat lagi kami akan hadirkan Mimbar Buddha dan dilanjutkan Dialog Kesehatan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serta Ruang Rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dan segmen Gapura Sunda yang akan hadir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk para umat Buddha untuk menyimak Mimbar Buddha di Selasa 25 Agustus 2026 bersama Rebikem SPD dengan tema Warga Negara yang Baik dalam Agama Buddha.

berada. Berjumpa lagi dengan saya, Repikem, penyuluh agama Buddha Kabupaten Banyumas. Marilah kita buka pada mimbar agama Buddha pada malam hari ini dengan menyebutkan 3 kali mantra agung Namyo Renge Kyo dengan bersikap anjali. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Puji syukur kita panjatkan kepada Sang Triratna yang telah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan sejati, jalan menuju kebijaksanaan dan pembebasan batin. Semoga semua pendengar berada dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Pada kesempatan mimbar agama Buddha kali ini, saya akan menyampaikan Dharma dengan tema warga negara yang baik dalam agama Buddha. Tema ini mungkin sangat relevan dengan kehidupan kita yang saat ini sebagai pedoman dalam bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika mendengar kata warga negara yang baik, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah seseorang yang taat membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, ikut menjaga keamanan lingkungan, atau aktif dalam kegiatan masyarakat. Semua itu benar, sama sekali tidak ada salahnya. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah dalam pandangan agama Buddha. Dalam pandangan agama Buddha, menjadi warga negara yang baik bukan hanya soal menaati aturan negara, tetapi juga tentang membangun karakter yang baik. Sebab, negara yang maju tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang megah atau teknologi yang canggih, tetapi dibangun oleh manusia-manusia yang bermoral, jujur, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita memiliki tanggung jawab bukan hanya menjadi umat yang baik di vihara, tetapi juga menjadi warga negara yang membawa manfaat bagi masyarakat. Hari ini, marilah kita belajar bersama bagaimana ajaran Buddha membimbing kita menjadi warga negara yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedharma dimanapun Anda berada, kita akan membahas satu persatu dari permasalahan yang telah kita sampaikan tadi. Bagaimana cara kita menjadi warga negara yang baik? Semua berawal dari diri sendiri. Buddha selalu mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Seringkali kita berkata, negara ini akan maju kalau pemerintahannya baik. Negara ini akan damai kalau masyarakatnya tertib. Tetapi Buddha mengajak kita bertanya terlebih dahulu, apakah saya sudah menjadi orang yang baik? Kalau setiap orang memperbaiki dirinya sendiri, maka keluarga menjadi baik. Keluarga baik, masyarakat menjadi baik. Kalau masyarakat baik, maka negara pun akan menjadi baik. Artinya bagaimana? Artinya adalah menjadi warga negara yang baik dimulai dari memperbaiki diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjalankan 5 sila. Dalam agama Buddha kita mengenal adanya tentang Pancasila Buddhis. 5 sila ini bukan hanya aturan bagi umat Buddha, tetapi juga pedoman agar masyarakat hidupnya itu damai. Apa sajakah 5 sila yang dimaksud? Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan mendengar kata 5 sila ini, karena sehari-hari pasti mendengarnya. Baik, yang pertama yaitu tidak membunuh berarti menghargai kehidupan. Jadi kita berlatih untuk tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua, tidak mencuri berarti menghormati hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat asusila berarti menjaga kehormatan diri dan keluarga. Yang keempat, tidak berbohong berarti membangun kepercayaan. Yang kelima, tidak mabuk-mabukan berarti menjaga pikiran tetap jernih. Bayangkan, jika seluruh masyarakat memegang 5 prinsip sederhana ini, apa yang akan terjadi? Semua masyarakat akan memegang prinsip-prinsip yang sangat teguh, yang tadi saya sampaikan bahwa tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Maka apakah yang akan terjadi pada dunia sekarang ini? Yang pertama, tentunya angka kejahatannya pun akan berkurang. Pertengkaran juga akan berkurang. Korupsi juga akan berkurang. Penipuan juga akan berkurang, bahkan mungkin bisa hilang begitu. Inilah bukti bahwa moral pribadi memberi manfaat bagi bangsa. Yang ketiga adalah menghormati perbedaan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam.
ada banyak agama, banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya. Namun justru keberagaman inilah yang membuat Indonesia indah. Buddha tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang yang berbeda. Sebaliknya, Buddha mengajarkan metta, yaitu cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Kepada siapapun, kita memberikan cinta kasih kita secara universal tanpa memandang siapa dia, dari kalangan apa, warna kulitnya apa, rambutnya seperti apa. Jadi semua disamaratakan. Sebagai umat Buddha, marilah kita menghormati tetangga yang berbeda agama. Ini sepertinya hal yang sangat kecil sekali ya, tapi ini sangat berarti gitu. Kadang kita kalau melihat bagaimana cara menghormati berbeda agama. Mungkin salah satunya kita bisa mengucapkan selamat ketika mereka sedang merayakan hari besarnya. Kemudian kita juga bisa menolong siapapun tanpa melihat agamanya. Misalnya orang si A, agamanya si A, beda dengan agamanya kita dan membutuhkan pertolongan, maka segeralah kita untuk menolongnya. Karena apa? Kita tidak melihat agama apa yang mereka pakai atau suku apa yang ada atau yang berbeda lainnya, tetapi kita bisa melihat bahwa ia adalah sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang keempat adalah bijak menggunakan media sosial. Saat ini hampir semua orang memiliki telepon genggam. Bahkan anak-anak pun sekarang sudah memiliki yang namanya telepon genggam. Dari anak sampai lansia pun sekarang sudah memakai. Buat apa? Buat mencari informasi. Karena dengan adanya media sosial itu, informasi datang begitu cepat. Dan juga untuk mencari usaha ekonomi itu juga bisa dengan menggunakan media sosial. Itu bisa sangat membantu. Itu dari segi positifnya. Tapi sayangnya, tidak semua informasi yang kita dapatkan itu adalah benar. Kalau kita tidak bijak, maka berita yang kita share ke orang lain itu adalah ngawur atau asal-asalan. Kadang kita nggak sadar, kita menerima berita yang belum jelas sumbernya. Karena kita sedang emosi, maka kita langsung membagikannya kepada orang lain. Kita tidak mengontrol emosi kita, langsung share kepada orang lain. Padahal bisa jadi berita tersebut adalah hoax. Buddha mengajarkan, ucapan benar itu sama waca. Artinya, sebelum berbicara atau menulis sesuatu, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini membawa kedamaian? Kalau jawabannya tidak, lebih baik kita diam. Diam yang membawa kedamaian jauh lebih baik daripada berbicara yang menimbulkan pertengkaran. Kemudian yang kelima, bagaimana? Yaitu menjaga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia berdiri di atas semangat persatuan. Kita mengenal semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai ini sangat dekat dengan ajaran Buddha. Di wihara kita belajar hidup bersama. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang muda, ada yang lansia, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit gelap. Namun semua duduk sejajar, demikian pula dalam kehidupan berbangsa. Perbedaan bukan alasan untuk saling merendahkan, justru menjadi kesempatan untuk saling melengkapi. Nah, kemudian yang keenam bagaimana Bapak Ibu? Yang keenam adalah peduli lingkungan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sedharma, menjadi warga negara yang baik juga berarti menjaga lingkungan. Mulailah dari rumah sendiri. Jangan membuang sampah sembarangan, kurangi penggunaan plastik, hemat air, menanam pohon. Nah, ikut kerja bakti di lingkungan. Kalau lingkungannya bersih, kesehatan masyarakat juga akan meningkat. Merawat alam adalah bentuk rasa syukur atas kehidupan yang kita nikmati. Kemudian, bagaimana supaya lingkungan kita itu menjadi sehat, lingkungan kita menjadi bersih? Kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk membersihkannya tanpa kita ikut di dalamnya. Jadi kita sebagai umat Buddha atau sebagai warga negara yang baik, memberikan contoh yang baik pula di dalam masyarakat. Kerja bakti ada ya, kita ikut kerja bakti. Mengikutinya supaya terjadinya guyub dan rukun itu tadi. Karena kalau tidak seperti itu, kalau hanya berdasarkan teori dan kita hanya menuntut orang lain, maka itu tidak akan pernah terwujud. Selanjutnya adalah yang ketujuh, menjadi teladan. Seringkali anak-anak belajar bukan dari nasihat, tetapi dari contoh. Kalau orang tua jujur, anak juga belajar jujur.
Kalau orang tua suka menolong, anak pun juga akan belajar menolong. Kalau orang tua disiplin, anak juga bisa belajar disiplin. Maka jadilah teladan bukan hanya pandai berbicara tentang Dharma, tetapi juga mempraktekkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya masyarakat lebih mudah melihat perbuatan daripada mendengar kata-kata. Jadi, Bapak Ibu, kita tidak perlu membuat materi yang sangat panjang lebar ketika nanti ada, misalnya ada sebuah kepedulian di lingkungan, gitu, atau terhadap keluarga kita. Kita memberikan nasihat yang panjang kali lebar kali tinggi terhadap anak, tapi kita tidak memberikan contoh, maka anak itu gak akan bisa melakukannya. Jadi yang terbaik bagaimana? Kita memberikan contoh terlebih dahulu. Karena kalau kita orangnya jujur, anak-anak kita juga pasti akan jujur. Berarti segala sesuatu itu dimulailah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau diri kita sendiri itu sudah benar, sudah baik, maka barulah orang lain akan bisa memberikan contoh terhadap kita sendiri. Memang sepertinya gampang ya gitu, tapi untuk sulit sekali dilakukan. Karena sulit inilah maka diperlukannya. Bagaimana cara kita melakukannya? Selain kita berusaha untuk melakukan atau prinsip-prinsip tadi yang sudah saya sampaikan, kita juga harus rajin ibadah di wihara. Membaca parita, gongyo daimoku, membaca sutra-sutra, latihan meditasi, itu untuk mengendalikan emosi-emosi yang ada pada diri kita masing-masing, supaya kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedharma pendengar RRI yang berbahagia, pada akhirnya kita menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik bukan dimulai dari hal-hal yang sangat besar, melainkan dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Contoh nyata yang sudah tadi saya sampaikan tentang kejujuran. Ketika kita bekerja, ya kita mesti jujur. Mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi pegawai, jadi apapun ya. Itu yang pertama kita harus jujur. Tanpa kejujuran, tidak mungkin semua akan menjadi baik-baik saja gitu ya. Jadi harus jujur. Kemudian, bagaimana setelah kita berbuat jujur, kita juga harus disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, disiplin menabung, begitu ya, itu jadi warga negara yang baik. Baiklah, disiplin membayar pajak, boleh gitu ya. Kemudian disiplin terhadap hal-hal yang lainnya juga, di masyarakat tentunya. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, tidak menyebarkan kebencian, dan juga menolong sesama. Dan selalu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Apabila setiap umat Buddha mampu melaksanakan nilai-nilai tersebut, maka kita bukan hanya menjadi umat Buddha yang baik, tetapi juga menjadi warga negara Indonesia yang membanggakan. Marilah kita menjadi pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Semoga bangsa Indonesia senantiasa diberkahi dengan kerukunan, persatuan, kemajuan, dan juga kesejahteraan. Semoga seluruh masyarakat hidup dalam kebahagiaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sedharma. Itulah tadi mimbar agama Buddha pada malam hari ini yang sudah saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semua. Marilah mimbar pada malam hari ini kita tutup dengan penyebutan 3 kali mantra Agung Namyo Renggegyo dengan bersikap Anjali. Namyo Renggegyo, Namyo Renggegyo, Namyo Renggegyo. Terima kasih dan

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jembatan Kali Asahan di Desa Cikakak, Banyumas, kini kembali dapat digunakan masyarakat setelah sebelumnya rusak diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Aktivitas masyarakat Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas kembali normal setelah jembatan Kali Asahan selesai diperbaiki dan kini dapat dilalui kendaraan maupun warga. Kepala Desa Cikakak, Akim, mengatakan pembangunan jembatan tersebut telah selesai dan mulai digunakan masyarakat. Jembatan dibangun kembali oleh pemerintah Kabupaten Banyumas setelah sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir pada akhir tahun 2025 lalu.
3: Oh, jembatan yang Kali Asahan itu kemarin sudah dibangun oleh Pemkab. Sudah selesai dan sudah bisa dilalui oleh sudah bisa digunakan oleh masyarakat.
2: Menurut Akim, pembangunan jembatan berlangsung sejak awal 2026 dan selesai sekitar 3 bulan yang lalu. Jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan setelah diterjang banjir besar yang menyebabkan bagian tepinya tergerus arus air. Jembatan Kali Asahan menjadi akses penting bagi masyarakat Desa Cikakak, khususnya untuk menghubungkan wilayah Kadus 1 hingga Kadus 5, serta sejumlah gerumbul termasuk gerumbul Boleran dan gerumbul Baron. Akim mengatakan masyarakat menyambut baik selesainya pembangunan jembatan karena akses tersebut sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung aktivitas pertanian. Sebagai bentuk rasa syukur, pemerintah desa bersama masyarakat juga menggelar syukuran setelah jembatan kembali dapat digunakan. Damara Sakti melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya, tenang.
1: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
8: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
2: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
2: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini ya.
3: Siap Bu, yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Kesehatan, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu anak sehat, sekolah hebat, kenali PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Dan sudah hadir bersama kami malam hari ini, sedikit berbeda nuansanya karena malam ini kita kedatangan narasumber. Ada Dr. Hafidh Riza Perdana. Selamat malam, dokter.
1: Malam.
0: Luar biasa. Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Jadi Dr. Hafidh ini adalah, beliau adalah dokter umum sekaligus direktur Rumah Sakit Ummu Hani Purbalingga.
1: Siap.
0: Wah, ini masih dalam nuansa kemerdekaan nih, dok, ya?
1: Merdeka.
0: Luar biasa. Ini malam hari ini kita akan membahas terkait dengan PHBS gitu ya, dok, ya?
1: Yes.
0: Oke, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat menyimak di seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga dapat menyimak melalui link streaming di rri.co.id, serta Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi mobile kami, RRI Digital, yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung program Dialog Kesehatan malam hari ini melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Dan nanti, kita juga akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, mau tanya-tanya kepada Dr. Hafidh juga boleh banget. Silakan nanti kita buka kesempatan di 0281-632-336, ataupun juga nanti kita buka kesempatan melalui WhatsApp ya, di 0811-254-0911. Serta kami juga buka kesempatan melalui live chat YouTube kami, RRI Purwokerto. Pendengar dan juga pemirsa, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sedikit ke flashback di awal-awal 2020 gitu ya. Yaitu terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya, dok, ya. Nah, ini tapi lebih spesifik ke anak-anak nih.
1: Yes.
0: Iya, ini karena karena kalau kita sedikit flashback, perilaku PHBS ini adalah yang kita kenal pada saat itu di masa COVID gitu ya, dok.
1: Betul.
0: Tapi emang salah. Kayak masa COVID tuh kayak sudah berlalu begitu aja, walaupun kita tahu bahwa kenangannya tuh benar-benar semenyedihkan itu ya, dok, ya.
1: Betul. Okay.
0: Baik, nah kita malam hari ini fokusnya adalah ke anak sehat, sekolah hebat. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu sebenarnya seperti apa sih, dok?
1: Oke, perilaku hidup bersih dan sehat itu sebenarnya kalau dari definisi itu luas sekali ya, gitu.
0: Ya.
1: Kalau kita bicara mungkin di luar sekolah dulu, jadi cakupannya itu banyak dari kebiasaan, ya, misalnya bagaimana cara kita menjaga kebersihan, mandi, cuci tangan, ya, misalnya yang sederhana seperti itu, termasuk makan, nah termasuk aktivitas olahraga, itu sebenarnya semua masuk PHBS. Nah, kalau kita kerucutkan kepada sekolah, nah, berarti di area mana saja ini yang perlu diperhatikan khususnya lagi buat anak, gitu. Nah, kita coba pada malam ini fokus terhadap bagaimana cara menjaga kebersihan utamanya di tangan, ya. Kunci banget itu, tangan. Sama bagaimana menjaga agar anak-anak ini tidak mudah ketularan penyakit.
0: Okay.
1: Nah, soalnya kalau di sekolah tuh kan bahasanya sama sebenarnya kayak di kita dewasa misalnya di tempat kerja. Aktivitas komunal, jadi kita ketemu sama banyak orang, sehingga ada risiko kita bisa tertular penyakit, termasuk juga anak-anak dari kita. Jadi yang dimaksud dengan PHBS pada sekolah, ya, bagaimana anak-anak bisa menerapkan kebiasaan sehat, hidup sehat, dalam hal ini kita fokus terhadap bagaimana dia untuk cuci tangan sebagai salah satu langkah preventifnya, sehingga nanti tidak mudah sakit ketika beraktivitas di sekolah, seperti itu.
0: Benar, karena kadang anak-anak tuh masih suka lupa, suka lalai gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, betul.
0: Apalagi anak-anak tuh udah main tanah.
1: Nah, betul.
0: Tiba-tiba
1: betul.
0: Langsung jajan gitu,
1: betul,
0: ya, dok.
1: Betul, iya. Betul.
0: Tapi kalau bicara tentang sanitasi nih, dok, ya. Sebenarnya seberapa penting sih sanitasi dan PHBS di lingkungan sekolah dan bagi kesehatan anak-anak?
1: Wah, penting sekali gitu. Jadi karena kalau anak-anak umumnya apalagi mungkin yang usia-usia masih under 10 tahun, under 11 tahun, nah dia akan cenderung lebih aktif gitu dibandingkan dengan mungkin yang usia lebih besar gitu. Aktif dalam ini karena memang nature-nya seperti itu, dia ingin eksplorasi gitu, ingin mempelajari suatu hal yang baru gitu. Nah, sehingga akhirnya bermain dengan teman-temannya, melakukan aktivitas permainan yang baru dan sebagainya. Nah, penting karena ketika ini di dua sisi soalnya ya. Jadi dari orang tua itu bagaimana memberikan pemahaman PHBS kepada anak, tapi dari sekolah juga harus bisa menyediakan lingkungan yang mendukung agar anak-anak bisa menerapkan PHBS itu.
0: Oke.
1: Ya misalnya kita kasih contoh, orang tua sudah mengajarkan ya bahwa kamu nanti ketika habis main, terutama habis main atau habis menyentuh sesuatu yang kotor ya, harus selalu cuci tangan sebelum masuk kelas. Biasanya kan main pada saat itu istirahat ya. Karena kalau di kelas ya pasti belajar ya gitu. Nah, tapi lingkungan di sekolahnya, di kamar mandinya itu tidak menyediakan sabun misalnya. Nah, gitu. Termasuk di kamar mandinya nih, padahal udah diajarin tuh kamu kalau misalnya bersuci nih ya, cebok, bersihin kamu habis BAB, habis BAK udah diajarin nih. Apalagi kalau perempuan tuh lebih sensitif soalnya. Nah, kan kalau perempuan karena dekat tuh antara depan dengan belakangnya. Nah, itu ceboknya harus hati-hati gitu. Soalnya kalau dia belakang ke depan ke bawah tuh infeksi, jadi infeksi saluran kemih. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ceboknya enggak bersih baik laki-laki ataupun perempuan, nah, itu kuman yang ada terutama dari anus sebenarnya. Itu bisa jadi infeksi saluran kemih seperti yang saya bilang, atau jadi bahasanya bisa menyebabkan bisul atau hal-hal yang lain, infeksi kulit di area situ. Makanya kenapa setelah buang air besar, terutama buang air besar dan juga buang air kecil, itu harus cuci tangan. Dan sebenarnya ketika membersihkannya juga harus pakai sabun. Nah, ketika sekolah tidak menyediakan sabun, ya, nah itu akan menjadi permasalahan. Ini anak sudah dilatih nih, tapi ternyata fasilitas sekolahnya nggak proper untuk menyediakan hal tersebut. Nah, ternyata pas waktu di anaknya sudah bersih di rumah, sudah dilatih juga, salah satu faktor sakitnya adalah sekolah tidak menyediakan fasilitas yang cukup untuk dia menjaga kebersihan khususnya di area tangannya. Gitu. Jadi ini sangat penting gitu. Jadi bukan hanya sekedar anaknya diberikan informasi baik dari guru, orang tua, semua segala macam, tapi sekolah juga harus support berkaitan dengan kebutuhannya dia di area perilaku hidup bersih dan sehat ini.
0: Oke. Gitu. Karena memang terkadang orang tua memang sudah ngajarin di rumah gitu ya tentang perilaku PHBS, tapi kalau memang dari di lingkungan sekolah atau mungkin di luar tidak ada fasilitas itu, justru yang itu yang sering apa namanya tanda kutip kecolongan gitu ya dokter.
1: Yes, betul. Okay. Ya.
0: Baik dokter, ini kan bicara tentang kuman dan penyakit yang mungkin bisa masuk melalui area tubuh gitu ya, dari tangan atau mungkin dari anggota tubuh lain gitu. Ini sebenarnya kalau di lingkungan sekolah, di tempat-tempat mana aja sih dok yang mungkin rentan terhadap kuman dan penyakit yang udah menyebar gitu di lingkungan.
1: Kalau sekolah sekarang sih, kalau saya lihat gitu, cenderung ini lebih baik ya dari zaman sekolah kita dulu ya.
0: Oh iya, benar lagi.
1: Dulu menjajan ada di mana-mana gitu ya. Nah, jadi insya Allah di tempat-tempat jajan gitu, atau lagi misalnya kita berbicara misalnya programnya dari pemerintah untuk memberikan makanan, nah itu kan biasanya cenderung akan dipastikan berkaitan dengan higienitasnya nih, ya. Gitu. Tapi itu tetap bisa menjadi salah satu pintu gitu. Ketika makanan tidak disiapkan dengan proper, nah itu akan menjadi sarang atau menjadi celah untuk kuman bisa masuk.
0: Okay.
1: Nah, tipes itu salah satunya itu dari kebersihan tangan ataupun cara mengemas makanan yang tidak higienis, tipes masuknya di situ. Terus kemudian yang kedua, menyebar lagi di mana gitu. Nah, tempat-tempat yang di luar area kelas terutama, nah itu akan berisiko untuk terjadi penyebaran kuman ya, tanah misalnya gitu. Tanah kan ya seperti tadi yang Mas sampaikan gitu, Mas Onik sampaikan, kita nggak tahu nih tanah isinya apa nih. Ya ada kotoran binatang kah gitu. Mungkin kalau yang sekolahnya ada kucing misalnya, nah kan di situ nanti mungkin dipegang sama anak-anak. Nah, bisa jadi. Nah, atau mungkin barang-barang yang dipakai bersamaan, ya. Misalnya contoh main bola. Nah, jadi habis ditendang sama temannya atau main bola voli misalnya, habis kena tangan temannya satu lagi, kena temannya tangan yang temannya lain lagi, dan kita enggak tahu teman kita itu, teman anak-anak kita tuh bersih apa enggak tuh tangannya. Nah, itu bisa juga tuh melalui penularan di situ. Nah, itu baru kalau bicara dengan antar sentuhan. Nah, penyakit misalnya sih ini yang baik itu virus ataupun bakteri, itu ada juga yang bisa menyebar melalui udara. Nah, batuk misalnya, pilek. Jadi di situasi dalam kelas, apalagi kalau kondisi ruang kelasnya itu sirkulasi udaranya nggak pas, terlalu rapat, ventilasinya nggak cukup gitu. Nah, nggak ada juga misalnya udah ruangannya tertutup, nggak ada sirkulasi udara kayak AC juga misalnya. Yeah. Nah itu akan terperangkap di situ. Virus, bakteri, kuman, semua segala macam. Apalagi kalau anaknya batuknya sembarangan. Oh gitu, yeah. Wah itu udah masuk kemana-mana tuh. Kita ingatlah zaman COVID dulu kayak apa ya.
0: Iya lagi.
1: Gitu. Nah itu jadi risiko penyebaran kuman tuh sebenarnya ada di mana-mana ketika kita berada di lingkungan yang dengan kepadatan manusia yang cukup banyak. Hmm. Nah sekolah kan termasuk di situ.
0: Yeah.
1: Apalagi kalau mau SD, mau SMP, SMA gitu. Pasti minimal itu udah 100 orang di situ.
0: Betul.
1: Iya kan? Nah, walaupun terpisah di kelas-kelas ya gitu. Yeah. Tapi itu akan menjadi sarang kuman berarti ada di mana-mana sebenarnya. Hmm. Dari barang yang akan dipegang bersama, gitu. Dari udara ketika ada teman-teman yang mungkin juga sakit, dari higienitas makanan, dan segala macam. Tapi memang akan banyak titik di mana bisa terjadi penularan penyakit pada sekolah seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau bicara tentang tempat-tempatnya sebenarnya bisa di mana aja gitu.
1: Betul.
0: Ya, tergantung akan terserang dari mana gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, nah kalau jenis penyakit nih yang mungkin bisa menjangkit anak-anak nih ya, akibat dari tidak bersih atau mungkin perilaku hidup bersih dan sehat yang tidak diterapkan dengan baik, nih apa aja sih dok?
1: Oke, okay. Paling common atau paling banyak itu udah pasti common cold atau kita biasanya nyebutnya batuk pilek.
0: Okay.
1: Ya, itu ya. Apalagi ini akan meningkat risikonya ketika anak memiliki riwayat tertentu berkaitan dengan masalah pernapasan.
0: Oh, okay.
1: Contoh pada anak-anak yang asma gitu, itu akan rentan mungkin ketika misalnya ketemu dengan teman yang lagi sakit atau malah debu gitu. Nah, dia akan cenderung lebih mudah kambuh gitu dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki riwayat.
0: Ya.
1: Sama juga misalnya ketika dia ada riwayat pada saat ini misalnya masih amandelnya bengkak, nah itu akan cenderung lebih mudah batuk pilek juga dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, nomor satunya tetap akan batuk pilek karena penyebaran yang berkaitan dengan udara itu jauh lebih cepat penyakit dibandingkan dengan yang harus bersentuhan. Nah, kemudian yang kedua penyakit-penyakit yang berhubungan dengan masalah pencernaan gitu. Nah, dalam hal ini balik lagi ke bagian tangan tadi ya gitu. Ketika misalnya anak setelah main nih ya, terus dia makan nih jajannya nggak cuci tangan dulu ya. Nah, itu ada risiko tuh untuk terkenanya penyakit. Walaupun dari penelitian ya gitu, masyarakat Indonesia ini cenderung dalam tanda kutip ya gitu, itu lebih kebal sebenarnya dengan penyakit infeksi dibandingkan dengan negara lain ya. Misalnya in case contoh tipes itu di beberapa negara Eropa sama Asia itu sudah termasuk kasus yang sangat jarang. Nah, kalau di Indonesia tuh banyak. Nah, makanya kenapa di guideline yang terbaru ada pemeriksaan tipes namanya WIDAL tuh. Nah, itu kalau dicek hampir di semua orang Indonesia itu positif biasanya tuh. 1/160, 1/80. Nah, makanya udah bergeser tuh untuk pemeriksaan tipes ada pemeriksaannya lagi yang lebih spesifik. Karena ketika di daerah yang kasusnya banyak, nah itu cenderung hasilnya akan false positif. Nah, jadi sebenarnya kita nggak akan selalu mudah sakit ketika misalnya lupa nih cuci tangan terus kita makan langsung sakit gitu, enggak gitu. Tapi ketika kita tidak membiasakan mencuci tangan tersebut dan kondisi di mana daya tahan tubuh itu kurang, entah karena mungkin anaknya capek ya, entah mungkin misalnya ada faktor-faktor risiko yang tadi saya sampaikan, dia punya riwayat, orang tuanya juga mungkin ada penyakit turunan. Nah, pas misalnya ketika dia tidak punya kesehatan, pas dia makan lagi gak bersih, pas dia lagi ketemu temannya yang juga lagi batuk pilek, nah bisa jadi nanti dia akan tertular penyakit tersebut gitu.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Jadi sebenarnya penyakitnya yang paling sering berkaitan dengan pernapasan, batuk pilek nomor satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pencernaan gitu. Entah dia mungkin tipes ya, atau masalah diare ya, gitu. Atau misalnya masalah mual muntah seperti itu.
0: Oke, okay, jadi... memang cukup banyak ya yang bisa menjangkit ya, apalagi terkait dengan pencernaan gitu-gitu ya dok ya.
1: Iya, siap.
0: Baik, dokter Hafid juga bilang bahwa salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Nah, ini sebenarnya kenapa sih mencuci tangan apalagi pakai sabun gitu ya, itu menjadi penting untuk mencegah berbagai penyakit sih dok?
1: Oke, nah bahasa sebenarnya gini, kalau kita cuci tangan pakai air, secara kasat mata itu bersih, betul gitu, karena daki-dakinya atau kotoran-kotorannya itu keluar tuh ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mikroskopis itu kuman masih sangat banyak sebenarnya di sini. Jadi kuman itu hanya akan mati 90 sampai 98% atau 99% itu dengan sabun.
0: Oke.
1: Nah gitu. Jadi pentingnya untuk mencuci tangan dengan sabun adalah kuman hanya bisa dihilangkan, baik itu bakteri atau virus, itu dengan sabun. Nah, ya ini mungkin juga ada beberapa orang tua yang nanya nih, kan kita kalau misalnya traveling nih, jalan keluar ya, kan suka gak bawa sabun nih, gimana tuh dok? Nah, itu it's okay, misalnya teman-teman ibu bapak, misalnya punya hand sanitizer, itu juga bisa dipakai gitu.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun gak look alike gitu, tetapi fungsinya tetap sama, untuk membersihkan tangan gitu. Yeah. Nah, cuman memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara membersihkan tangannya. Nah, ini memang harus belajar berulang kali karena waktu awal-awal dulu juga saya nggak bisa. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di internet juga banyak videonya. Karena materi seperti ini sebenarnya banyak bisa teman-teman jumpai. Ya. Mencuci tangan itu nggak bisa cuman hanya sekedar begini aja nih, selesai gitu. Nah, kalau dari WHO itu menganjurkannya ada 6 langkah cuci tangan. Okay. Nah, singkatan gampangnya tuh, tepung, selaci, put-put. Itu okay. Singkatan ya.
0: Baik.
1: Jadi telapak.
0: Telapak, oke. Okay.
1: Nah, kayak kita ya, kita telapak nih. Pastikan semuanya kena nih sampai sini-sini.
0: Yeah.
1: Ya. Kemudian pung, pung itu punggung.
0: Oh, okay.
1: Ya, punggung tangan ya. Kita mulai kanan, kiri. Nah. Terus kemudian sela. Sela itu sela-sela tangan.
0: Sela-sela jari.
1: Ya, sela-sela jari sini ya, termasuk yang jempol. Nah, kemudian kunci ci.
0: Oke,
1: untuk di bagian dalam sini nih. Ci, ruas jari.
0: Okay.
1: Terus kemudian put. Put itu puter. Jadi jempol.
0: Jempol ya.
1: Karena kalau tadi kita kayak begini kan jempol enggak nyampe sebenarnya di area sini kan. Nah, makanya begini. Dan ini pun sebenarnya enggak boleh muter kayak gini karena nanti kumannya muter. Jadi kita harus satu arah.
0: Harus satu arah.
1: Ini dan yang terakhir put. Itu put terakhir di sini. Ini ujung jari.
0: Ujung jari.
1: Ya.
0: Di tengah-tengah telapak tangan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu baru kita bilas. Jadi yang pertama basahi tangan, pakai sabun, lakukan 6 langkah yang tadi. Nah, setelah sampai yang terakhir di sini, terus kita bilas.
0: Okay.
1: Nah, setidaknya kalau pakai hand rub atau hand sanitizer, karena itu kan langsung kering ya, nggak perlu dibilas. Minimal banget itu 30 detik. Iya, jadi kalau cuman selesai, langsung makan gitu. Wah, itu itu enggak terlalu ngaruh itu. Ya, hati-hati gitu. Tapi kalau pakai sabun itu minimal sekitar 1 sampai 1,5 menit gitu.
0: Ya. Jadi tetap ada durasinya ya.
1: Tetap ada durasi minimal. Ya, ketika misalnya terlalu cepat itu ya dalam bahasanya kalau misalnya saya bilang geli-geli aja itu kumannya itu. Gitu. Tapi dia enggak sepenuhnya akan hilang. Nah, sama tadi juga perhatikan arah gitu. Nah, ini mungkin memang harus lihat video kalau misalnya Bapak Ibu mau ngajarin gitu. Anak-anak juga mungkin gak akan langsung paham dalam sekali pengajaran gitu. Nah, tapi ketika kita mengajarkan cara cuci tangan yang seperti ini, itu kemungkinan besar 99,99% kuman itu bisa hilang dari tangan. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik, jadi memang ada durasinya ya, tidak ada. Semprot-semprot-semprot, udah.
1: Enggak. Ya, betul.
0: Ya. Oke. Baik, ternyata bukan anak-anak saja tertampar dengan kalimat ini, tapi saya juga tertampar ya dengan kalimat ini. Ternyata selama ini cukup kurang nambah durasi gitu ya ternyata ya.
1: Siap.
0: Oke, dokter, tapi kalau kita melihat dari, apa namanya, kayak fasilitas tempat cuci tangan gitu ya dokter. Ini kan kalau saya pribadi sering banget menjumpai itu tempat cuci tangan yang sabunnya udah diisi pakai air, terus kemudian kena sinar matahari langsung. Nah ini... apakah masih tetap efektif untuk membunuh kuman atau seperti apa dok?
1: Okay. Nah sebenarnya ketika terutama nih ya sabun dari pabrik itu kenapa dibuat dengan konsentrasi seperti itu, dengan kekentalan seperti itu udah ada maksudnya. Udah ada maksud dan tujuan ya gitu. Jadi ketika ditambahkan dengan air, nah walaupun ini saya belum baca secara detail ya, bagi misalnya ketika ditambah air berapa cc nanti dia akan berkurang gitu. Nah, tapi kemungkinan besar efektivitasnya akan berkurang. Gitu ya. Karena ada maksudnya kenapa dibuat kekentalan seperti itu. Ya, untuk bisa memberikan dampak yang sesuai yang diharapkan oleh produk sabun itu.
0: Baik.
1: Nah, ketika misalnya kita encerkan, ya jelas dia punya konsentrasi berkaitan dengan kandungan yang di dalam sabun itu jelas akan berkurang. Efektivitasnya bisa jadi juga akan berkurang. Gitu. Nah, kalau misalnya kena sinar matahari semua segala macam gitu, secara garis besar sebenarnya sabun itu ya nanti mungkin bisa kita pelajari kembali gitu. Sabun itu tidak terlalu berpengaruh terhadap bagaimana dia kena sinar matahari apa enggak. Ya, kata kuncinya sebenarnya kalau mau cuci tangan itu lebih baiknya pakai sabun cair. Ya. Karena sudah pasti dia ada dalam botol ya, jadi nggak terkontaminasi dengan udara luar. Okay. Nah kalau pakai sabun batang, nah itu riskan itu.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay. Ya,
1: apalagi kalau tempatnya udah di luar, kayak mungkin kita zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Sabun di luar kayak gini, itu, wah itu hati-hati tuh, karena udah banyak mungkin kontaminasi kumannya di situ. Jadi biasakan kalau cuci tangan, upayakan memakai atau cuci tangan, membersihkan bagian intim, habis misalnya buang air, upayakan harus pakai sabun cair gitu. Okay. Ya. Karena kalau sabun batang itu kita nggak bisa jamin itu benar-benar masih bersih nggak itu sabun batang.
0: Iya lagi benar.
1: Iya gitu. Apalagi kalau udah tempatnya ada airnya juga di situ menggenang.
0: Oke.
1: Okay. Wah itu sudah nggak bisa lagi dijamin malah. Seperti itu.
0: Baik. Ya. Ya, jadi memang terkait dengan kebersihan dari fasilitas untuk mencuci tangan juga perlu diperhatikan sekali ya dok ya.
1: Yes betul.
0: Oke. Dokter.
1: Ya.
0: Nah kalau terkait dengan waktu nih untuk mencuci tangan yang baik untuk anak-anak ini seperti apa? Apakah emang ada waktu tertentu atau memang boleh kapan aja? Atau mungkin tadi udah nyuci tangan terus mau makan lagi, kayak cuci tangan lagi gitu? Apa seperti apa dok?
1: Oke, yang pasti kalau sebelum, kata sebelum, itu harus sebelum makan harus cuci tangan.
0: Oke.
1: Ya gitu. Jadi in case kondisi apapun gitu, biasakan sebelum makan harus cuci tangan. Ya, itu nomor satu.
0: Ya.
1: Kalau sesudah, ya sesudah memegang hal-hal yang sifat kotor atau mungkin risiko ada kuman banyak di sana. Misalnya yang paling gampang, ketika habis BAB atau BAK itu harus cuci tangan, okay. Ya. Karena sudah pasti ada kuman di situ. Nah, kemudian yang kedua, ketika misalnya habis bermain di luar, itu. Nah, bermain di luar entah mainnya apa, ya. Main tanah-tanahan, main bola, main voli atau main olahraga yang lain gitu, menyentuh benda-benda tertentu. Itu di luar, itu harus cuci tangan.
0: Okay.
1: Nah, gitu. Kemudian misalnya, kita lagi batuk pilek nih, anaknya lagi batuk pilek, lagi kalau bahasa Jawa apa ya, sisi ya, gitu.
0: Yeah.
1: Jadi buang ingus tuh, nah, mungkin ada tangan kita yang terpapar sama cairan tubuh itu, ingus, itu juga harus cuci tangan.
0: Okay.
1: Gitu. Karena nggak tahu nih nanti misalnya pas ingusnya lagi nempel di sini ya, nggak cuci tangan terus megang di sini.
0: Aduh.
1: Besoknya teman anak-anak temannya kita ada yang main tuh di meja yang sama. Wah,
0: aduh.
1: Itu bahaya tuh buat tular ya. Jadi kalau di rumah sakit itu kita nyebutnya ketika berkontak dengan cairan tubuh pasien, itu harus selalu cuci tangan. Definisi cairan tubuh pasien tuh banyak. Keringat, ingusnya tadi itu misalnya, terus kemudian termasuk juga di BAB, BAK. Nah, jadi misalnya kita bisa like-alike di areanya kita. Ketika misalnya kita bersentuhan dengan kotorannya kita, ketika misalnya keluar cairan tubuh kayak tadi ingus gitu. Nah kita harus cuci tangan. Dan ketika kita habis dari luar, entah itu main, entah itu mungkin aktivitas yang lain gitu, baik bapaknya, ibunya, anaknya, itu biasakan cuci tangan. Jadi kebiasaan yang di COVID yang bagus itu, nah ketika yang harus dilanjutkan sebenarnya ya PHBS ini termasuk, ketika kita di luar, habis kerja, habis sekolah gitu, sebelum masuk rumah, itu memang harusnya cuci tangan dulu.
0: Okay.
1: Cuci tangan, cuci kaki gitu. Kalau misalnya di depan gak ada keran dok, rumah saya ada kerannya di kamar mandi gitu. Ya udah berarti pikiran pertamanya begitu udah lepas sepatu gitu, langsung masuk kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki, langsung ganti baju. Itu memang hal yang harus dilakukan sebelum masuk rumah gitu. Yeah. Karena balik lagi kita sudah memastikan cuci kita kan nggak tahu di luar sana ketemu sama kuman apa aja nih.
0: Ya.
1: Karena kuman itu nggak bisa kelihatan oleh mata nih. Nah, jadi kita harus memastikan jangan sampai bawa kuman dan virus ke dalam rumah gitu. Jadi harus sudah cuci tangan, cuci kaki, baju yang nggak tahu mungkin kontak dengan kotoran apa itu langsung ditaruh di cucian gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau balik lagi ke cuci tangan tadi, momennya yang pertama sebelum makan itu sudah pasti. Nah. Kemudian yang kedua, setelah kita bepergian, setelah kita bermain, setelah kita BAB atau BAK, atau menyentuh cairan tubuh yang lain, seperti itu.
0: Oke, nah kalau sebelum tidur gimana dok?
1: Nah, sebelum tidur.
0: Ritual sebelum tidur.
1: Terus. Nah gitu, sebenarnya tidak ada masalah ketika mau cuci tangan sebelum tidur ya gitu. Nah biasanya dari kayaknya gitu zaman ya. Dulu kita ya gitu.
0: Iya benar.
1: Kamu cuci kaki dulu sebelum mau tidur gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah mau cuci tangan atau cuci kaki sebelum tidur gitu. Mau dibiasakan monggo gitu, tapi selama anak-anak itu di dalam rumah pun rumah sudah kita pastikan bersih gitu. Ya kecuali anaknya mungkin keluar ya malam-malam jam 8 malam gitu main gitu kan, anak malam sekarang kan banyak ya anak-anak main malam gitu. Nah itu sebelum tidur memang harus cuci tangan sama cuci kaki gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang tua yang sudah membiasakan, saya udah biasain anak saya seperti tadi Mas sampaikan gitu, udah biasain cuci tangan cuci kaki. Sekalian gosok gigi sebelum sebelum tidur, nggak apa lanjutkan aja, nggak masalah.
0: Okay.
1: Kebiasaan baik ketika sudah terbentuk seperti itu, ya sudah lanjutin saja, nggak ada masalah. Gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi itu ya waktu-waktu yang penting ya untuk kita cuci tangan. Nah dokter, ini sebelum kita lanjutkan kembali nih dok, ini ada pertanyaan dari pendengar yang lagi bergabung malam hari ini dari Teo dari Magelang. Mau nanya dok, bagaimana cara orang tua memastikan bekal makanan anak tetap sehat dan higienis?
1: Oke. Terima kasih. Nah, bekal anak makanan sehat dan higienis gitu. Yang pertama, pastikan makanannya itu dimasak jangan terlalu lama sebelum anaknya berangkat gitu. Okay. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ini tujuan makanannya buat apa nih? Makanan siang gitu. Yeah. Berarti mau dimakan sekitar jam 12 siang gitu. Ibu sama bapak mungkin yang menyiapkan di rumah, itu jangan disiapkan dari jauh-jauh hari, jadi jam-jam jauh, jam 3 pagi udah masak buat nanti jam 12 gitu. Nah itu segernya gak dapet tuh, ya gitu. Jadi ada risiko mungkin nanti makanannya gak seger akan berpengaruh terhadap pencernaan anak itu, ya gitu. Terus kemudian yang kedua, pertimbangkan ketika memberikan makanan itu yang, kalau misalnya dalam tempat ya, itu gak cepet basi lah bahasanya seperti itu, ya gitu. Buah misalnya atau mungkin nasi gitu, nasi ya misalnya bisa nasi goreng atau nasi putih yang lain gitu. Nah, kan ada cenderung misalnya makan-makanan yang mungkin akan cepat basi, misalnya seperti apa ya, sayur misalnya ya gitu. Kalau apalagi kalau sayurnya yang apa namanya, yang sudah dari malam misalnya mau dipakai lagi gitu, nah itu akan riskan gitu. Jadi biasakan dicoba makanan yang sekiranya bisa awet, itu dulu nomor satu ya. Karena kuman akan bisa muncul ketika di makanan tersebut sudah nggak fresh, nomor satu. Ya. Kemudian yang kedua, tempat makan gitu. Nah, tempat makannya, kalau sekarang sih udah banyak tempat makan yang bagus, nggak kayak dulu gitu. Nah, idealnya kalau bisa memang tempat makan yang di dalamnya itu bisa memastikan nggak ada udara yang masuk dari luar, jadi kedap udara. Ya. Kalau sekarang kan ada banyak yang bahasanya apa ya, lock kayak gitu loh, ada sealnya ya gitu. Jadi kalau misalnya dilepas nanti baru bisa dibuka. Ketika kita tutup dipastikan nggak ada udara masuk ke dalam. Itu akan cenderung lebih higienis karena nggak ada kontaminasi dari luar gitu. Nah, kemudian yang ketiga gitu, pastikan juga selain tempat makan, alat makannya nih, sendok sama ininya ya. Jadi jangan, maksud kadang-kadang mungkin ya gitu, ada yang misalnya anaknya dibawain makan nih, tempat makannya sudah bagus, sudah ditaruh di tas yang bagus ya, tapi sendok sama garpunya ditaruh gitu aja tuh. Itu sendok sama garpunya juga kalau bisa ditutupin pakai tisu ya. Kayak misalnya kalau kita ke restoran kan sebelum kita dikasih makan itu kan ditutup sama tisu sama garpu, karena pentingnya biar nggak terkena kontaminasi tersebut. Gitu, baru nanti kita tetap PHBS, cuci tangan sebelum nanti makan ya. Jadi higienitasnya yang harus dijaga ya dari tempat makannya, paling gampang itu. Nah, baru nanti kita pilih makanan yang sekiranya kalau memang itu mau dimakan siang, yang jangan gampang basi ketika di siang hari. Nah, karena kalau kalau tempatnya yang benar kedap udara, itu biasanya nggak gampang ngembun dia di dalam. Nah, apalagi kalau, dan oh iya satu lagi, upayakan jangan masukin makanan itu terlalu panas pas waktu ke dalam tempat. Karena ya tadi yang tadi ngembun itu tadi, nah ngembunnya itu akan bikin makan jadi gampang benyek. Nah itu nanti jadi nggak fresh. Jadi mungkin dipastikan ini udah nggak terlalu panas nih, angkat-angkat kuku atau malah mungkin cenderung sedikit dingin gitu. Nah baru nanti dimasukkan ke kotak makan gitu. Nah kurang lebih seperti itu.
0: Ini kalau terkait dengan cara mencuci kayak tempat makan atau tempat minum, ini juga berpengaruh nggak dok? Kan kadang kalau di beberapa tempat mungkin kan kalau tempat cuci tangannya itu kan sabunnya atau alat untuk mencuci piringnya itu kan dari sabun yang udah atau spons yang udah bekas yang lain.
1: Nah ya itu memang riskan ya kalau di tempat yang kayak gitu. Nah kita balik lagi gitu, kalau misalnya ini kasusnya yang anak tadi ya, misalnya anak udah disiapin makannya higienis, dia udah selesai makan nih, nyuci tempat makannya pakai apa nih. Nah ketika misalnya fasilitas yang ada di tempat itu ya hanya misalnya spons satu biji itu, ya sudah mau nggak mau kita pakai itu. Nah yang dipastikan yang penting tempat makannya bersih dulu. Tapi nanti disampaikan ke ibunya gitu, ibu ini aku udah cuci gitu. Nah kita yang sebagai orang tua yang ada di rumah itu harus nyuci lagi tuh. Nah ya karena kita tidak tahu itu nanti di sana dia masih bersih apa enggak ya. Gitu. Nah, walaupun terkesannya bersih gitu, apalagi mungkin ya kalau anak-anak mungkin yang usianya masih 10 tahun, kadang kan nyuci masih suka lari-lari. Ya, jadi mungkin masih ada sisa minyaknya, masih ada sisa kuahnya gitu. Ya. Nah, itu yang perlu kita bersihkan di rumah gitu. Nah, karena kan nggak mungkin kita nitip anaknya, "Mak, ini ada spon nih," gitu. Ketika
0: mencuci segera. Repot banget.
1: Repot ya? Banget ya gitu. Nah, dan sekolah kan kalau mungkin ada yang mungkin sudah mengajarkan gitu, nanti cuci tempat makannya di sini gitu. Nah, tapi nggak semua sekolah mungkin juga seperti itu. Jadi ya nanti tanggung jawab kita sebagai orang tua yang penting dipastikan bahwa, nah, minimal itu tempat makan kamu pastikan gak ada sisa makanan, bersih dulu. Karena kalau ada sisa makanan itu cenderung akan lebih susah dibersihkan dan mungkin kumannya juga akan lebih banyak. Gitu. Nah, nanti di rumah kita bersihkan.
0: Iya. Iya. Jadi memang terkait dengan cara mencuci juga harus diperhatikan juga ya, gitu ya, Dok.
1: Betul.
0: Apalagi kalau di tempat-tempat untuk mencuci piring atau mencuci tempat makan ini tidak diperhatikan dengan baik ya, satu spot untuk semua jenis perabotan.
1: Ya, gitu ya, betul, dok. Betul, betul.
0: Oke, ya. Dokter, ini bicara tentang tadi sempat disinggung bahwa kalau memang ada yang batuk, pilek gitu, ini kan cukup menular gitu ya, karena itu penyebarnya lewat udara. Nah, ini etika yang baik saat batuk, bersin, pilek, or something gitu, seperti apa sih, Dok, sebenarnya?
1: Nah, ini juga mungkin banyak yang masih belum sesuai kalau misalnya saya lihat di lapangan ya gitu, terutama mungkin awam gitu. Rata-rata kan kalau batuk mungkin kalau nggak pakai masker ya, itu pasti batuk gini.
0: Ya. Pakai telapak tangan ya, Dok?
1: Iya, itu salah justru. Why? Kenapa? Misalnya apalagi kita ya gitu, manusia gitu, kadang kita salaman sama teman kan, nular, selesai, kita jadi agen untuk penularan gitu. Nah, yang benar ketika kita batuk ataupun bersin itu kita menggunakan bagian dalam baju seperti sini. Ya.
0: Siku gitu. Dalam
1: sini ya. Gitu. Nah, kita nutup di situ. Itu etika batuk yang benar seperti itu. Nah. Jadi nomor satu sebenarnya sebelum ini kita pastikan tidak batuk di depan orang ketika lagi bicara. Itu nomor satu ya. Oh, itu udah jelas kalau bahasa mungkin anak-anak sekarang red flag lah itu.
0: Iya, benar.
1: Gitu ya. Wah, kamu udah sakit terus kamu lagi ngobrol kamu batuk lagi di depan orang. Nah, itu kita ajarkan sama anak bahwa kalau kamu batuk gitu, kamu jangan batuk depan teman kamu gitu. Nah, minimal kalau kamu gak bisa nahan, kamu harus balik badan. Jadi gak berhadapan dengan teman kamu. Terus yang kedua, ketika batuk tidak ditutup dengan langsung seperti ini. Tapi harus menggunakan siku. Nah, kenapa? Karena kalau salaman kan pasti kita tangan sama tangan kan? Tapi hampir, kayaknya hampir nol ya. Kalau misalnya kita salaman pakai ini. gitu. Nah, apalagi jadi ya kecil kemungkinan kita bisa menularkan melalui orang ketika misalnya kita sudah mengupayakan etika batuk seperti tadi. Nah, dan yang lebih baik lagi ketiga, ketika kita tahu bahwa anak kita sakit, ya gitu. Ketika kita bisa melakukan edukasi dan persuasi yang tepat gitu. Anaknya untuk pakai masker itu lebih baik gitu. Ya, jadi kebiasaan dari COVID yang memang baik untuk dijalankan itu ketika misalnya kita mengalami masalah pernapasan, batuk pilek terutama gitu. Itu membiasakan diri untuk pakai masker itu salah satu langkah preventif yang efektif gitu. Apalagi kalau misalnya anak belum bisa semuanya langsung memahami gitu. Misalnya aku orang tua aku udah ngajarin cuci tangan, nanti harus kayak gini gitu. Pusing aku ngingetnya gitu. Nah, ya minimal, "Dek, kamu nanti kalau misalnya batuk-batuk pakai masker ya ke sekolah biar enggak nularin." Nah, dan nanti dititipin sama gurunya misalnya ini anaknya lagi batuk-batuk, jangan pakai masker dulu, Bu, gitu. Nah, kan insya Allah juga dengan budaya yang new normal ini kan semua guru juga udah paham seperti itu. Jadi mungkin kalau saya review lagi, batuk jangan menggunakan telapak tangan, ya gitu. Jadi kita jangan berhadapan langsung dengan orang yang akan kita bicara. Kemudian yang kedua, gunakan bagian siku dalam untuk ketika misalnya kita batuk seperti itu.
0: Dokter, bicara tentang sanitasi gitu ya, ini kalau di toilet ini kan memang yang menjadi paling banyak gitu ya, Dok, ya, sarang kuman dan lain sebagainya gitu. Walaupun kadang kita juga abai juga ya, karena bukan abai juga sih, lebih ke kadang kita pakai toilet yang bukan punya kita gitu ya, di tempat umum, apalagi kayak di sekolah mungkin gitu ya. Yang mana biasanya kalau sekolah itu kan bersihnya pas pagi hari gitu ya. Nah, ketika udah menjelang siang dan sore, itu kan karena memang waktu untuk dibersihkan itu kan biasanya memang udah sore gitu ya. Nah, ini Gimana nih dok menyikapi ketika ada toilet yang mungkin sedikit kotor atau mungkin kurang bersih, gimana nih dok?
1: Oke, ya. Ini memang agak-agak sulit ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita gak punya pilihan atau anak kita gak punya pilihan, kamar mandinya cuma ada itu gitu ya. Gitu. Yang pertama sebenarnya gitu, ketika misalnya kita mau buang air, ya kita menemukan bahwa ini kok toiletnya kotor nih, terutama di area jambannya itu, ya kita bersihkan dulu, gitu. Nah, karena ya kita nggak tahu nanti pas waktu misalnya lagi entah itu di dalam lubangannya itu atau di tempat duduknya nanti itu, entah itu toilet duduk apa toilet jongkok, ya. Nanti akan bersentuhan dengan bagian tubuh kita yang akan menjadi penularan kuman, kita nggak tahu di mana. Jadi yang pertama kita bersihkan dulu.
0: Oke.
1: Nah gitu. Kalau ada tisu di sana, baru nanti kita keringkan kalau misalnya itu toilet duduk. Nah, jadi yang pertama kita pastikan bersih dulu di area yang akan bersentuhan langsung dengan tubuh kita. Itu nomor satu. Nah, ya semampunya kita bisa bersihin seperti apa di sana. Nah, mungkin saya lanjut. Misalnya ketika membersihkan BAB dan BAK, kalau ada shower jet, upayakan pakai shower jet. Gitu. Why? Kenapa? Karena itu air mengalir. Nah, kalau misalnya kita pakai air yang ada di gayung, ember, atau di bak, gitu, itu air menggenang, ya gitu. Gak tahu tuh sudah kecampur apa tuh, ya. Nah, tapi gak ada nih dok, shower jet itu gimana dok? Gitu. Setidaknya saya yakin di kamar mandi pasti ada keran sih, gak mungkin enggak. Gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya gak ada,

0: di apa namanya lubangnya itu di dalam ya, ya gitu ya. Sehingga bersihannya dalam tanda kutip itu lebih gampang. Nah kalau laki-laki kan dia nonjol tuh. Itu dipastikan ketika mau cebok atau membersihkan membasuh pada saat habis pipis, kalau bisa dipijit-pijit dulu. Kenapa? Ya. Biar nggak ada sisa yang ketinggalan di dalam pipisnya. Nah kalau misalnya itu masih ada netes-netes nempel di celana dalamnya, selain itu najis ya, gitu. Kalau dalam ilmu Islam ya, itu juga bisa memicu risiko infeksi, gitu. Celana dalamnya udah nggak bersih, ada tempelan bekas pipisnya di situ, ya. Ya udah, berarti nanti ada risiko kuman juga bisa muncul di situ. Nah, jadi memang anaknya harus dilatih nih, ketika nanti misalnya pas habis pipis, kamu nanti membasuhnya itu jangan cuma disiram pelan-pelan selesai gitu, tapi disiram terus kemudian dipijit pelan-pelan. Memang harus perlu waktu sampai nanti dipastikan nggak ada yang keluar lagi. Nah. Ini yang kadang tuh nggak banyak diajarkan secara detail gitu. Nah padahal kalau sunnah rasulnya memang kayak gitu. Jadi dipastikan semuanya harus bersih dulu. Nah gitu. Baru setelah itu kita cuci tangan. Nah terus ketika membersihkan di jambannya, itu dipastikan minimal anak harus tahu sampai airnya balik lagi ke warna ketika dia datang. Kalau itu celetnya bersih ya gitu. Jadi nggak ada warna pipis, nggak ada warna campur dengan BAB gitu. Pokoknya semuanya dipastikan bersih. Nah, ya berapa kali buang airnya ya nggak tahu, tergantung dari toilet masing-masingnya.
1: Betul.
0: Ada yang mungkin 3 kali cukup, ada yang harus 8 kali, ada yang harus 6 kali gitu. Tapi dipastikan jangan sampai ketika kamu mau pergi dari kamar mandi itu warna air di jambannya masih warna pipis kamu, masih warna BAB-nya kamu. Nah, itu harus diajarkan gitu, seperti itu.
1: Baik. Ya. Nah ini kalau terkait dengan seragam sekolah juga gimana nih dok? Apakah sebaiknya diganti, lebih sering diganti, atau memang ada tertentu yang memang harus di, boleh nih sampai 2 hari, 3 hari gitu.
0: Nah, ini kalau seragam sekolah itu harus setiap hari diganti.
1: Harus setiap hari ya?
0: Harus setiap hari diganti. Nah makanya kalau misalnya, kalau zaman dulu kita sekolah cuma merah putih ya gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillahnya warnanya ganti-ganti, jadi ibu bapaknya nggak pusing tuh, gitu. Atau jadi memang harusnya setiap hari itu harus diganti, ya, gitu. Mau dia pakaian, mau dia celana, gitu, atau rok, gitu. Itu setiap harus diganti, ya, gitu. Dan harus langsung dicuci begitu anak pulang dari sekolah. Bukan langsung dicuci sih, harus langsung dimasukkan ke baju yang kotor begitu anak pulang dari sekolah. Nah, gitu. Dan itu ketika misalnya besok memang harus dipakai lagi baju yang warnanya sama gitu, dan ternyata cuma punya satu, ya berarti ibu harus langsung dicuci begitu anak sekolah. Memang upayakan ketika memang baju itu bisa dipakai 3 atau 4 kali dalam waktu 1 minggu, berarti minimal harus punya salinan gitu. Jadi nggak bisa satu baju itu harus dipakai buat 2-3 hari, itu nggak bisa. Itu akan risiko penularan baik buat anaknya atau baik buat orang yang nanti di rumah gitu, atau temannya gitu.
1: Ya karena itu kan digantung di dalam gitu ya dok.
0: Iya betul, betul.
1: Baik. Nah terakhir nih dok. Nah kalau jika anak sakit atau mengalami keluhan kesehatan, ini kapan sebaiknya orang tua membawa anak untuk diperiksakan ke dokter nih dok?
0: Nah ya, kalau sekarang tuh apalagi kalau mungkin orang tua, kan berarti kalau orang tua yang anaknya usia 6 tahun sekarang atau 5 tahun gitu. Rata-rata kan mungkin milenial atau Gen Z ya, gitu. Jadi yang mungkin sudah sangat melek dengan teknologi ya. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya reminder gitu. Ketika teman-teman bapak ibu tidak yakin bahwa informasi yang teman bapak ibu dapatkan ketika mencari di internet, misalnya anak saya demam nih, gitu. Demam bisa disebabkan karena DBD, tipes, ini itu, dan bapak ibu gak yakin nih mau ngasih obat apa, gitu. Itu lebih baik langsung bawa ke dokter saja, gitu. Why? Kenapa? Ketika kita memberikan suatu hal yang kita tidak paham fungsinya buat anak, nanti juga memberikan dampak yang kurang baik pada anak itu. Zaman dulu mungkin ada slogan buat anak kok coba-coba. Nah ya kurang lebih lah kayak gitu, ya, gitu. Itu nomor satu. Ketika ibu bapak gak tahu apa yang tepat buat dilakukan, dan ketika nemu anak dalam kondisi keluhan apapun, ya mau dia demam, mau dia batuk, mau dia pilek, itu langsung ke bawah dokter aja ketika nggak paham. Nah, terus kemudian yang kedua, misalnya nih gitu, saya biasanya pakai demam pakai paracetamol sudah membaik gitu, berarti saya nggak harus bawa ke dokter gitu. Kalau memang sudah membaik, dia makan minumnya sudah oke, nggak ada masalah, berarti kita menginjak ke level yang kedua nih bahasanya, gitu. Ketika misalnya anak sudah ada

0: gangguan dari makan dan minumnya, gitu. Jadi udah nggak banyak nih makan minumnya. Dia cenderung lebih lemas dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Pokoknya sudah nggak ada semangatnya lah gitu. Yeah. Cuman pengen tiduran doang gitu. Nah, atau misalnya dia nggak ada masalah makan minum nih. Tapi misalnya kita bicara muntah-muntah nih. Muntah-muntah bisa sampai belasan kali sehari. BAB bisa sampai belasan kali sehari gitu. Nah, atau misalnya batuk pilek nih. Dia nggak muntah, nggak ada BAB. Tapi batuk pilek nih. Napasnya jadi nggak nyaman gitu. Kelihatannya sesek gitu. Ngos-ngosan banget gitu. Nah, itu udah harus langsung dibawa ke rumah sakit ya. Gitu. Boleh nggak sih ngasih obat di rumah gitu? Selama itu Bapak Ibu tahu dosis untuk ngasih obatnya gitu, itu silakan. Rata-rata kan mungkin udah ada yang sediain paracetamol di rumah buat misalnya anaknya demam gitu. Nah, kalau misalnya batuk pilek gimana dok? Saya biasanya cocok pakai obat A, obat B gitu. Dulu dokter anaknya pernah ngasih obat ini, terus habis minum itu sembuh gitu. Silakan kalau mau dilanjut, tapi balik lagi dosisnya Bapak Ibu harus tahu gitu. Karena misalnya bisa jadi saat waktu berobat usia anak Bapak Ibu 6 tahun nih. Ya. Terus sakitnya di usia 8 tahun, berat badannya kan udah beda tuh. Okay. Nah, dosisnya harus disesuaikan. Nah, terus terutama yang hati-hati banget sebenarnya kalau anaknya itu masih kecil, mungkin under 1 tahun. Nah, itu dosis-dosis obatnya itu rentang-rentangnya tipis semua. Gitu. Nah, itu justru yang ketika misalnya anak di bawah 1 tahun, saran saya ketika misalnya ada keluhan apapun yang ibu rasa ini kok kayak nggak biasa anak saya, itu bawa aja langsung ke dokter. Gitu. Karena dosis rentang obatnya sangat kecil. Misalnya pun dia batuk pilek, itu obat batuk pilek yang biasa dipakai anak di atas 1 tahun atau 2 tahun gitu. Itu ada yang nggak cocok untuk anak di bawah 1 tahun. Okay. Gitu. Efeknya mungkin nanti, efek sampingnya mungkin bisa di luar yang diharapkan atau diekspektasikan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain gitu. Nah, jadi saya kembali lagi, ketika misalnya Bapak Ibu tidak tahu apa yang harus dilakukan berkaitan dengan permasalahan anak gitu. Anak saya nih demam tapi saya nggak tahu mau diminum obat apa, silakan bawa ke dokter. Nah, atau misalnya saya sudah ada obat-obat yang biasa saya pegang, biasanya udah cocok. Nah, kembali ketika kondisinya memberat, seperti misalnya saya ringkas demam udah 4 hari, 5 hari kok gak membaik, bawa aja ke dokter. Atau udah diminumin obat sampai 3 kali sehari itu demam, naik aja terus sampai 39, bawa ke dokter. BAB, muntah, sudah lebih dari 10 kali atau sampai belasan kali sehari, anak gak mau makan minum, napasnya sesek, itu bawa ke dokter gitu. Ya, seperti itu.
1: Nah, kalau di Rumah Sakit Umum Hani, layanan kesehatan untuk anak yang tersedia di sana, khususnya untuk membantu menjaga menangani kesehatan anak, seperti apa nih dok?
0: Oh ya, kalau di Umum Hani, sebenarnya semua rumah sakit sama gitu. Kalau di Umum Hani, kita memberikan pelayanan itu ada beberapa ini ya. Yang pertama promotif dan preventif. Nah, promotif beberapa sekolah atau mungkin jika pas Bapak Ibu datang ke rumah sakit, itu kita ada kegiatan penyuluhan atau edukasi ya gitu. Di beberapa sekolah kita ada penyuluhan berkaitan dengan seperti tadi saya sampaikan, cuci tangan misalnya. Ya. Atau langsung ke orang tuanya, bagaimana untuk memastikan tumbuh kembang anak dalam keadaan yang prima. Itu satu. Kemudian yang kedua, preventif vaksinasi. Ya gitu. Baik untuk yang wajib ataupun yang booster. Nah, kemudian yang ketiga, kuratif atau pengobatan. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu memerlukan layanan gawat darurat, Rumah Sakit Umum Hani, IGD selalu siap 24 jam. Nah, misalnya saya pengen ketemu dokter anaknya deh gitu. Kami ada dokter anak 3 gitu. Jadi ada dokter Hanum, dokter Mu'arif, dan dokter Ardian di situ. Dan misalnya, tapi saya ini kerja dok gitu. Saya bisanya datang sore gitu. Kami ada poli pagi dan ada poli sore sampai jam 9 malam gitu. Jadi ready, silakan mau datang kapan aja. Ya. Oh, saya juga sore sibuk dok. Saya adanya Sabtu sama Minggu gitu. Okay. Kami juga ada poli hari Sabtu sama Minggu gitu. Jadi misalnya anaknya ibu sakit di hari Sabtu dan Minggu atau harus kontrol rutinan di hari Sabtu dan Minggu, kita ada gitu. Jadi di Umum Hani melayani berkaitan dengan vaksinasi gitu untuk anak-anak, baik itu booster ataupun yang wajib ya. Kemudian juga ada poli anak di layanan rawat jalan ya. Dari Senin sampai Minggu, termasuk tanggal merah juga kita buka gitu untuk melayani pasien. Dan juga jika memerlukan penanganan kegawat daruratan, IGD kami selalu siap 24 jam, seperti itu.
1: Baik, jadi lengkap sekali ya dok ya?
0: Siap.
1: Baik, dan sebagai penutup dok, singkat saja, pesan dokter untuk orang tua, guru, atau anak-anak agar PHBS ini menjadi kebiasaan sehari-hari.
0: Oke, kalau untuk orang tua ya, kita harus mengajarkan anak kita berkaitan dengan minimal banget kalau PHBS itu, yang saat ini kita bahas itu cuci tangan dan etika batuk. Sebenarnya ada satu lagi, kusuk gigi. Ya, gitu. Nah, mungkin teman-teman dokter gigi yang bisa lebih menjelaskan detailnya ya.
1: Baik.
0: Itu kita harus ajarkan karena itu fondasi untuk kesehatan anak di masa depan ya, gitu. Kemudian yang kedua untuk sekolah ya. Kita harus Bapak Ibu guru yang ada di sekolah harus bisa menyediakan sarana untuk menjaga kebersihan anak. Terutama banget di kamar mandi dan sabun untuk cuci tangan gitu. Dari saya sih itu.
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Hafidz.
0: Sama-sama.
1: Selaku dokter umum dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Hani Purbalingga atas waktunya pada malam hari ini.
0: Siap.
1: Di program Dialog Kesehatan. Semoga next time bisa ketemu lagi.
0: Siap.
1: Untuk membahas materi-materi yang lebih edukatif lagi ya dok.
0: Dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak dan bergabung di segmen Dialog Kesehatan malam hari ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
2: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

RRI dengan Esensi Buku. Dengarlah Nyanyian Angin atau Hear the Wind Sing adalah salah satu dari dua novel pertama dari Haruki Murakami, yaitu seorang penulis Jepang yang terbit pada tahun 1979. Novel ini adalah salah satu novel dari trilogi yang mencakup Pinball 1973 dan Wild Ship Case 1978. Latar belakang novel Dengarlah Nyanyian Angin mengambil latar cerita di Jepang pada tahun 1960 hingga 1970-an. Novel ini menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tidak memiliki bayangan ideal tentang masa depan mereka. Pada novel ini, tokoh utama atau pelaku utama diidentifikasikan sebagai saya. Saya sendiri digambarkan sebagai seorang yang cenderung introspektif, observatif, dan cukup memiliki rasa penasaran terhadap lingkungan di sekitarnya, meskipun saya juga digambarkan sebagai seorang yang terkadang terlihat pasif. Plot cerita. Novel ini mengikuti perjalanan dari karakter utama yang menghabiskan musim panasnya di sebuah kota kecil di Jepang. Novel ini sendiri lebih berfokus pada narasi akan pengembangan karakter dan suasana yang ingin disampaikan melalui novel, yang kurang lebih memperbincangkan mengenai musik, minuman, perempuan, dan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Tema utama dalam novel ini menggambarkan mengenai eksistensialisme dari karakter utama, seperti tujuan hidup dan eksistensi dirinya sendiri, serta penggambaran akan perubahan karakter dalam segi pemikiran dan perspektif dalam hidup. Meskipun karya pertama dari Haruki Murakami ini tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan judul novel lain yang pernah dibuatnya, namun novel yang juga menandai awal karir Haruki Murakami di dunia sastra Jepang ini mampu membuktikan keterampilan Haruki Murakami dengan gaya khas penulisannya yang memikat para pembaca di seluruh dunia. Demikian esensi buku Dengarlah Nyanyian Angin, karya Haruki Murakami, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat datang di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Satu lagu spesial sudah saya hadirkan sebagai pembuka di segmen ini. Andra and the Backbone, Panah Takdir. Ini satu lagu yang bikin malam hari ini jadi makin relax gitu ya. Karena emang lagunya se-slow itu, se-menyentuh itu. Yelah. Ya karena Ruang Rindu tuh bikin kita tuh jadi ingat sebuah memori lewat lagu-lagu yang diputerin gitu ya. Apalagi kalau ingat 2017 gitu ya. Ini kan lagu Andra and the Backbone yang Panah Takdir ini ngehits ya era itu ya. Dan nanti kita juga akan puterin berbagai lagu-lagu yang bakal kita puterin. Iya juga sih. Tapi yang jelas malam hari ini adalah edisinya lagu pop Indonesia era 2000-an ya. Jadi kalau 90-an di skip dulu. Jadi silakan yang pengen request atau mau kirim salam juga boleh banget ya di 0281633336 atau juga melalui WhatsApp di 0811244091. Tapi sabar dulu guys. Sabar dulu ya karena kita mau puterin lagu berikutnya. Kalau ini agak sedikit mellow gitu ya, dari miliknya Samsons dengan Bukan Diriku.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Tadi satu lagu dari Citra Scholastica ya, yang emang udah cukup lama lagunya. Kita mungkin sekitar tahun 2000, berapa sih? Sekitar 2012-13 gitu ya. Yang emang menjadi lagu salah satu andalannya. Everybody Knew, kemudian Pasti Bisa. Ini memang membawa Citra Scholastica sukses di album pertamanya atau album debutnya di tahun 2013 yang meraih penghargaan double platinum ya, kala itu ya. Dan kalau bicara soal Citra Scholastica, ini kan memang seorang penyanyi yang dikenal lewat ajang pencarian bakat, salah satu ajang pencarian bakat terkenal di Indonesia gitu ya. Dan dia sebagai runner up. Nah, dia berhasil meraih posisi runner up ini di tahun 2010 ya. Setelah berjuang keras dalam ajang kompetisi tersebut dan akhirnya keluarlah Citra Scholastica dengan suara khasnya gitu ya, yang emang jazz gitu ya, karena emang lebih masuk ke genre jazz gitu ya, jazz, pop jazz ya. Setiap ada lagu-lagu jazz pasti selalu ada Citra Scholastica ya. Jadi mungkin untuk Anda yang suka sama lagu-lagu Citra Scholastica bisa langsung request aja ya. Jadi malam hari ini siapa yang ingin bergabung ini? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Rindu Ruangan, Mas. Kabar gitu ya, Mas.
2: Iya, alhamdulillah baik. Ini dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Gumang Asbari. Ini siapa Mas Arya, bukan?
2: Dengan Onik.
3: Onik.
2: Iya.
3: Pembelonik.
2: Iya, lawas banget
3: jadi
2: ya.
3: Jadi suaranya beda ya.
2: Masalah pada boy lah.
3: Suaranya beda kayak yang karaokean kok.
2: Oh, kayak gue ya. Iya, iya. Kayak kabar sehat, Mok.
3: Jadi mandunya mandan jazz ya, suaranya kayak jazz lah ya.
2: Iya kok, ini ya, kabar sehat ya kemana sore ya.
3: Wajan main gagah Februari
2: kali ini. Matur nuwun.
3: Ya, salah apa ya, harus kirim salam ke
2: iya, monggo.
3: Itu KDM, Mbak Bate, Mama Fae, Kiratun, Bimanyu, Mbak Atim, terus juga Bapak Mamin, Pak Gendro, bagi Tahrun, Kiratun, Mama Fatika, terus Mbak Tarisa, Omar Lina, Mama Indes, Mbak Tika.
2: Oke.
3: Terus coba bersemanya aja lah Mbak Mas Onik Fabri. Ke lagunya terserah Mbak Mas Onik lah ya.
2: Oke, siap.
3: Buat Mas Onik mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mas Onik.
2: Selamat malam.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Halo, selamat malam Mama Indes.
4: Selamat malam Mas Onik.
2: Iya, kabar baik Mama
4: sehat,
2: Indes.
4: Sehat Mas Onik.
2: Alhamdulillah sehat. Mama Indes gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah. Syukurlah. Ini lagi sibuk
4: saya
2: apa malam ini?
4: Saya sekarang udah hafal dengan suaranya Mas Onik, ketawanya beda loh.
2: Oh gitu ya.
4: Iya.
2: Terima kasih Mama Indes.
4: Jadi senyumnya dan ketawanya. Kalau senyumnya
2: Allah
4: sih belum pernah.
2: Belum lihat ya. Paling di YouTube ya kalau mau.
4: Iya.
2: Oke, Mama Indes pengen dengerin lagunya siapa atau mau kirim salam nih?
4: Mau diputar apa Mas Onik?
2: Ada lagunya The Massive, terus ada lagunya siapa lagi nih, ada Ari Lasso, atau mau lagu lain? Atau
4: The Massive aja.
2: The Massive aja, oke.
4: Iya.
2: Salamnya buat siapa di mana?
4: Salamnya buat Mas Kumbang yang tadi baris turun. Ada Mama Tarisa, Mama Cantika, Mama Ida, Kiratun, ada Pak Paimin, Mr. Gendot, Mr. Balo, ada Mas Herdi, Pak Gendro, Kidalang Suwati, ada Pak Tasrun, Kicunong, Pak Jumati, ada Bu Muningah, Mama Ade, Terus ada Bu Sarmila, Mama Cantika. Pokoknya buat semuanya aja Mas Sonik.
2: Oke, siap.
4: Oke, tak tunggu lagunya. Popo Tini.
2: Iya.
4: Oke, buat Mas Onik, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sukses selalu.
2: Amin.
4: Oke, terima kasih Mas Onik. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indes ya. Oke. Di belakangnya lagi nanti ya, sabar dulu. Kita ke lagu The Massive ya, sudahi perih ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Satu lagu dari Bondan Prakoso, ya sudahlah. Emang judulnya itu, ya bukan lagi ngeluh sih. Ini spesial saya hadirkan untuk temani Anda di malam hari ini guys ya. Oke, selama satu jam, berarti tinggal sisa waktunya berapa? 20 menit ke depan ya, kita masih akan hadirkan lagu-lagu spesial ya bagi Anda yang pengen request lagu. Kita masih buka kesempatan di 0281632336 atau juga melalui WhatsApp di 0811254091 ya. Ya tadi kalau bicara tentang Bondan Prakoso ya, ini memang punya lagu yang ikonik banget ya, apalagi dari zaman-zaman awal-awal muncul itu, berarti sekitar tahun berapa ya, 2007-2008 gitu ya. Itu kalau kita sedikit flashback di era itu, berarti lagu yang hype banget itu adalah Keroncong Protol ya. Menjadi salah satu lagu yang unik banget ya sampai sekarang gitu ya. Karena emang memadukan unsur keroncong, kemudian ada rapnya juga. Jadi sangat-sangat apa ya, unik dan cerdas sekali gitu ya dalam pembuatan lagunya ya. Dan buat kalian yang suka banget sama lagu-lagunya Bondan Prakoso, juga boleh banget untuk selalu di request ya di sepanjang siaran Pro 1, atau boleh lewat segmen Ruang Rindu kayak malam hari ini ya. Kita juga masih akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0281632336 atau juga melalui WhatsApp di 0811254091.

0: Air! Air, Pak! Pak, air!
1: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Oke, karena waktunya udah tinggal 5 menit aja nih, kayaknya bentar banget ya. Gak kerasa ya, udah mau berakhir. Tapi gak perlu khawatir karena abis ini masih akan ada program-program menarik lainnya yang akan kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak udah menyimak Ruang Rindu, dan kita akan hadirkan selalu Ruang Rindu untuk Anda. Setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, kecuali untuk hari Rabu, dimulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu terakhir di edisi malam hari ini, kami akan hadirkan satu lagu dari Raja dengan Ada Aku Ada Karena Kau Pun Ada.
3: Ya, tes. Udah, udah siap belum?
4: Udah.
3: Mauli gimana?
4: Udah.
3: Yuk, kita mulai ya.
4: Oke.
3: Tuh, udah siap belum? Hah? Mauli? Ya. Oke. Yuk kita mulai ya.

0: One more, one more, huh? One more, huh?
1: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwakarta membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwakarta. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang Desa, sareng acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto, semangga Wilujeng ngadangkeun.

0: Alhamdulillah dina wengi sonten ieu Salasa kaping 25 Agustus 2026. Alhamdulillah Kang Cong dina wengi ieu tiasa nepangan dulu di lembur barayan di kota tina payek-payek leungeun payantayan tangannya sanos di Jumantara. Alhamdulillah tah dina wengi ieu Kang Cong disareng ku nu ganteng anu kasep ceuk urang seunanya teh Mas Oni. Assalamualaikum Mas Oni, kumaha damang?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sehat. Mang Cong kumaha damang kung Mang Cong?
0: Alhamdulillah Mas, dina sonten ieu wengi ieu masih dipasihan sehat waras.
1: Alhamdulillah.
0: Ya sehingga urang teh ya Mas Oni si tiasa sareangan deui dina acara Gapura Sunda. Alhamdulillah ya nanti dina versi pop tama Sonic pop Sunda tama nga kapalamitra di mana wae ayana. Mangga Mas Sonic disebatkan nomor telepon sareng WA na.
1: Iya, teleponnya di 0281632336 atau WhatsAppnya di 0811-2540-911 Mang Acong.
0: Tamun palamita kantun tring kantun tul dan nomor anu namanya ku Mas Sonek di saurkeunnya mangga diantos ku Kang Acong. Kantun milih lagu naon anu dipika seneng anu ku pika demet anu dipika suka nyata contohnya anu kaiji aya banjing luncat anu kedua maripi anu teras botol kecap, anak jalanan, cinta, cadas pangeran, es lilin, sarang tahu, sumedang, tah, numana, mangga, kantun milih, palamitra di mana wayaya, nah, mangga, ya terus bahde bahasa, naon wayanya, Mas Sonik, bahasa Sunda, Jawa, bahasa Indonesia, ditampi, tah, untuk pilih-pilih bahasanya, Mas Sonik, kau mangga, contoh, mangga, tuh, kepala mitra, mumpung, ya, namanya dibuka, masih lamunan, pantona teh lebar Mas Oni ya. Tenan teragu-ragu deui mangga kasaha wae.
1: Nah, ini ada nih.
0: Oh, mangga Mas Oni.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi deui.
0: Sareng sa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anu goreng patu ti pelian Cilacap.
0: Sareng saha?
2: Sareng anu goreng patut.
0: Ih, sok kitu geulis mencrang dilik di pinggir lengik di hareup sieup.
2: Asaku pamohalan eta Kang Acong.
0: Laras mamareni nya.
1: Mohon.
2: Kang Acong mah nyindiran.
0: Sanes nyindiran. Da laras atuh mamareni kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Namangga. Mulina darama.
0: Alhamdulillah, mareni masih dipasihan sehat waras gerigas. Mohon tak itu.
2: Eta anu dipihatu.
0: Mohon, mohon laras.
2: Da upami teh sehat namal siaran.
0: Tak itu laras. Hoyong lagu naon mareni? Lagu
2: teh hoyong ieu nya.
0: Naon?
2: Naonnya tadi teh hilap deh.
0: Bade bajing luncat, maripi, botol kecap, anak jalanan.
2: Tah etanya botol kecap.
0: Botol kecap. Masak naon Mama Reni? Mun.
2: Bade ngecapan bakso.
0: Oh gitu, aduh seger wengi-wengi. Tiris-tiris ya, bakso Mas Sonik, seger.
1: Mohon.
2: Ame suha-suha.
0: Tah suha-suha. Tah gitu. Sareng ngadangukeun ka Purasuna. Leh cocok mali cok-cok, cok-cok.
2: Kintun salamna.
0: Mangga, mangga.
2: Kanggo nu marancen damelnya ti Payun.
0: Mohon, mohon.
2: Mudah-mudahan cara rehat sapapa.
0: Amin ya robbal alamin. Mohon, amin.
2: Kanggo anu tacana lebetnya mangga sok lalebet.
0: Mohon tah kitu leres.
2: Kanggo ngahibur ieu Gapura Sunda.
0: Gapura Sunda leres.
2: Mohon. Mudah-mudahan cara rehat sadaya.
0: Amin, amin, amin.
2: Aduh ika cit.
0: Jet
2: dari Arab sampai Zainal.
0: Ja. Komplit pokoknya mah.
2: Pertamina.
0: Mohon.
2: Kanggo si bungsu nya.
0: Mohon mangga.
2: Atur nuhun nya.
0: Sami-sami teh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rene di Cilacap Mas Oni. Nyongkeun laguna teh botol kecap cenah. Aduh botol kecap nyongkeun kecapan bakso soto lah pokoknya Mas Sonik seger sate tadu ngebul panas-panas. Atuh non kamar ini di Cilacap mangga.
1: Iya ini kita masih buka kesempatan emang ya.
0: Mohon.
1: Di 0281632336 utawa di 0811254 0911 ini Hari ini kan peringatan Maulid Nabi juga ya, Mang ya.
0: Mohon ya Mas Onik, tekaraos orang teh tos di bulan Mulud.
1: Mohon.
0: Bulan Mulud itu hari peringatan para nabi, sanes para nabi-nabi, nyata mohon. Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos masihan terang menderang dari kegelapan menuju keterangan iman lan Islam. Tak gitu. Tos karaosnya Mas Onik tos dugi ka bulan Mulud. Da biasa nama Mas Onik di bulan Mulud teh di mana-mana seueur Mauludan. Nah, nanggap naon ustad-ustazah tanapi di sekolah guru-guru mesti di setiap sekolahan teh ngayakeun mauludan ceramah sejarahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah memang ge urang sebagai umatnya hatur kedanon
1: mengikuti
0: mengikuti bersyukuri Mas Onik alhamdulillah urang sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya Mas. Ini kita kayaknya ke lagu dulu aja.
0: Ya mohon karena lagu langsung lah. Kamu Mama Renita. Botol kecap Mama Reni. Mangga wilijeng wengi. Wilijeng ngadangukeun.

0: Muka katampi Mama Reni di Cilacap botol kecap. Aduh, karaos pisan lagu nate raosen jeng naon kata-kata nate raosen. Kata kio Mas Sonic urang bahas secara dijabar nabainya.
1: Siap.
0: Nah, botol kecap ieu teh nyarioskeun hiji perawan gadis. Nah, baris ieu teh teu aya nu naksir sehingga anyana teh menawarkan diri. Nah, Bapak hayu urang leumpang ngareren neng sareng abdi. Nah, ulah haringlang padahal cahaya anu nyonyoyan Mas Sonic. Cahaya nyonyoyan teh yeun nek cara jawana raine gemilang. Bercahaya gemilang. Terus apa ya? Celing lah.
1: Oh, okay.
0: Celing. Nah, cara jawana celing ningal raina teh teu kurang tina kagelisanana. Ora kurang ayune Mas. Ayu banget tapi herana ieu parawan teu aya nu nyaketan ka anjeunanana sehingga anjeunna teh mangga Bapak ulah hariwang urah harengrang geura taksir abdi yeuh. Tah cenah Mas Sonic geura taksir yeuh abdi seolah-olah menawarkan diri Mas Sonic. Nah abdi teh ditilik didigir leungik diharep siap sehingga naon birit nate siga bengkok biola. Ngertos birit Mas Sonic?
1: Naon.
0: Bokong.
1: Oh.
0: Bokong nate sae seperti biola. Nah, ente aya cacat anu noda anu jelek lah nya. Terus sae iya teh sampurna tapi ente aya anu minat ka anjeuna. Nah, ya botol kecap teh hartos nate. Nubi kaku abdi teu kagembang. Nah jejaka-jejaka nuseur teh henteu aya nu minat. Kayak hiji perawan teh Mas Sonic. Ya tadi sahabat teh botol kecap pada anyana teh tos siap nggo naon keluargaan.
1: Nah,
0: cara naon tebih kana jodohna tah kitu Mas Sonic. Sehingga ieu perawan teh satosna kitu jalan-jalan Mas Sonic. Nah, jalan-jalan teh anyana teh nyata ke kota Sumedang. Di Sumedang itu kan terkenal tahu Mas Sonic.
1: Tahu, iya,
0: Sumedang. Tahu Sumedang itu terkenal di mana-mana. Nyata tahunya empuk sarang legit Mas Sonic. Tahu Sumedang.
1: Iya,
0: di bungkusnya itu ngaku keranjang Mas Sonic. Sekang pring Mas Sonic.
1: Sanes, besek ya emang.
0: Besek tapi arang Mas Sonic. Arang. Besek apa rapat ya arang. Tadi bungkus koran tak itu Mas Sonic. Nyata tahu Sumedang.

0: Eta parantos ka aturkeun eta tahu Sumedang eco enak jang lemot basonik jang empuk kaya balung nasi.
1: Mohon, apalagi Kak kalau ada lontongnya.
0: Tah segera ngatangat ya basonik. Tah haya nu lebet basonik tampi heula.
1: Wilujeng wengi.
0: Wilujeng wengi deui sareng saya.
2: Dari Darisa Mang
0: Ado. Oh, Mbak Darisa, kumada Mang Bara Darisa.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tiasa lebat. Mohon atur nuhun Mbak Darisa. Hoyong lagu naon Mbak Darisa?
2: Lagune apa?
0: Kantun milih Bade Maripi, Anak Jalanan, Cinta, Cadas Pangeran, Es Lilin, numana?
2: Anak Jalanan.
0: Oh, Anak Jalanan, mangap. Ya. Kintun salam kanggo sinten kanggo saha?
2: Kintun salame
0: saha?
2: Potini.
0: Potini, mohon. Oh. Teras.
2: Mama Ade.
0: Mama Ade, mohon. Maindes. Teras. Sade.
2: Pakatim.
0: Teras.
2: Pakanto,
0: Pakanto mohon, Laras, mohon,
2: Kumbang Asmar,
0: mohon, Kumbang,
2: Suharjo,
0: mohon, Sadayana waya mohon mangga, mangga, Mbak Darisa. Lan.
2: Monik sama Mang Ado mohon juga.
0: Hatur nuhun.
2: Semoga sehat
0: selalu. Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badir dari sana tos lebetnya oyong lagu nate Anak Jalanan mohon Mbak Darisa kehantosnya terus ayah ya Mas Onik.
1: Ayah mang.
0: Mangga diawas lah.
1: Ada siapa ini? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus
1: salam kenal dari warga baru. Saya Irin di Pliken.
0: Salam kenal Abdi Irin di Pliken cek ya. Sunda no. Terus
1: untuk pendengar Pop Sunda, terus untuk penyiarnya salam kenal.
0: Kanggo pendeman lagu-lagu Sunda sareng ka penyiarna salam kenal sami mawon Mas, salam yeah. Kenal nata.
1: Terus lagunya katanya Potret Maneh, nah itu makanya enggak masuk malam ini emang.
0: Ya, oh, ya. Potret Maneh nate nuju kabur Mas Irin lunga. Diganti kayaknya lagu engke diputerkeun nyaeta naon Anak Jalanannya Anak Mas Irin di Pliken dah karena Potret Manena dina wengi telebet. Nah, gitunya.
1: Iya.
0: Terus
1: udah Mas.
0: Oh, segitu.
1: Iya, segitu aja.
0: Ti Irin ya Mas. Ti saha?
1: Iya, dari Irin.
0: Irin di Pliken. Hatur nuhun ka Mas Irin di Pliken. Nah, salam kenal oge gitu. Salam kenal ugi.
1: Iya. Yeah.
0: Tah tuh Mas Onik kana lagunya eta Anak Jalanannya.
1: Yep,
0: anu disungkeun ku Badarisa mangga sareng Irin di Pliken Wilujeng Wengi Wilujeng ngadangukeun.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: anu ka parantos katurkeun maripi. Tah hartosna maripi maksane kieu carane marurang kali.
1: Naon?
0: Bocil, bocah cilik maksane cara sunna marurang kali padang bulan. Cerah terus di latar omber jadi engklak-engklakan Mas Sonik. Engklak-engklakan ngertos Mas Sonik?
1: Sunda Manda.
0: Nah, engklak-engklak itu jingklak-jingklakan jogedan lah.
1: Oh, okay.
0: Cara kan marurang kali bocil-bocil kapungkur Mas Sonik, cancana aya listrik kan di mana padang bulan mesti nah dolanan engklak-engklakan jingklak-jingklakan joget-jogetan apa dolanan apa sih yang digarisi
1: gobak sodor.
0: Nah, gobak sodor kan. Tah barudak teh kumpul nyata engklak-engklakan karena saking senengna Mas padang terang bulan. Tah saha anu yeung yeukeun laguna teh nyata Kang Darso. Kang Darso ieu teh menyiptakan laguna engklak-engklakan tampi heula Mas Onik melas kawatos.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya di mana?
2: Mas Daniel.
0: Aduh, Mas Daniel, kumaha damang Mas Daniel?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lawas pisan, namai ketemu, namai manjang. Alhamdulillah, Mas Sonik. Sehat walafiat. Kumaha kabar tidinya, Los Condong?
2: Terang. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Iya, aku ketitang di
0: Condong. Oh, nya ketitangnya. Lo Condong aja ka ditu deui nya ketitang.
2: Sama Rawalo Banyumas.
0: Iya, gitu ya. Musim naon Mas Daniel?
2: Ya.
0: Musim apa?
2: Musimnya apa ya? Terang
0: nih. Oh, taring. Ya terang ya syukur berarti untuk kebanjiran.
2: Iya. Ya musim apa-apa.
0: Ayam jenengan ora sibuk.
2: Iya, saya lagi santai
0: aja. Santai aja, syukurlah.
2: Iya,
0: sim,
2: tadi jalan-jalan lah.
0: Nah, gitu. Sim penting masih dari sehat waras baik lah. Itu iya, pokok
2: amin.
0: Utama.
2: Iya, amin. Nah, juga
0: amin.
2: Juga, ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Iya, pada sehat lah ya.
0: Amin.
2: Apa namanya ya?
0: Dan?
2: Musimnya ini sih ya. Banyak yang sakit gitu.
0: Flu ya, pilek Mas Daniel nanggonku jadi batuk pileknya lejen lagi mangsan.
2: Iya, pada jaga kesehatan.
0: Nah, ya. Gitu ya, diatur ya,
2: mamu. Ini sampai jam berapa ya?
0: Ya, sedalam maning Mas.
2: Oh, sedalam maning ya?
0: Iya, sedalam maning ya.
2: Jalannya buat semua saja ya.
0: Iya, iya, iya. Ya, sami-sami
2: ya, Mas. Ya, buat semua saja lah.
0: Namun.
2: Ya, jaga kesehatan lah ya, Mas.
0: Insya Allah.
1: Ya.
2: Oke. Oke, terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Daniel di Ketitang Rawalota. Kapungku sok rutin lah. Nemek lebet deh kita. Aya, weh taya, Mas Sonik.
1: Taya, Mang.
0: Taya. Ta neraskan nula, nyata tadi teh naon maripi, maripi. Ya teh naon nandakan barudak teh suka seneng. Padang bulan terang. Sehingga engklak-engklak, jingklak-jingklakan. Nah, dolanan-dolanan oh, bocah. Jongjang ngumpet, terus naon digarisnya. Naon biar teh, Mas Sonik. Garisan, ngaku abu.
1: Iya emang.
0: Nah, kapungkurak gitu Mas. Sehingga ya marurang kali alite seneng sehingga lebih kawengi. Tatas wengi itu mungkin barudak entah barudaknya sepuluhnya Mas Onik seumpama tenaganya keluar terus keringatan muncur timbulnya teh ngelak. Koyong ngelit. Tadilalah marurang kali ia badai uih kabuminya masing-masing. Nah, patepang sarang bakul es lilin Mas Sonik. Teras marurang kali teh meser es lilin hiji-hiji. Es lilin ya rupi-rupi coklat, stroberi, susu. Nah, kacang ijo, ketan irang, rupin. Naon rasanya warna-warna. Tah, mangga kasadayana tuh es lilin. Mugi katambi kalayan kabingahan. Semangat wilujeng ngadongkeun.

0: 101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu sudah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dari Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu ya. Iya, pendengar, di hari ini ya, tepat pada 12 Rabiul Awal, ini merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Dimana peringatan ini menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang kembali keteladanan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, dan juga penuh kasih sayang, serta sederhana dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Rasulullah juga dikenal dengan gelar Al-Amin karena masyarakat Makkah mempercayai kejujuran dan keamanahan beliau. Sikap amanah adalah menjaga kepercayaan orang lain dengan menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Dan dalam kehidupan sehari-hari, pendengar, sikap ini bisa diwujudkan melalui hal-hal kecil ya, seperti menepati janji, menjaga titipan, serta menyelesaikan tugas dengan baik. Dan Rasulullah juga dikenal sebagai pribadi yang lembut, tidak bersikap kasar ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan akhlak Rasulullah ini mencerminkan sifat yang tidak sombong, kemudian toleran, dermawan, serta mencintai sesama. Dan kelembutan inilah yang bisa diterapkan dengan menjaga ucapan, menghargai perasaan orang lain, dan juga menghindari perilaku yang dapat menyakiti sesama. Sikap sederhana seperti berbicara dengan sopan dan juga lembut gitu ya, ini juga bisa menjadi bentuk nyata meneladani akhlak Rasulullah. Dan dalam kehidupan keluarga, Rasulullah SAW juga memberikan contoh melalui perhatian, kasih sayang, kelembutan kepada orang-orang terdekatnya ya, dan beliau juga tidak bersikap kasar kepada keluarga, bahkan ikut serta ya melakukan pekerjaan rumah tangga nih pendengar. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dengan membantu orang yang membutuhkan, serta memperlakukan setiap manusia secara adil, dan beliau juga menghormati hak setiap individu ya. Tidak membedakan status sosial, serta mendorong umat untuk saling membantu. Dan dalam hidup bermasyarakat, nilai ini bisa diterapkan dengan membantu tetangga, kemudian menghormati perbedaan, tidak membeda-bedakan orang lain, dan sikap peduli juga dapat diwujudkan melalui berbagi kepada orang yang membutuhkan, serta menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar nih pendengar. Rasulullah juga menghadapi berbagai ujian ya, dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah. Kesabaran dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan mengendalikan emosi sebelum mengambil keputusan atau merespon sesuatu persoalan ya. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan teladan melalui sifat dermawan dan kepedulian terhadap sesama ya, yang diterapkan sesuai dengan kemampuan setiap orang. Sifat dermawan dan cinta kepada sesama termasuk akhlak yang patut dijadikan pedoman. Tentunya nilai keteladanan Rasulullah dapat dimulai dari lingkungan terdekat, baik itu kepada keluarga, teman maupun juga tetangga ya, karena nilai-nilai tersebut menjadi pedoman yang dapat membantu umat membentuk karakter baik dan menjalani kehidupan.

Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi. Sembilan Tiga Poin Satu, Rosado, Channel Indonesia.

Mendengar kabar baik datang dari dunia bulu tangkis Indonesia, di mana Jonathan Christie ini resmi menduduki peringkat satu dunia ya, sektor tunggal putra. Berdasarkan dari BWF Ranking per hari ini 25 Agustus 2026 ya, di mana Jojo atau Jonathan Christie ini berhasil mengumpulkan 87.631 poin dan naik ke posisi teratas ya. Pencapaian ini menjadi kabar yang membanggakan bagi bulu tangkis Indonesia, terlebih mengingat sektor tunggal putra ini cukup lama tidak memiliki wakil ya yang bertengger di puncak ranking dunia, pendengar. Dan posisi ini belum sepenuhnya aman karena persaingan di papan atas ranking BWF juga sangat ketat gitu ya. Jumlah pemain elit memiliki selisih poin yang relatif tipis, di mana Christo Popov dari Prancis berada di posisi kedua dengan koleksi 87.002 atau hanya berbeda 629 poin saja dari Jojo. Sedangkan posisi ketiga ada Kun Lafut dari Thailand dengan total poin 86.915 poin ya. Yeah. Dan meski demikian ya, perolehan poin yang dimiliki memang tidak berbeda jauh dari pemain-pemain di atasnya gitu ya. Jadi ya semoga Jonathan Christie masih tetap bisa mempertahankan selisih poinnya ya, agar terus bertengger di posisi pertama.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2025. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Triningsih S.Pd., M.Si. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar, hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai tanda-tanda orang yang taubat nasuha. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 24 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Iya, pendengar Pro 1, manusia kerap terjebak dalam kesalahan, namun pintu perbaikan selalu terbuka lebar. Perubahan sejati menuntut komitmen batin serta pembuktian nyata dalam perilaku harian. Program Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema tanda-tanda orang yang taubat nasuha. Penyesalan tulus melahirkan ketenangan jiwa serta menjauhkan diri dari kebiasaan lama. Konsistensi menjaga integritas moral dan juga memperbaiki hubungan sosial menjadi tolok ukur utama dari kesungguhan kembali ke jalan yang lurus. Dan baik pendengar Pro 1, saya langsung akan sapa Ustazah kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ciput, Mbak Citra dan Mbak Putri, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Ustazah kabarnya sehat juga?
2: Alhamdulillah baik-baik, batuknya juga sudah mereda insya Allah. Semoga para pendengar yang ada di rumah juga tetap semangat dan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin,
1: amin
2: ya
1: Rabbal Alamin. Baik Ustazah, kami persilahkan durasi maksimal 10 menit untuk menyampaikan mukadimah. Silakan.
2: Ustazah. Iya. Terima kasih Mbak Putri ya, Mbak Putri dan Mbak Citra ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan lagi. Dan pada hari ini adalah tentang orang yang bertobatlah, orang yang bertobat dengan taubatan yang sebenar-benarnya atau taubatan nasuha. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Mengapa orang-orang yang benar-benar bertobat berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah? Semua ini dapat kita lihat ya dari berbagai macam perubahan yang dilakukan dalam sikap dan kehidupannya. Beberapa poin yang bisa kita ungkap ya tentang orang-orang yang bertobat dengan taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 135 surat Ali Imran, yaitu segera meninggalkan dosa. Karena orang yang benar-benar bertobat, dia itu tidak akan terus-menerus mempertahankan dosa yang ia lakukan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya dan tidak melanjutkan perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah menyesali, ya, menyesali perbuatannya karena apa yang dia lakukan itu adalah merupakan sesuatu yang akan membebani dirinya. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan ya atau bersabda bahwa an-nadamu taubatun, orang yang menyesal itu adalah orang yang bertobat. Jadi kalau ada seseorang menyesali perbuatannya yang kurang baik, maka itu adalah bagian-bagian dari taubat. Nah, sehingga pernyataan astaghfirullahaladzim ya dalam kalimat taubat itu bukan hanya pernyataan di lisan saja, tetapi ada pengakuan di dalam hati, di mana pengakuan tersebut menimbulkan sebuah penyesalan, ya, menyesal karena telah melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, ciri-ciri mereka itu adalah tidak sengaja mengulangi dosa itu lagi. Jadi tidak sengaja. Berarti kalau menyengaja berarti tidak dianggap sebagai orang yang bertobat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melanjutkan ayatnya di dalam Ali Imran 135, walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahui. Nah, jadi orang yang menyengaja berbuat atau mengulangi dosa padahal hatinya tahu bahwa ini dosa, kok diulangi lagi? Nah, ini berarti dianggap sebagai orang yang mengulangi perbuatan dosa. Berarti dia tidak dianggap sebagai orang-orang yang bertobat. Nah, hal ini sangat penting ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, karena Allah memperingatkan ya, memperingatkan kepada seorang hamba karena Allah juga mengetahui ya, karena Allah Maha mengetahui bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan ya untuk mudah tergelincir ke dalam satu dosa. Sehingga peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya agar tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Nah, ini menjadi katakanlah komitmen bagi orang yang betul-betul ingin meninggalkan dosa tersebut atau ingin bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Para pendengar RE yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto, yang selanjutnya adalah memperbaiki amal ya. Jadi memperbaiki amalnya yang dulunya masih sholatnya bolong-bolong sehingga mengakibatkan mudahnya melakukan perbuatan dosa, maka dengan bertobat dia memperbaiki sholatnya yang tadinya bolong-bolong menjadi tidak bolong-bolong. Makanya pada dalam surat Al-Furqan ya ayat 70 ya, Allah memberikan kesempatan kepada hambanya. Jadi di samping Allah memahami ya. Jadi Allah itu sangat memahami kita sebagai hambanya ketika tergelincir dalam dosa. Tetapi Allah juga memberikan kesempatan kepada kita hambanya untuk bertobat. Dari uraian yang panjang dari ayat 63 sampai dengan ayat 70 ya surat Al-Furqan. Nah, ini kita kutip ayat 70-nya saja. Di sana Allah berfirman illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubadilullahu sayyatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka ya atau dosa mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Jadi orang yang bertobat itu sama seperti orang yang sudah dicuci, ibaratnya baju yang kotor dicuci maka itu menjadi bersih lagi. Nah, ini makanya urutan dari tobat itu adalah bertobat, iman dan amal soleh. Memperbaiki imannya terus kemudian melakukan amal soleh. Nah, sehingga ketika seseorang yang mengaku bertobat tetapi tidak atau belum meninggalkan keburukan, maka itu belum dicatat sebagai orang yang bertobat. Oleh karena itu termasuk di antara yang dilakukan oleh yang orang yang bertobat itu adalah memperbaiki hubungan dengan manusia. Jika dosa tersebut berkenaan dengan hak manusia, misalnya mendolimi, mengambil sesuatu yang bukan haknya, mungkin memfitnah, menipu, ya atau menyakiti secara lisan atau secara tangan dan sebagainya. Karena apa? Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang mempunyai suatu kezaliman terhadap saudaranya, hendaknya ia meminta kehalalannya darinya pada hari ini. Artinya apa? Pada hari ini sebelum orang yang melakukan perbuatan zalim atas saudaranya, atas orang lain itu selesai di dunia. Karena apabila belum selesai di dunia, maka akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan kalau harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya atau yang keenam adalah tidak bangga dengan dosa masa lalu. Nah, salah satu perbuatan bangga di masa lalu adalah menceritakan ya apa yang pernah dilakukan di masa lalu dari suatu dosa. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk orang yang setelah Allah menutupi dosa-dosanya, ya orang lain tidak mengetahui, malah diceritani tentang dulu saya itu begini-begini loh, perilaku saya itu begini-begini. Jadi nggak perlu orang lain itu mengetahui apa yang kita lakukan pada waktu yang lalu gitu loh. Apalagi orang yang diceritani orang yang benar-benar belum pernah mengenal kita gitu. Kalaupun sudah mengenal kita cukuplah membatin saja gitu. Orang yang mengenal kita membatin tentang perbuatan kita di masa lalu. Yang penting saat ini kita sudah melakukan berbagai macam perbaikan, itu jauh lebih utama. Kalau seandainya orang yang mengetahui masa lalu kita yang buruk, kemudian saat ini mengetahui kita itu sudah soleha, paling mereka juga akan mengatakan, wah dulu padahal perbuatannya begini-begini, tapi alhamdulillah sekarang sudah baik ya gitu. Itu cukup seperti itu saja, karena pada prinsipnya kita bukanlah seorang yang sedang membutuhkan validasi ya, bukan orang yang sedang membutuhkan pengakuan dari manusia seperti itu. Karena yang namanya tobat itu adalah karena kita takut kepada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat seperti itu. Apalagi ketika dosanya adalah dosa besar, maka ancamannya juga ada di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketujuh adalah hatinya semakin takut kepada Allah. Nah, ini. Jadi seorang yang merasa atau menyadari bahwa dia telah berbuat dosa, hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan takutnya kepada Allah itu mengakibatkan dia semakin menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nah, orang yang seperti ini diabadikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41. Di sana Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini. Jadi surga yang menjadi tempat tinggal, maka orang yang bertobat dengan benar itu akan mempengaruhi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan semakin takut berbuat maksiat dan semakin menjaga dirinya. Dan yang terakhir ya, atau yang kedelapan adalah tidak merasa aman dari dosa. Nah, ini. Jadi orang yang benar-benar bertobat biasanya tidak berkata, saya sudah bertobat, pasti saya tidak akan berdosa lagi. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena ia justru selalu menjaga diri dan memohon kepada Allah agar Allah meneguhkan hatinya. Ya, karena sekalipun ya kita pernah misalnya melakukan perbuatan dosa, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak berputus asa dari dosa-dosa yang telah lalu. Dalam ayat 53 ya misalnya surat Az-Zumar, di situ Allah juga berfirman ya, wala taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Sehingga dengan demikian ya, kita sebagai seorang hamba yang mungkin pernah melakukan kesalahan ya, maka Allah memberikan ya kepada kita semua peluang untuk memperbaiki diri dengan bertobat. Ya, jadi dalam surat Az-Zumar itu kan dimulai qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ini yang menjadi prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Mbak Citra dan Mbak Putri.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Baik, pendengar Pro 1, dan kami persilakan di 6323 6 atau di 0811 2540 9 11 untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, atau juga Anda bisa bergabung pula melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Ya, baik. Ustazah, izin mau tanya dulu nih Ustazah.
2: Iya, monggo.
1: Oke, kemudian Us, bagaimana untuk membedakan pengakuan kesalahan yang tulus dengan hanya sekedar pencitraan publik saja nih Us?
2: Iya. Iya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Citra ya. Jadi tentang membedakan pengakuan secara publik dengan apa ya ya perbuatan secara tulus, itu akan terlihat lah dari ini. Jadi orang yang pencitraan itu akan kelihatan dari perilakunya ke depan, nah, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu sama atau tidak. Kalau ternyata apa yang dikatakan dengan yang dilakukan beda, berarti itu yang namanya pencitraan. Tetapi ketika dia melakukan pengakuan, kemudian dia betul-betul menampakkan sebuah perubahan ya, dari sebelum melakukan pengakuan dengan setelah mengaku melakukan pengakuan dia menjadi lebih baik lagi, itu apa ya, sebuah ekspresi yang kita bisa nilai tentang tulus dan tidaknya, mungkin seperti itu Mbak. Ya, karena yang namanya tobat itu kan sebenarnya awalnya dari persoalan hati, tetapi hati yang mengekspresikan atau yang diekspresikan dalam perbuatan itu yang akan menjadi sama. Maka mengapa ya orang yang munafik itu adalah orang yang ketika perkataan dan perbuatannya beda, kan seperti itu. Jadi insya Allah ya, dalam pandangan saya, ketika melihat orang yang benar-benar tulus untuk bertobat adalah antara kata dan perbuatan itu sama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Ini kita sudah ada yang langsung bergabung. Kita terima dulu saja.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik, mungkin bisa kita coba ganti yang lain saja ya,
0: baik,
1: untuk mempersingkat waktu. Ya, assalamualaikum. Dari situ?
0: Nggak muncul.
1: Tidak muncul ya. Oke, kita coba dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa, di mana ini?
3: Pak Saka di Banyumas.
1: Pak Saka di Banyumas. Ya, monggo.
3: Bapak Saka. Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini saya tanyakan, saya sangat mantap dengan kajian pagi hari ini. Yang saya tanyakan, yang nomor 7, merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiatnya supaya hati kita itu benar-benar merasa takut sama Allah dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam pergaulan kadang-kadang yang namanya manusia terlintas hal-hal yang ingin menyimpang. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap taat pada Allah dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Saka di Banyumas, ini pertanyaannya berat banget untuk dijawab ya. Berbicara tentang kiat ya, intinya saya rangkum saja, intinya kiat bagaimana agar kita istiqomah, kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan sebagainya. Pertama ya, kiatnya adalah niat. Karena apa? Dalam segala hal kan innamal a'malu binniat. Karena apa? Tanpa niat kita tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu. Maka ketika seseorang niat untuk katakanlah memperbaiki diri, pasti Allah akan memberikan kemampuan untuk melakukan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berteman dengan orang-orang soleh. Ya, kalau kita sudah berteman dengan orang-orang soleh, maka yang muncul adalah fastabiqul khairat, akan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menyadari bahwa misalnya ada banyak ayat yang misalnya bunyinya awala ya alamuna anallahu ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada, yang terlahir dan yang tersembunyi, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Terus kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dan seterusnya, itu banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Intinya apa yang kita lakukan itu pasti akan dilihat oleh Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan banyak orang lah, seperti itu. Itulah rasa muraqabatullah, merasa Allah itu mengawasi. Dan ketika seorang hamba sudah merasa bahwa Allah mengawasi dirinya, maka akan terjadi pada dirinya satu bagian dari Islam, yaitu dia akan ihsan, ya, ihsan di dalam beramal. Nah, definisi ihsan itu adalah anta budullaha ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu walakin yarak. Ihsan itu adalah beribadah seakan-akan kalian melihat Allah, dan seandainya kalian tidak melihat Allah, Allah juga pasti melihat kalian. Nah, ini tiga hal yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana agar kita itu bisa betul-betul melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi takut kepada Allahnya itu menjadikan kita selalu menghisab diri, ya, menghisab diri atau menilai diri apakah apa yang saya sudah lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum. Artinya ketika yang sudah saya lakukan itu adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi tenang. Karena sesungguhnya dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyatakan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang membuat kamu gelisah, sedangkan amal soleh itu adalah yang membuat hatimu tenang. Maka pada saat kita merasa tenang, berarti kita itu sudah sampai pada tingkatan sudah dalam keadaan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga untuk membedakannya, ya, saat kita gelisah berarti kita dalam keadaan sedang melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu ada satu hadis juga yang mengatakan agar kita itu meminta fatwa kepada diri sendiri, ya, meminta fatwa kepada diri sendiri artinya apa? Bertanyalah kepada hatimu, gitu loh. Bertanyalah kepada hatimu, maka kamu akan mengetahui hatimu itu adalah zat atau apa, ya, segumpal darah yang bisa memberikan fatwa kepada dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah pun sadar hatinya, dalam hati, iya ya aku jane salah, kayak gitu, seperti itu. Nah, makanya dalam buku, ya, yang mau saya baca tentang cara setan itu menggoda manusia, itu salah satunya adalah ketika orang yang berbuat dosa itu tidak terlalu dibiarkan, dalam artian karena apa, orang yang berbuat dosa itu suatu ketika pasti akan bertobat, karena hatinya itu adalah hati yang berubah-ubah, ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu hati yang lawamah, ya. Hati yang lawamah, hati yang berubah-ubah, kadang-kadang sadar untuk berbuat baik, kadang-kadang terjebak pada kesalahan dan seterusnya seperti itu. Tetapi setan juga dalam menggoda tahu bahwa orang yang mempunyai nafsu lawamah itu nanti akan memperbaiki dirinya, gitu, akan berubah untuk menjadi lebih baik, kayak gitu. Sedangkan orang yang ini, ya, dalam buku yang saya baca tersebut, orang yang berbuat bid'ah misalnya dalam masalah ibadah, karena orang yang berbuat bid'ah itu sudah merasa bahwa dia sudah benar, kayak gitu, sehingga tidak mau berubah seperti itu. Tetapi ketika dia berbuat maksiat, ya, katakala mungkin menipu, mungkin mengambil hak yang bukan haknya, atau berselingkuh misalnya, dia tuh suatu ketika menyadari, wah, ini saya salah nih, saya akan berhenti dari seperti ini, kayak gitu. Jadi begitu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Pak Saka di Banyumas.
1: Iya, baik, terima kasih Ustazah. Kita lanjut lagi, ini sudah ada yang gabung, saya coba angkat teleponnya. Halo, iya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik, barangkali nanti bisa dicoba lagi masih, saja, ya.
1: Masih ada trouble. Oke, kalau gitu langsung saja saya mau ke ini saja, Ustazah.
2: Iya, monggo.
1: Tanya dulu nggih. Ini dari assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, dari Pak Wahyudi yang ada di Pangebatan. Apakah dari urutan bertaubat perlu ditambah dengan sholat taubat? Dan apakah ada dalilnya yang soleh sholat taubat? Taubat.
2: Iya. Terima kasih Pak Wahyudin, ya, untuk pertanyaannya tentang apakah taubat itu bisa dimulai dengan sholat taubat. Ya, saya melihatnya atau sebenarnya ya pada prinsipnya yang namanya tobat itu adalah mengucapkan kalimat istighfar. Ya, mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim. Terus apakah sholat tobat itu adalah sholat yang disyariatkan? Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama ya, di kalangan ulama, karena apa ya, ada ulama yang mengatakan bahwa cukup dengan istighfar dia bertobat. Sehingga kemudian ada ulama yang lain tidak memerlukan kayak gitu, tidak memerlukan dengan adanya sholat tobat. Nah, hanya secara umum ya, misalnya untuk seseorang yang mungkin merasa bahwa dengan sholat tobatnya berarti menjadi katakanlah tonggak atau pondasi untuk dirinya ya, bahwa oh saya sudah sholat tobat, masa saya akan mengulangi perbuatan kesalahan saya, misalnya seperti itu. Nah, sehingga tentang tobat itu sendiri pada hakikatnya bukan masalah sholat tobatnya, tetapi perbuatan tobatnya itu kayak gitu. Itu dengan meninggalkan perbuatan yang salah kayak gitu, yang salah yang dia tobati kayak gitu. Jadi saya katakan bahwa memang tidak ada hadis yang secara jelas ya menegaskan tentang perintah untuk sholat tobat seperti itu. Tetapi ketika ada orang yang melakukannya, mereka itu karena memedomani perintah untuk bertobat. Tetapi sebenarnya bertobat itu adalah cukup dengan mengucapkan kalimat istighfar. Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, baik. Berikutnya kita baca lagi, Ustazah ini sudah ada yang bergabung melalui kolom komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, jika seseorang melakukan kezoliman berulang kali, seolah tidak jerah, belum sempat bertaubat, keburu meninggal dunia, apakah dari kerabatnya bisa memintakan ampunan dosanya di hadapan Allah karena perbuatan tersebut nih, Ustazah? Terima kasih dari Ibu Juju ini.
2: Iya. Terima kasih Ibu Juju, ini lama ya, enggak, ini biasanya yang pertama bertanya ya. Terima kasih, ini tentang orang yang berbuat zalim berulang kali, belum sempat bertobat tetapi sudah keburu meninggal. Nah, dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman begini, wala taziru wa ziratu wizra ukhra, seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Sehingga begini, kalau misalnya lewat perantara keluarga memohonkan maaf kepada orang yang telah didolimi misalnya, dan orang yang pernah didolimi itu misalnya mengatakan iya saya sudah memaafkan gitu, ya insya Allah kalau memang itu memaafkannya secara tulus, maka insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi ketika orang yang pernah didolimi tidak memaafkan ya, walaupun saudaranya menjembatani ya agar orang yang pernah dizalimi itu memaafkan ya, maka tidak akan dimaafkan. Nah, apalagi ketika berkenaan dengan hak-hak orang lain. Nah, kecuali keluarga yang bersangkutan itu memberikan haknya ya, memberikan hak orang lain yang telah dizalimi oleh orang yang meninggal sambil menyampaikan tentang mohon untuk dimaafkan atas kesalahan saudara saya, dan ini apa yang hak-hak Anda sudah diambil oleh saudara saya yang meninggal, mohon untuk dimaafkan. Misalnya seperti itu bisa saja ya kemudian orang yang pernah dizalimi kemudian memaafkan gitu. Tapi bisa juga walaupun hak-haknya sudah dikembalikan misalnya, tetapi dia tetap belum memaafkan, ya bisa saja gitu. Karena itu tadi, sehingga mengapa kita itu sangat harus peduli dan harus sangat memberikan kepedulian tentang apakah muamalah saya dengan orang lain itu adalah sudah merupakan muamalah yang benar. Karena sesungguhnya muamalah itu justru yang akan sangat dibawa oleh kita ya ketika kita menghadapi kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, ketika ditanya ini dan itu, terutama di yaumil hisab seperti itu. Jadi kita selesaikan dulu hak adami. Makanya ketika ada izhad ya, izhad atau persaksian katakanlah mungkin kayim ya, ketika akan melepas jenazah itu kan pasti ada sebuah ikrar yang disampaikan bahwa apabila para pentakziah barangkali jenazah mempunyai apa ya hal yang berhubungan dengan utang piutang agar diselesaikan dengan keluarganya, biasanya hanya menyampaikan tentang hal yang berkenaan dengan utang piutang, padahal bisa saja hal yang lainnya lagi kayak gitu. Ya cuma mungkin karena yang paling banyak itu adalah persoalan yang berkenaan dengan utang piutang, itu yang selalu ya kita dengar ketika kita melihat pelepasan jenazah seperti itu. Tetapi pada hakikatnya adalah apa saja yang berkenaan dengan hak orang lain yang belum tertunaikan oleh jenazah itu, maka itu adalah kewajiban keluarganya untuk menyampaikan kepada orang yang masih merasa terdolimi oleh jenazah tersebut, seperti itu, bukan hanya utang piutang. Jadi kalau misalnya intinya orang yang didolimi walaupun yang bersangkutan belum katakanlah menyelesaikan, tetapi kemudian keluarganya menjembatani yang akhirnya mendapatkan keikhlasan dari orang yang pernah didolimi, insya Allah bisa selesai. Hanya saja kita tidak bisa menjamin keikhlasan tersebut, bisa saja karena rasa tidak enak dan sebagainya, karena memaafkan juga harus tulus. Itu memaafkan juga harus tulus, harus keluar dari hati seperti itu. Tapi seandainya insya Allah ya orang yang pernah terdolimi oleh jenazah tersebut kemudian secara lisan dia mengatakan, iya saya sudah memaafkan, masalah hatinya belum memaafkan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi monggo lakukan yang terbaik untuk kemaslahatan jenazah. Jadi pernah ada satu kasus ya, yang pernah ada seorang, kebetulan orang ini adalah pengusaha material, di mana ada seorang suami yang meninggal ya, dan suami tersebut kebetulan seorang developer, sehingga pada saat meninggal dia sedang membuat satu bangunan dan mengambil material di toko tersebut. Nah tentunya kan ada ini, ada bond ya, ada kertas bond, apa itu namanya, kertas bond siapa mbak?
0: Nota.
2: Ya, betul, nota. Ada nota yang tertulis. Biasanya nota yang belum dibayar itu nota warna merah ya. Nota warna merah, dan itu ditinggalkan kan otomatis oleh suaminya, dan suaminya belum sempat ngomong sama istrinya karena kebetulan meninggalnya itu mendadak. Nah ternyata pak istrinya tidak mau bertanggung jawab. Ya tidak mau bertanggung jawab terhadap peninggalan-peninggalan dari nota-nota tersebut. Ya memang ya secara hukum seorang yang meninggal dunia lalu meninggalkan harta, maka utang piutangnya kan diambil dari harta yang ada kan, seperti itu. Jadi ada yang ada lalu baru harta sisanya baru dibagikan kepada ahli waris. Nah tentunya si bapak ini yang katakanlah pengusaha developer ya, atau developer itu mempunyai harta, tetapi istrinya tidak mau tahu gitu tentang utangnya suami. Nah ini istrinya berarti yang menanggung dosa kalau seperti ini kayak gitu, karena faktanya suaminya meninggalkan harta. Hanya saja karena istrinya tidak mau warisannya berkurang gara-gara untuk membayar utang suami, sehingga melakukan seperti itu. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, insya Allah suami tidak termasuk orang yang berdosa, apalagi ya meninggalnya mendadak kan sesuatu yang tidak direncanakan ya, kan tidak ada seorang pun yang merencanakan kematian. Begitu kurang lebihnya Pak Wahyudi. Pak Sobat tadi Bu Jucu.
0: Bu Jucu.
2: Ya, walau alam bisawat. Ya.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari at Wahyudin ini Ustazah dari kolom komentar YouTube.
2: Jadi ada Wahyudi, ada Wahyudin.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beragama dengan dasar logika, apa tanda belum tobatan nasuha? Begitu Ustazah, monggo.
2: Nah ini kurang detail pertanyaannya. Karena agama juga logika. Cuma logika itu ya tidak boleh dijadikan standar dalam masalah agama. Nah, ini perlu dijelaskan. Karena agama itu logis, walaupun kadang-kadang tidak logis. Makanya apa? Ini ya, sebelumnya saya berterima kasih atas pertanyaan ya dari Pak Wahyudin, bahwa begini, logika itu dalam agama Islam dibatasi oleh syariat. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, mendahului Allah dan Rasulnya maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka logika kita itu harus disetandarkan sesuai enggak pola pikir kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sesuai, maka yang kita jadikan pedoman itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Syariat lah ya dalam hal ini. Oleh karena itu, orang yang berlogika dengan logika yang benar, maka para peneliti di Arab, di asing ya, para peneliti katakanlah di Barat ya, peneliti Barat, itu banyak mereka menemukan kebenaran Islam itu justru dari penelitian mereka. Ya salah seorang di antara yang meneliti tentang ini, tentang apakah manusia itu ada ruhnya. Ternyata apa? Dia itu meneliti tentang orang yang sedang tidur, ya ternyata orang yang sedang tidur itu dalam keadaan mati, ya dalam keadaan mati, dan setelah bangun dia dalam keadaan hidup seperti itu. Dan itu ternyata apa, setelah dia melakukan penelitian itu, ternyata apa, itu sudah ada di dalam ayat 42 surat Az-Zumar, ya di dalam ayat 42 surat Az-Zumar, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa orang yang mati itu adalah orang yang ditahan, ya, ditahan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Penelitiannya, ya dari penelitiannya dia masuk Islam. Jadi kalau dia menggunakan akal hanya untuk apa ya, mengatakan bahwa Allah itu tidak ada karena tidak kelihatan, karena tidak masuk akal, itu tidak bisa dijadikan sebagai standar gitu. Jadi ayat 42 surat Az-Zumar ya, Allah berfirman, Allah yuafal anfusa hina mautiha ini wallati lam tamut fi manamiha ila akhiri ayat. Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya, yaitu pada saat tidur, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Kemudian dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini peneliti Barat itu masuk Islam gara-gara membaca ayat ini. Nah, dan dia berangkat dari logika. Nah, maka pertanyaannya tadi saya katakan, ini harus dilengkapi logika yang mana gitu, untuk lebih menegaskan penjelasan saya, agar penjelasan saya sesuai dengan apa yang diminta dari penanya. Jadi suatu ketika mohon untuk dilengkapi ya Pak Wahyudin, ini yang dimaksud dengan logika itu logika yang mana dulu, karena itu tadi agama Islam itu sangat masuk ke dalam logika. Dan ada juga penelitian lagi tentang orang yang apa ya, ternyata ada dua saraf kepala yang tidak dimasuki oleh darah ya, padahal darah itu kan beredar melalui yang dipompa oleh jantung untuk beredar ke seluruh tubuh. Ternyata apa, ada dua saraf yang tidak masuk ya, tidak dimasuki oleh aliran darah tersebut kecuali pada saat orang itu sedang sujud. Akhirnya peneliti ini juga masuk Islam, dan masih banyak lagi lah kisah-kisah yang bisa saya sampaikan tentang betapa logika itu ketika terkalahkan oleh syariat, dia itu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya saya jawab ya untuk pertanyaan Pak Wahyudin. Monggo.
1: Nggih, baik, terima kasih, dan kita coba angkat satu penelpon dulu, Cit.
2: Oke. Okay.
1: Iya, ya, monggo. Satu penelpon, satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Nggih, dari siapa di mana, Pak?
2: Pak Kiat ya, Pak?
4: Pak Kiat.
2: Nggih. Hai, ya monggo, Pak.
1: Nggih, monggo silakan Pak Kiat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, lu ya Ustaz, ya, tadi masalah salah kutip tentangnya saya sendiri gini Ustaz. Ya. Pada siangnya kan kerja keras ya Ustaz, saya capek ya. Dikala malamnya itu gak bisa tidur. Nah, gak bisa tidur itu, kita itu tanya pada diri sendiri ya Ustaz, saya. Nah, setahu saya kebanyakan kalau mau sholat tahajud kan itu dulu, tapi saya itu melakukan dengan dua rakaat terus baru cuman baru dua rakaat inginnya sih lebih banyak. Setelah dua rakaat itu, itu baru menguatkan looknya itu. Jadi tidur di kala dini hari, tapi subuhnya malah biasa itu termasuk apa ya Ustaz gambarannya Ustaz.
0: Subuhnya terlambat gitu apa Pak? Pak Giat kan saya bus. Iya. Gak bisa ditangkap gitu Ustazah
2: pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak Giat untuk pertanyaannya. Jadi siangnya kerja keras, malamnya susah tidur ya mungkin karena kecapean. Sehingga ketika sholat malam kayaknya belum tidur dulu kayak gitu kan. Terus akhirnya subuhannya biasa saja nih yang saya tangkap begitu ya. Yang dimaksud biasa saja apakah dia tetap bangun pada waktu subuh atau seperti apa. Intinya beginilah, Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi sangat memahami keadaan hambanya. Makanya apa? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melebihi dari kemampuannya. Seperti itu. Sehingga walaupun keinginan Pak sahabat tadi Pak Giat untuk sholat malam mungkin dengan rokaat yang lebih banyak, tetapi ternyata karena ngantuk dan sebagainya, karena kecapean siang harinya, maka cukuplah dengan sholat yang sebisanya gitu kan. Bahkan intinya sholat hanya satu rokaat saja, yaitu witir saja, itu juga tetap diperbolehkan dan tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang menghidupkan malam lah, seperti itu. Sehingga bagus sih perasaan merasa belum maksimal ya di dalam beribadah seperti itu, tetapi jangan merasa menghukum diri sendiri dengan karena ketidakmampuan untuk melakukan katakanlah ibadah yang lebih banyak. Karena pada prinsipnya, pada hakikatnya awalnya ibadah itu adalah bukan sesuatu yang membebani, tetapi sesuatu yang membuat kita itu menikmati hidup ya tanpa ada beban seperti itu. Makanya misalnya ketika kita berpuasa saja ya, puasa yang wajib saja, kita tuh boleh ketika sakit tidak puasa kemudian diganti pada hari yang lain. Ini menunjukkan bahwa puasa itu juga bukan untuk membebani. Coba kalau tidak ada keringanan seperti itu, betapa beratnya orang yang sedang sakit pun berkewajiban untuk berpuasa seperti itu. Nah, apalagi untuk sholat malam Pak Giat ya, sholat malam kan sunnah gitu, bukan berarti mengabaikan sunnah, tetapi kondisi sehat itu juga lebih penting. Karena apa? Kondisi yang sehat akan bisa bekerja pada hari selanjutnya seperti itu. Misalnya katakanlah misalnya Pak Giat atau para pendengar yang lain memfokuskan untuk sholat tahajud misalnya dengan kurang tidur, sehingga kemudian besok harinya malahan ngantuk, kerjaannya menjadi tidak profesional katakanlah seperti itu ya, malahan menjadi merugikan lah intinya seperti itu. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat proporsional di dalam kehidupan. Jadi sebisanya saja ya, tanpa harus membebani kayak gitu ya, karena tadi menjaga kesehatan itu juga sama pentingnya. Jadi kalau tetap ingin melaksanakan sholat tahajud ya mungkin dua rakaat, kemudian berdoa, kemudian ditutup dengan satu witir, itu juga sudah mencukupi kalau dalam keadaan sedang sangat lelah. Kalau sedang dalam keadaan fresh, misalnya siangnya habis tidur panjang misalnya, malamnya bisa sholat 11 rakaat, 8 rakaat tahajud dengan 3 rakaat witir, itu bagus seperti itu. Intinya apa? Jangan sampai hal yang sifatnya sunnah itu membebani sehingga kita malah suatu ketika akan futur. Futur artinya adalah menjadi malas untuk melakukan sesuatu. Kayaknya ibadah itu adalah sesuatu yang membuat saya terbebani seperti itu. Jadi kepada wabil khusus Pak Giat, rileks saja Pak menghadapi kehidupan. Menghadapi kehidupan, kepengen sholat tahajud, sholat tahajud. Kalau misalnya ternyata tidak sempat melakukan sholat tahajud, ganti dengan sholat duha seperti itu, sehingga akan ini saling melengkapi, saling menutupi apa yang bolong menjadi ditutup oleh ibadah sunnah yang lainnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Ustazah. Ini sayang sekali waktunya sudah ada di penghujung waktu ini Ustazah.
2: Iya, para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita tentang 7 golongan orang yang berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan darinya. Jadi kesimpulan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bahwa tobat nasuha itu atau tobat yang sebenar-benarnya itu ada mempunyai tiga unsur utama ya. Yang pertama adalah meninggalkan dosa, menyesali dosa tersebut, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi dan mengganti dengan amal soleh. Nah, sehingga insya Allah ketika seseorang sudah sampai pada tingkatan yang seperti itu ya, menyesali, meninggalkan dosa yang ditobati dan mengganti dengan amal soleh, maka dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat sudah tidak ada naungan lagi kecuali naungan darinya. Aku laqali hadza astaghfirullahi wa lakum usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Sriningsih S.Pd., M.Si. dengan topik tanda-tanda orang yang taubat nasuha.
1: Ya, baik, terima kasih banyak untuk atensi Anda mendengar. Kita jumpa kembali esok hari di waktu yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. Ratusan mahasiswa UNSUD gelar aksi di depan gedung rektorat tuntut perbaikan sistem. Musim kemarau membuat pasokan air bersih di Purbalingga menjadi terganggu. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Minimnya air membuat lahan sulit ditanami, sementara kewaspadaan terhadap karhutla juga ditingkatkan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kekeringan yang melanda Desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas berdampak pada aktivitas pertanian warga. Kondisi minimnya ketersediaan air membuat sebagian lahan pertanian belum dapat ditanami palawija. Kepala Desa Cikaka, Akim, mengatakan lahan pertanian saat ini masih dimanfaatkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sementara untuk kegiatan bercocok tanam secara optimal belum dapat dilakukan karena keterbatasan air. Menurutnya kondisi tersebut membuat sebagian warga mencari pekerjaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sejumlah warga memilih mencari kayu bakar, bekerja sebagai buruh panen di wilayah lain, hingga merantau.
2: Untuk masyarakat sendiri, kalau memang sedang tidak bertani, ya mencari serabutan. Ada yang mencari kayu bakar, ada yang mencari pekerjaan di luar desa, ikut panen di wilayah luar desa, ada yang merantau, yang mencari pekerjaan-pekerjaan lain.
1: Di tengah kondisi kemarau, pemerintah Desa Cikakak juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan mengingat wilayah desa dikelilingi kawasan hutan. Akim menjelaskan, sejak awal musim kemarau, pihak desa telah melakukan koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari kecamatan, kepolisian, TNI hingga lembaga masyarakat desa hutan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi kebakaran yang dapat meluas ke kawasan hutan. Pihak desa juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran, terutama di sekitar kawasan hutan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau, pasokan air bersih di Purbalingga terganggu. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Perumdam Tirta Perwira Purbalingga mengakui musim kemarau kali ini mengakibatkan debit sumber air baku yang digunakan untuk pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat menyusut. Meski masih berjalan dan belum ada layanan yang dihentikan, namun aliran air lamban dan berkurang. Sugeng, Direktur Perumdam Tirta Perwira, mengatakan di 12 wilayah yang mendapatkan pelayanan air bersih Perumdam Tirta Perwira sudah terjadi penurunan kapasitas air baku untuk operasional selama beberapa bulan terakhir ini. Pihaknya menyebutkan rata-rata penyusutan sumber air baku diprediksi bisa mencapai 60% jika kemarau berlangsung sampai 6 bulan. Sugeng menuturkan, Perumdam Tirta Perwira menerapkan sistem distribusi bergilir di beberapa wilayah, di antaranya di Kecamatan Rembang yang sudah harus menerapkan sistem gilir dalam waktu pendek karena kapasitas sumber air di wilayah tersebut terbatas, baik saat musim kemarau maupun penghujan.
4: Di 12 wilayah pelayanan yang kami layani, saat sekarang memang sedang mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Saat sekarang memang sedang mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Kami menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas beberapa bulan yang sudah lewat. Tepatnya setelah kita menginjak adanya musim kemarau, memang pelayanan kami agak sedikit terganggu, bahkan ada yang sudah terganggu. Mohon maaf yang setulus-tulusnya di dalam pelayanan kami tidak bisa mencapai pelayanan yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh khalayak masyarakat.
3: Sugeng menambahkan pola operasional Perumdam Tirta Perwira sangat bergantung pada kondisi alam, apalagi setelah wilayah Kecamatan Karangreja dilanda banjir bandang. Kapasitas salah satu sumber mata air menyusut drastis dari sebelumnya 13 liter per detik menjadi hanya 4 liter per detik. Sugeng berharap alih fungsi lahan di kawasan sumber air perlu dicegah karena berpotensi memperparah persoalan lingkungan dan memicu bencana. Sebab kelestarian sumber air baku menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan air. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Cilacap menyiapkan lahan milik PT Antam sebagai lokasi penataan pedagang titik 0KM. Dua bidang lahan disiapkan untuk PKL dan UMKM agar para pedagang tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban kawasan. Berikut Renitan yang melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Cilacap menyiapkan solusi untuk persoalan pedagang di kawasan titik 0 km Cilacap. Pemkab berencana memanfaatkan lahan milik PT Aneka Tambang atau Antam sebagai lokasi baru bagi para pedagang. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu proses kerjasama atau sewa lahan dengan PT Antam. Rencananya ada dua bidang lahan yang akan disiapkan. satu bidang khusus untuk pedagang kaki lima atau PKL, sedangkan bidang lainnya diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Untuk PKL, Pemkab memastikan mereka nantinya dapat berjualan tanpa dipungut biaya. Namun para pedagang diminta menjaga ketertiban dan juga kebersihan lokasi.
6: Ini masih menunggu kerjasama sewa lahan dengan PT Antam. Itu ada lahan nanti kita siapkan, ada dua bidang. Yang pertama nanti untuk PKL, jadi mereka bebas berjualan di sana tanpa dipungut biaya, tapi tolong jaga ketertiban dan kebersihan. Kemudian nanti yang satu bidang lagi khusus untuk UMKM.
5: Meski demikian, Pemkab Cilacap belum memastikan berapa jumlah pedagang yang dapat ditampung. Amin mengatakan pemerintah terlebih dahulu akan mengecek kondisi dan luas lahan milik Antam tersebut sebelum nantinya akan digunakan untuk tempat para pedagang. Sebelumnya Aliansi Pedagang Titik 0 Kilometer Cilacap telah mendatangi gedung DPRD Kabupaten Cilacap untuk menyampaikan aspirasi terkait penataan pedagang. Para pedagang menegaskan mereka tidak menolak penertiban, namun mereka meminta kepastian tempat usaha agar dapat berdagang secara aman, tertib, dan bermartabat. Humas Aliansi Pedagang Titik 0 Kilometer Cilacap, Erwin Andri Permana mengatakan, para pedagang membutuhkan kenyamanan dan kepastian hukum dalam mencari nafkah. Mereka berharap lokasi baru nantinya tidak terlalu jauh dari kawasan Titik 0 Kilometer, sehingga tetap mudah dijangkau masyarakat dan juga pengunjung.
7: Agar lebih tertib, tertata, dan bisa aman gitu loh. Jadi kita dagang itu mencari uang kan satu kenyamanan ya. Kedua, dari para kelancong itu bisa membeli dagangan kita semua dan tidak ada yang namanya kekisruan yang ada di antara sesama pedagang. Karena dari sisi ini berasumsi seperti itu, dari sisi sini berasumsi seperti ini. Jadi kita tidak mau ada kekeliruan antara saling pedagang. Yang penting kita pengennya antara pedagang kita bisa ayolah guyub rukun untuk memajukan UMKM yang ada di Titik 0 KM Cilacap.
5: Saat ini pedagang di kawasan Titik 0 Kilometer Cilacap berjualan di sepanjang trotoar Jalan Ahmad Yani. Mereka sebelumnya berjualan di lapangan, namun karena lapangan dan ruang terbuka hijau di sekitar Tugu Titik 0 Kilometer Cilacap mulai dibangun dan ditata menjadi panggung terbuka untuk hiburan atau dan kesenian, sehingga bergeser ke sepanjang trotoar. Untuk itu, rencana pemanfaatan lahan Antam ini diharapkan menjadi jalan tengah antara kebutuhan penataan kawasan dengan keberlangsungan usaha para PKL dan UMKM di Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, Festival Panembangan 2026 menjadi momentum kebangkitan para pemuda di desa tersebut. Selengkapnya dilaporkan Dina Darozatun.
1: Panembangan Festival 2026 menjadi momentum kebangkitan pemuda desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Festival yang berlangsung 22 hingga 26 Agustus 2026 ini digagas setelah Karang Taruna Desa kembali dibentuk, usai beberapa tahun sebelumnya kurang aktif. Ketua Panitia Panembangan Festival 2026 Randi Cahyadi mengatakan, festival tersebut berawal dari kembali terbentuknya Karang Taruna, desa yang sebelumnya sempat kurang aktif.
2: Ini kan ada 3 RW nih, jadi RW 1, RW 2, RW 3. Dari dulu itu di sini tuh belum kompak itu, Mbak. Jadi setelah Karang Taruna terbentuk, dari berbagai penjuru RW itu pemudanya bisa kumpul jadi satu. Akhirnya ya kita kepengen itu kekompakan ini tuh dijaga nantinya. Nah, kemudian nanti bisa mengembangkan jadi mungkin nanti ada program Panembangan Festival selanjutnya.
1: Randi mengatakan, salah satu target utama festival yakni membangun kekompakan pemuda dari RW 1, RW 2, dan RW 3 yang sebelumnya belum banyak memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama. Ia berharap kebersamaan yang mulai terbentuk dapat terus dijaga dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan pemuda di Desa Panembangan. Menurutnya, mengajak pemuda yang untuk terlibat dalam kegiatan bersama menjadi salah satu tantangan panitia. Kebiasaan anak muda saat ini yang lebih banyak menggunakan telepon seluler membuat interaksi sosial menjadi lebih sulit. Namun, melalui pendekatan dan dorongan yang dilakukan secara terus-menerus, pemuda akhirnya mulai terlibat dalam kegiatan festival. Melalui ajakan dan dorongan yang dilakukan, pemuda dari berbagai wilayah akhirnya dapat terlibat dan berkumpul dalam Panembangan Festival. Randi berharap kekompakan yang telah terbentuk melalui festival dapat terus dipertahankan dan menjadi awal bagi munculnya berbagai kegiatan pemuda di Desa Panembangan. Dina Darozatun melaporkan.
0: Pendengar, penyelenggaraan Banyumas Basketball League 2026 berlangsung meriah. Para orang tua antusias mendampingi putra-putrinya. Berikut laporan Andika Satria.
3: Banyumas Basketball League 2026 di Gor Sasana Krida Satria Purwokerto berlangsung meriah. Kompetisi dari tingkat SD hingga SMA ini tak hanya menjadi ajang untuk kemampuan para pelajar, tetapi mencerminkan dukungan orang tua terhadap minat olahraga anak. Di tengah maraknya gaya hidup digital yang mengurangi aktivitas fisik, turnamen ini hadir sebagai motivasi segar. Para orang tua sadar bahwa membangkitkan kembali semangat gerak anak membutuhkan pendekatan konsisten. Salah satu orang tua dari SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, Sulis, berbagi pengalamannya mendampingi anak. Menurutnya, dukungan orang tua tak harus melalui langkah besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil. Meski ada keterbatasan waktu karena pekerjaan, kehadiran orang tua di Tribun Gor Satria tetap memberi makna tersendiri. Kejuaraan ini menjadi wadah mengembangkan bakat anak sekaligus menanamkan nilai sportivitas sejak dini.
4: Kalau untuk dukung itu pelan-pelan, Mas, mulai dari tema basketnya itu seperti apa ininya. Kalau untuk fisik ya mungkin hanya sekedar dasarannya aja, lari, kekuatan kaki juga, untuk kekuatan tangan seperti itu. Untuk positifnya ya. Tapi kalau untuk dari menurutkan hanya sekedar pemikiran sendiri ya, bukan dari pelatih kan seginya beda lagi.
3: Sulis juga menyoroti perlunya promosi lebih gencar agar basket semakin populer di masyarakat. Ia berharap ke depan event serupa dapat dikembangkan, misalnya melalui kompetisi format 3-on-3 yang melibatkan sekolah dan masyarakat. Andika Satria melaporkan.

0: Pendengar, pasca rektor dan sejumlah pejabat kampus terjerat OTT, ratusan mahasiswa UNSUD gelar aksi tuntut perbaikan tata kelola kampus. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman UNSUD Purwokerto menggelar aksi di depan gedung Rektorat UNSUD. Aksi ini merupakan bentuk respon keras atas kasus operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjerat rektor dan sejumlah pimpinan di universitas tersebut. Dalam aksi itu, massa mahasiswa ditemui langsung oleh PLT Rektor UNSUD yang baru, Profesor Ali Rohman. Aksi tersebut juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pembenahan tata kelola kampus. Presiden BEM UNSUD, Azza Febra Pramudika, mengatakan aksi mahasiswa tidak diarahkan untuk melakukan tindakan anarkis. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa sekaligus upaya mendorong perbaikan sistem di lingkungan perguruan tinggi. Ia menegaskan mahasiswa meminta pimpinan baru UNSUD untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan tata kelola kampus. Beberapa hal yang menjadi perhatian mahasiswa antara lain akuntabilitas dan transparansi kebijakan, pencegahan kekerasan seksual, fasilitas dan infrastruktur pendidikan, serta dugaan komersialisasi pendidikan. Mahasiswa juga menyoroti proses penerimaan mahasiswa baru khususnya jalur mandiri. Azam meminta proses penerimaan mahasiswa baru ke depan dilakukan secara transparan dan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan.
2: Reformasi dan segala bentuk persoalan yang belum juga dituntaskan di Universitas Jenderal Sudirman itu bisa segera dituntaskan oleh PLT Rektor yang baru. Ya, kita di sini datang untuk meminta sistem seperti apa yang kemudian akan diperbaiki oleh Pak Ali Rohman dengan menstandarkan kebutuhan mahasiswa hari ini. Kekurangan yang kemudian dilakukan oleh birokrasi itu sangat banyak, Pak. Pertama, akuntabilitas yang sangat minim, Pak. Transparansi yang hampir tidak ada. Tidak ada kemudian kebijakan yang di sini melibatkan kelompok mahasiswa, yang notabene mahasiswa adalah kelompok paling terdampak atas segala bentuk kebijakan rektor itu sendiri.
1: Menurut Azza, keterbukaan tersebut penting agar kebijakan penerimaan mahasiswa baru tidak hanya ditentukan secara internal oleh birokrasi kampus. Mahasiswa perlu mendapatkan ruang untuk mengetahui proses dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Selain persoalan penerimaan mahasiswa baru, BEM UNSUD juga mempertanyakan fungsi pengawasan internal kampus. Azza menilai Senat UNSUD perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal terhadap kebijakan dan praktik birokrasi universitas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, kampus semestinya menjadi ruang tempat ilmu pengetahuan, integritas, dan meritokrasi tumbuh. Di dalamnya seseorang diterima bukan karena kemampuan membayar, melainkan karena prestasi, kompetensi, dan kelayakan akademik. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Kampus semestinya menjadi ruang tempat ilmu pengetahuan, integritas, dan meritokrasi tumbuh. Di dalamnya seseorang diterima bukan karena kemampuan membayar, melainkan karena prestasi, kompetensi, dan kelayakan akademik. Karena itu, dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru di UNSUD Purwokerto yang kini ditangani oleh KPK bukan sekedar persoalan hukum. Kasus ini menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi. KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam perkara tersebut, termasuk rektor, wakil rektor 3, dan kepala bagian akademik, serta 3 pihak swasta. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan oleh KPK, terdapat beberapa klaster dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2025 dan tahun 2026. Salah satu dugaan yang paling mengusik publik adalah permintaan uang sebesar Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. Ironisnya, setelah uang diberikan, calon mahasiswa tersebut justru dinyatakan tidak lulus. KPK juga mengungkap dugaan penerima gratifikasi sedikitnya Rp680 juta serta pengumpulan uang dari calon mahasiswa yang disebut mencapai Rp1,1 miliar. Jika dugaan tersebut nantinya terbukti di pengadilan, maka persoalannya bukan sekedar mengenai besaran uang yang berpindah tangan. Yang lebih berbahaya adalah ketika penerimaan mahasiswa baru berubah dari proses akademik menjadi proses transaksional. Pendidikan tinggi kehilangan maknanya ketika kesempatan belajar dapat dinegosiasikan dengan uang. Lebih jauh, praktik semacam ini berpotensi merusak prinsip keadilan. Calon mahasiswa yang belajar keras mengikuti seleksi dengan jujur dan berharap diterima berdasarkan kemampuan, akan berhadapan dengan sistem yang diduga membuka ruang bagi transaksi. Pada titik inilah, meritokrasi terancam kehilangan tempat. Kasus Unsud juga menjadi peringatan bahwa transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru tidak boleh berhenti pada pengumuman hasil seleksi. Mekanisme penetapan biaya, jalur mandiri, kuota, proses seleksi hingga pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat harus dapat dipertanggungjawabkan. Kampus memiliki otonomi akademik, tetapi otonomi bukan berarti bebas dari pengawasan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki sebuah lembaga, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan mekanisme pengawasan yang efektif. Karena itu, penanganan perkara ini harus dilakukan secara terbuka dan profesional. KPK perlu menuntaskan penyidikan berdasarkan bukti dan fakta hukum. Semua pihak yang telah terlibat harus diproses sesuai dengan ketentuan, tanpa pandang jabatan. Namun, Unsud juga tidak boleh hanya menunggu proses hukum selesai. Lembaga pendidikan harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penerimaan mahasiswa baru. Sistem yang memungkinkan terjadinya transaksi harus ditutup. Pengawasan internal harus diperkuat. Saluran pengaduan bagi calon mahasiswa dan orang tua harus benar-benar aman dan mudah diakses. Kini tantangannya adalah memastikan bahwa dari kasus ini lahir tata kelola pendidikan tinggi yang transparan, adil, dan berintegritas. Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah perguruan tinggi tidak hanya diukur dari gedung, akreditasi atau jumlah alumninya. Lebih dari itu, kualitas kampus tercermin dari keberanian menjaga integritas ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan dan uang. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
4: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pastinya masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra untuk menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Anda, pagi yang cerah, pagi yang dingin, kembali dingin ya. Kirain kemarin udah mulai panas dan kirain udah mau hujan.
0: Iya, tapi dari kemarin beberapa belakangan di daerah juga sudah mulai
1: beberapa ya.
0: Iya, gerimis-gerimis manja ya.
1: Gerimis mengundang ya.
0: Mengundang hujan tapi belum hujan-hujan. Oke.
1: Selamat pagi untuk Anda yang sedang menikmati secangkir kopi panas. Banyak hal yang patut disyukuri ketika kita diberikan kesehatan ya. Damai, sejahtera, makmur, dan merdeka.
0: Amin. Amin.
1: Ya baik, pendengar Pro 1, beragam acara menarik akan kami sajikan untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi ini. Sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Purwakarta, mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Dengar Pro 1, perayaan kemerdekaan dan maulud Nabi ternyata bisa berjalan beriringan dalam satu kegiatan ya. Bukan hanya menghadirkan hiburan masyarakat, juga bisa memperkuat kebersamaan sekaligus mengenalkan potensi desa. Nah, itulah yang hadir dalam Panembangan Festival 2026. Ya, pendengar, Panembangan Festival 2026 di Desa Panembangan Banyumas ini memadukan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan festival yang berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 22 sampai 26 Agustus ini dengan menghadirkan kegiatan keagamaan, kebudayaan, kemudian hiburan dan juga pemberdayaan masyarakat.
1: Iya, kemudian disampaikan juga oleh Ketua Panitia Panembangan Festival 2026 Randi Cahyadi yang mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk lebih aktif bersosialisasi dan berkegiatan bersama. Festival ini juga menjadi upaya memperkenalkan Desa Panembangan kepada masyarakat lebih luas. Berbagai kegiatan digelar mulai dari perlombaan antar RT, kemudian kegiatan keagamaan, pertunjukan seni dan budaya, hingga kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM. Keterlibatan masyarakat diharapkan bisa memperkuat berbagai kebersamaan ya, sekaligus menggali potensi desa sebagai salah satu tujuan dari wisata.
0: Iya, menarik ya Cit ya. Jadi satu festival ini bisa membawa banyak pesan, semangat kemerdekaan, ada nilai keagamaan, pelestarian budaya, sampai pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pendengar Pro 1, informasi selengkapnya bisa Anda simak di www.rri.co.id. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Ya, pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan info lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, silakan laporannya.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, pendengar Pro 1. Kembali dengan saya, Taufik Gunawan, dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali di pagi hari ini dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup ramai dan cukup padat, dan terpantau juga antrian cukup panjang, terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria, kemudian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud ini terpantau juga cukup ramai dan cukup panjang antriannya. Namun untuk Simpang Gor Satria tentunya ini hal yang normal dan juga tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini terpantau juga cukup ramai dan cukup padat, terutama dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden, dan kemudian dari arah barat atau dari arah Bobosan juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini, dan dari arah selatan, dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga cukup ramai di pagi hari ini. Dan untuk Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara pada pagi hari ini dibantu oleh petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Banyumas. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang terpantau cukup ramai lalu lintasnya dari arah timur, dari arah Jenderal Sudirman melintas langsung di depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Lancar, tidak ada hambatan, dan dari arah sebaliknya dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara di pagi hari ini terpantau ramai namun masih tetap lancar dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian terpantau hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas cukup padat dan cukup ramai di Simpang Sawangan dari arah timur atau dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto yang saat ini juga bertepatan sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung terpantau juga cukup ramai di pagi hari ini untuk Simpang Sawangan. Kemudian berlanjut hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim, lalu lintas terpantau cukup ramai, cukup padat juga lalu lintas di Simpang BRI atau Simpang Kodim dari kedua arah, dari barat maupun dari arah timur di pagi hari ini terpantau cukup ramai. Dan terpantau hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman lalu lintas cukup ramai namun belum sampai menimbulkan kemacetan di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Saat ini lalu lintas sedang berjalan hijau dari arah utara maupun dari arah selatan. Kemudian dari arah barat di pagi hari ini terpantau cukup ramai dan juga karena ada aktivitas pasar di Simpang Karang Luas dari arah barat, ini juga menimbulkan sedikit kepadatan lalu lintas di arah barat Simpang Karang Luas. Dan itu juga masih normal lalu lintasnya, tidak ada kendala untuk Simpang Karang Luas di pagi hari ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan cukup padat lalu lintasnya di hampir semua yang dapat di hampir semua simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pendengar Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV, ingin mengetahui kondisi langsung lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan,
1: iya,
2: Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Taufik. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Oke, siap.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Lalu lintas. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Baik, balik yang Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini. Putri, kamu pernah gak pergi ke Dieng?
1: Pernah, tapi udah lama banget tuh.
0: Udah lama banget ya? Banget. Pengen gak kesana lagi?
1: Oh, pengen banget. Tapi sekarang ramai banget kalau ngeliat di medsos-medsos itu. Musim liburan, aduh ramai banget sih.
0: Iya, benar banget. Karena kalau kita ngomongin soal Dieng ini ya, bukan cuma pemandangan alam dan juga udara dinginnya aja yang menarik perhatian, tapi ada tradisi unik yang terus dijaga masyarakat setempat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, yaitu ada namanya tradisi cukur rambut anak gimbal. Nah, tradisi cukur rambut anak gimbal ini kembali menjadi acara utama dalam Dieng Culture Festival atau DCF 2026. Festival ini akan berlangsung 28 hingga 29 Agustus 2026 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
1: Iya, nah pendengar, disampaikan juga oleh Koordinator Umum DCV Alif Fauzi ini, ritual cukur rambut anak gimbal ini jadi ruh sekaligus pembeda dengan festival wisata lainnya. Pelestarian budaya tetap jadi perhatian utama nih, meskipun festival juga menghadirkan seni musik dan juga berbagai hiburan. Nah, selain ritual tersebut, acara ini juga menghadirkan kongkow budaya bersama budayawan dan juga tokoh masyarakat, dan juga pertunjukan musik Kiai Kanjeng dan sejumlah musisi lainnya. Penyelenggaraan bahkan sengaja merahasiakan sebagian nama pengisi acara supaya jadi kejutan. Keren.
0: Benar banget ya. Jadi cukup menarik sekali ya. Di tengah perkembangan zaman sekarang, tradisi lokal ini tetap bisa menjadi kekuatan dari pariwisata sendiri. Dan Dieng Culture Festival ini membuktikan bahwa budaya alam, seni, dan juga masyarakat ini bisa berjalan bersama menjadi daya tarik yang kuat. Aduh, kalau bisa cuti tanggal segitu boleh deh nonton deh ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
3: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter